0: kesempatan pagi hari ini. Semoga lancar ya Mbak. Dia mau ke Sister Property yang di Nusa Dua ITDC.
1: Hati-hati di jalan.
0: Oh iya. Mbak Nina ini cukup aktif ya dia ya.
1: HR sangat terbaik.
0: Iya no.
1: Gila.
0: Kalau ada penobatan HR terbaik di muka bumi, planet bumi ini, mungkin Mbak Nina pemenangnya.
1: Iya.
0: Udah jadi HR dari usia muda banget dia ya kan?
1: Iya lagi.
0: Sampai sekarang loh.
1: Mantap.
0: Kamu jadi HR usia berapa Mbak? 15 tahun jangan-jangan ya. Dia.
1: Enggak 15 juga.
0: Di sekolahnya dia udah jadi HR. Iya.
1: Ayo, ayo, kumpul. Ayo.
0: Dia lah HR.
1: Iya nggak sih dulu beda banget sama kita ya,
0: iya,
1: sama saya ya,
0: apalagi aku, 16
1: tahun ya, kan?
0: Ya, iya, ya.
1: Kalau dulu zaman sekolah itu pasti ada memang orang-orang yang memang harus tukang catet,
0: bener,
1: tukang
0: bener.
1: Yang diem-diem aja,
0: iya benar,
1: iya kan,
0: iya,
1: ada
0: iya.
1: Yang kayak tukang ini penjilat, biar dia disayangi sama guru, disayangi sama guru, dibenci teman-teman dia nggak apa-apa.
0: Aku kesel banget kalau semain kayak gitu-gitu. Kamu kan itu kan?
1: Enggak, aku ini no, aku yang pengalih isu biasanya.
0: Oh, pengalih isu.
1: Jadi misalnya ini kan lagi ulangan nih.
0: Nah,
1: kalau di sekolah ada dulu tuh ulangan tuh setengah-setengah. Jadi misalnya yang di kanan dulu, yang di kiri keluar semua.
0: Oh, gitu?
1: Nah, terus karena ada akrab sama guru, ada tuh yang mengalihkan perhatian guru. Jadi ngobrol sama dia, bu. Ada gini tau bu, ini, iya masa gini.
0: Tahu gak sih bu, dia itu pacaran loh bu sama pak ini gitu.
1: Enggak ya. Itu sih. Ya, ini pacaran sama ini, iya tapi bukan sama guru juga.
0: Yang usia kamu deh.
1: Ya Allah.
0: 16 tahun kemudian dia di sekolah yang sama ya kan. Dan gosip itu menyebar. Sampai ibu guru itu menikah, ya kan? Aku dikabarin sama adik sepupuku itu, katanya, mantan pacarmu udah nikah loh, mantan pacar.
1: Gila, pesona wibi sampai ke guru-guru.
0: Rap, ya gitu enggak kan. Tapi memang ini kayaknya ada yang ember deh dari temanku karena aku memang pernah jalan bareng. Tapi aku enggak sendirian deh.
1: Oh, iya.
0: Ada dua guru dan dua murid ya kan.
1: Karena aku cuma dengar cerita dari Wibi aja ya kan, enggak tahu ya. Jadi kayak belum ada pembenaran kan, dari dua sisi.
0: Bareng.
1: Ya.
0: Kita tidak pacaran ya, cuman gosip itu sampai turun temurun. Kayak, dan kan kalau zaman dulu kan awareness masalah grooming,
1: iya.
0: Ya kan, atau masalah yang apa sih namanya antara orang yang di bawah orang yang udah di atas umur dan di bawah umur itu kan masih belum kayak sekarang ya dek ya.
1: Iya, iya.
0: Aku mah santai-santai aja. Dia umur berapa? 30 ya kan masih asik.
1: Pesona.
0: Siakannya nggak tahu apa-apa. Di sekolah itu aku paling goblok kayaknya.
1: Aku pengen ngomong jijik. Kayak pengen teriak loh. Jijik.
0: Aku paling nggak tahu apa-apa. Kalau di sekolah
1: paling polos. Padahal dia suka main di kuburan, ngintipin orang pacaran, terus dengan sangat pedenya, dengan sangat pedenya dia bilang, aku paling polos. Iuh banget kayak.
0: Atau berakting paling polos. Jadi aku punya apa namanya image-nya anak baik-baik.
1: Kamu flase. Iya kan? Nah itu lagi tuh salah satunya kan peranan orang-orang tuh ada yang pinter acting,
0: iya,
1: juga
0: bener.
1: Mengelabuhi,
0: pinter acting polos, ya, ya kan?
1: Pura-pura kayak, ada aku nggak tahu loh jawabannya, aku juga nggak ngerti apa.
0: Padahal nggak mau ngasih tahu.
1: Iya, tiba-tiba.
0: Wah, itu nggak suka sih aku kayak gitu.
1: Nilai keluarnya paling gede.
0: Bener ngeselin.
1: sombong.
0: Langsung jadi musuh seantero dunia, ya kan?
1: Kok sombong?
0: Gak sekolah. Iya loh. Terus kamu sih si paling, aku memang dulu ya si paling dicari guru, no. Padahal ya nggak pinter-pinter amat.
1: Tadi si paling apa ya dulu waktu sekolah ya? Si paling bersahabat deh kayaknya. Ya,
0: wow, si paling bersahabat.
1: Karena Ade tuh nggak pernah yang dari dulu sampai sekarang ya, nggak pernah tuh yang ngegeng banget di sini aja. Pasti ada lompat ke sini, lompat ke sana, lompat sana. Jadi teman-teman Ade tuh ada di mana-mana.
0: Oh gitu.
1: Cuma nggak ada yang akrab-akrab banget, nggak begitu. Tapi ada aja. Jadi dia bisa masuk ke grup ini, bisa masuk ke geng ini, bisa masuk ke geng ini, geng itu gitu.
0: Kamu kalau sama guru suka ngegosip nggak sih?
1: Ngegosip sih enggak ya, takut saya.
0: Aku ngegosip no. Ngomongin temen. Bu, tahu gak sih itu? Hati-hati bu.
1: Dari dulu sampai sekarang dia ngegosip aja enggak ada berarti.
0: Tapi enggak no. Tapi nilaiku 9, Dek. Hasil dari ngegosip bersama deket dengan guru itu, nilai rapka dan nilai rapor. Rapor tuh masih sama enggak sih istilahnya rapor?
1: Masih
0: rapor. Itu aku dapat 9 loh, Dek. Itu kan nanti pembuktiannya ketika kita udah UAN, kalau zaman sekarang apa sih UN?
1: UN.
0: Ujian Nasional. Pembuktian kan? Bener pinter apa enggak? Di situ pembuktiannya deh. Masa iya aku raporku 9 ujian nasional waktu itu aku belum ujian nasional, Eptanas namanya. 4.
1: Kasian banget, no. Tapi kalau Ade tuh enggak yang ngegosip sama guru tuh enggak ngegosip. Cuma Ade mencoba mungkin dulu gara-gara dari dulu ya udah gila-gila analisis ya. Dia kayak, oh ibu ini sukanya kita ngobrolin ini nih.
0: Aku gitu. Jadi, juga.
1: Ada gitu, oh bapak ini sukanya ngomongin ini, oke ngomongin ini deh gitu. Oh ibu ini fokusnya ke ini nih, udah ngomongin ini deh gitu.
0: Iya. Jadi kan aku ngobrol, oh ibu ini suka gosip, ya aku aja gosip lah.
1: Ya guruku gak ada yang suka gosip.
0: Mungkin kamu belum terlalu kenal, siapa yang gak suka gosip?
1: Begitu ya?
0: Iya deh.
1: Enggak sih, emang sekolahku sekolah belajar soalnya.
0: Iya, kamu sih salah sekolah. Salah sekolah banget
1: lu deh. Eh, itu sekolah apa? Tiba-tiba bermain dan bergosip. Kan aku harus memaksimalkan.
0: Kamu tidak pernah jalan-jalan sama gurumu gitu? Jalan-jalan keliling kota gitu gak pernah, Dek?
1: Kenapa?
0: Iya aku pernah loh. Motoran, geng. Pantes

0: Tapi itu kan pendekatan-pendekatan yang harusnya kita belajar, Wak.
1: Ih, ngapain belajar? Aku tuh gak suka belajar, Wak. Jadi iya kan bagaimana cara mengakali supaya aku gak suka belajar, belajar sekedarnya aja, tapi nilai aku bagus.
0: Iya, dulu dia udah licik ternyata.
1: Ih, gila-gila analisa.
0: Tapi ya gak salah juga sih selama gak merugikan orang lain kan. Toh guru juga happy.
1: Happy lah dia.
0: Kamu juga happy. Iya kan, dengan nilai gede. Dengan pertemanan kita happy. Iya, dengan gosip-gosip yang ada juga.
1: Pembuktiannya kan di UN. UN ku jelek banget. Ternyata tidak sepintar itu. Tapi raportku bagus banget deh, bagus banget.
0: Eh tapi by the way, Ade juga UN-nya kemarin jelek tau.
1: Oh iya, iya.
0: Waktu SMA. Tapi Ade lolos jalur undangan waktu kuliah.
1: Ih keren.
0: Jadi secara apa namanya, kalau
1: PMDK.
0: Iya PMDK.
1: Aku juga lolos deh.
0: Iya kan? Tapi nilai akhir ujianku juga. Ujian nasional atau apa gitu kan, nilai apa gitu dapatnya kecil pokoknya, 6 apa 7 gitu. Oh. Nangis Ade, cuma abis itu dapat undangan kuliah. 6
1: 7 menangis, aku 4 deh.
0: 6 atau 7 itu udah hina banget buat saya.
1: Ya ampun, aku 4, 5, 8 sih paling tinggi ada. Tapi itu pasti bukan yang hitung-hitungan. Kalau udah kayak matematika, kayak kimia gitu-gitu. Fisika, kimia masih oke lah. Itu dua itu deh momok buat aku. 1-4, 1-5, sisanya 7-8 gitu. Ada yang 9 PPKN.
0: Pasti kamu deket sama guru PPKN.
1: Moral
0: ya?
1: Bagus banget. Iya. Itu aku.
0: Ngapain gitu kamu?
1: Ngobrol.
0: Aku dari
1: diplomasiku pintar banget.
0: Dari
1: arbitrasi.
0: Dari nama mata pelajaran aja sudah olahraga. Why you just sitting?
1: Ya, kan asik ngobrol sama guru. Itu lebih asik daripada olahraga lari-lari. Orang enggak apa-apa gurunya.
0: Ganti mata pelajarannya.
1: Buat teman-teman olahraga. Buat aku tuh sebuah.
0: Kamu tahu enggak apa mau ruang buat

0: guru. Kayak aku deket loh hampir semua sama guru, no. Ada satu guru yang kita namanya nyontek kan. Kadang-kadang nyontek ya kita ya kan. Ada aku ketahuan, no. Terus di ini kan langsung dimarahin kan sama satu guru yang
1: enggak deket nih, enggak deket.
0: Dibela no, aku sama guru yang lain yang deket sama aku, enggak mungkin lah anak itu nyontek. Gitu, Dek. Bagus kan?
1: Aku meragukan, dia selalu melabeli aku tuh introvert, tau dia ke introvert apa? Introvert.
0: Kita kan nggak pernah tahu itu anak bayi kan waktu itu kan, ya kan kita nggak tahu.
1: Enggak, kamu udah nggak introvert, emang nggak usah melabelin diri introvert. Anda deket nggak sih sama guru Anda, sahabat Pengin FM?
0: Sedekat apa Anda dulu sama itu aja kita obrolin aja.
1: Itu aja.
0: Kamu nggak deket ya sama guru-guru?
1: Deket, cuma sedekat yang ya udah.
0: Nggak sedekat aku kayak
1: enggak,
0: gitu.
1: Nggak sampai jalan ini bareng, enggak sih.
0: Wow.
1: Deket yang deket normal aja.
0: Sedekat apa hubungan Anda dengan guru Anda pada waktu Anda sekolah, sahabat Pengin FM?
1: Iya. Ya. Apakah Anda deket banget atau malah Anda yang dicari-cari sama guru untuk pertanyaan, saking Anda bandelnya?
0: Iya.
1: Saking nakal.
0: Iya. Kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak udah tahu nih guru kalau anak ini nggak dikasih pertanyaan, tuman anak ini.
1: Iya kan? Ada yang kayak gitu loh, kayak setiap guru ini pasti ini ditanya. Ya, jadi gimana, Ade bisa jawab? Karena Ade pernah ketiduran, no, dulu, no.
0: Ih, bagus banget tuh, Dek.
1: Bagus banget! Waktu kelas, no.
0: Kok nah, bisa?
1: Gara-gara ketiduran.
0: Kok bisa sih?
1: Ngantuk loh!
0: Nanti terus aja sekarang tidur.
1: Iya no, bisa-bisanya aku tidur no.
0: Itu tidak berubah sampai sekarang.
1: Iya lagi, se pelor itu nempel molor kayak gitu loh, hilang dari dunia. Kata dokter Coki, Wibi ini social butterfly. Iya. Nanti aku tidur nih kan tidur. Mata pelajaran sejarah. Nama gurunya adalah Ibu Relo.
0: Oh, Bu Relo, selamat pagi Bu Relo. Bu Relo, Bu Relo.
1: Jadi ini banget akrab banget sama adik.
0: Gara-gara gitu kamu ketiduran.
1: Kan ya saya kan meminta maaf soalnya. Terus mulai menganalisa dan mendekati bagaimana caranya bisa ngobrol
0: kamu sama. Kamu enggak ada dipukul-pukul gitu sama guru?
1: Enggak ada. Zaman adik enggak ada.
0: Iya kan?
1: Enggak ada. Atau zaman kamu mungkin ya.
0: Iya, zaman aku kayak gitu-gitu deh, tapi yang nakal banget. Tapi kan aku deket sama guru.
1: Iya, iya. Enggak,
0: aku dielus bukan dipukul.
1: Takut banget. Wah. Jam rawan, jam 1 siang itu kok ya udah kayak
0: duh, iya memang sudah waktunya tidur sih. Makanya mata, sekolah tolong dong ada mata pelajaran tidur siang.
1: Iya, jam 1 siang mata pelajaran sejarah, Wak.
0: Ih, ngantuk banget.
1: Ya, Ade, terus bisa diam. Dan yang lain tuh kayak yang sebelah-sebelah Ade tuh cuma kayak Deh. Ya masih. Ya, Ade, langsung kayak bangun. Kamu tidur ya?
0: Enggak, Bu. Terus
1: saya enggak enak badan,
0: Bu. Pinter banget, Bu. Bohongnya pinter banget. Padahal ngantuk aja.
1: Enggak, Bu, saya enggak enak badan.
0: Pembohong.
1: Saya mau izin ke UGD.
0: Apa UGD?
1: UGD.
0: Loh, sana sanglah gitu.
1: Apa sih UGD?
0: UGD.
1: Bukan, apa sih namanya?
0: UKS.
1: UKS.
0: Unit kerja. Apa sih UKS? Unit kerja sosialita.
1: Sosial. Oh, iya. Enggak tahu noh apa UGD. UGD.
0: UKS.
1: KKS apa?
0: Unit kerja sosial, Dek.
1: Kok unit kerja ngapain kerja?
0: Apa tuh UKS?
1: Usaha kesehatan sekolah.
0: Oh, kok usaha ya?
1: Usaha.
0: Bisnis. Anak-anak ini diajari bisnis untuk bisnis kesehatan.
1: Tujuan UKS meningkatkan prestasi belajar anak siswa, menjaga kesehatan fisik dan mental siswa, membiasakan gaya hidup sehat sejak dini.
0: Kok usaha ya, Dek ya?
1: Enggak tahu noh.
0: Jualan masker kali UKS ini.
1: Koperasi.
0: Jual obat kayaknya ini di sini.
1: Iya kan?
0: Kok usaha ya, Dek ya?
1: Enggak tahu noh.
0: Aneh ya.
1: Unit enggak?
0: Unit ya kan? Unit
1: kesehatan enggak?
0: Heeh. Ini kamu dapat dari mana? Aku juga sama, AI. Oh,
1: iya kan? Apa saja kegiatan di UKS? UKS adalah usaha kesehatan.
0: Iya benar, usaha kan.
1: Usaha bagi yang sakit-sakit ya.
0: Iya, jualan apa? Jualan, jual masker. UKS ini. Tapi begitu akhirnya gimana?
1: Tidur aku nak ke UKS.
0: Tapi boleh sama guru.
1: Boleh. UKS, lanjut tidur.
0: Gurunya malah nggak bilang, bohong anak ini ya gitu.
1: Enggak, kayak namanya guru cewek kan lemah lembut
0: iya,
1: ya.
0: Iya,
1: kayak,
0: iya, woman, tidur, kamu support enggak, woman gitu iya, kali ya.
1: Enggak bu, saya nggak. Ya udah anterin temennya ke bawah gitu, UKS-nya di bawah.
0: Iya.
1: Baik tadi, tanya sama teman kan, apa kamu deh, ngantuk. Tinggallah aku mau tidur.
0: Kurang ngajar.
1: Iya, nak maafkan aku.
0: Nakal dia bang.
1: Maafkan aku, ngantuk aja gitu loh, ngantuk aja tidur gitu loh.
0: Gitu ya.
1: Tapi setelah itu jadinya kan, bu maaf bu, saya jadinya ketinggalan pelajaran, bla bla bla.
0: Ih, menjilat.
1: Ya, iyalah.
0: Mulutnya.
1: Tapi kan aku tidak merugikan orang lain.
0: Iya, ya, iya
1: untuk
0: sih.
1: Untuk diriku sendiri kan, saya harus kerjain tugas apa ya bu?
0: Ih, iji.
1: Dari sana tuh akrab akhirnya. Ngobrol, kalau dia lagi duduk tuh, bu lagi ngapain?
0: Ih.
1: Bu ada yang perlu saya bantu gak bu?
0: Gak ada bedanya kamu sama aku, cuma kalau aku tidak merendahkan diri dengan, bu ada tugas apa? Bu mau ada yang bisa saya bantu, aku gak pernah kayak gitu sih dek.
1: Sorry aku smart soalnya ya.
0: Ih tapi kan itu kayak merendahkan diri gak sih?
1: Gak apa-apa.
0: Oki Rianto kak Oki, UKS unit kesehatan sekolah, tapi di sini usaha loh.
1: Dari Google usaha loh.
0: Ya no, yang benar unit kesehatan sekolah atau usaha?
1: Ibu guru.
0: Yang benar ini ada tugus, tugus ya kan, unit kesehatan sekolah katanya, unit loh yang benar. Bukan usaha ya? Itu kalau kita cari di Google usaha no, bukan ya,
1: kita juga enggak tahu.
0: Bukan unit.
1: Ya anyway, kan? Jun Ajun bilang kamu Taurus Gemini soalnya bi. Lahir telat sehari aja jadi golongan aku dan Winda.
0: Iya no. Aku tuh kayak ada 3 orang dalam tubuhku.
1: Iya. Tapi benar kalau Gemini tuh gampang kali ngobrol kemana-mana no. Iya. Punya aja topik.
0: Emang aku begitu ya?
1: Kamu enggak gitu, kamu sama aku. Winda gitu tahu. Kayak pergi sama Winda tuh kita enggak usah khawatir kehabisan bahan. Pasti ada bahan aja dia.
0: Kalau ada Winda, aku udah tak biarkan Winda aja. Karena iya, Winda kan? Udah pasti lebih pinter ya kan.
1: Ya aku juga, kalau misalnya udah ada kamu, kamu juga tak suruh
0: bahan. Oh iya ya, kenapa begitu ya?
1: Adanya bahan yang Winda. Itu introvert, itu ya. Kamu juga ngomong deh.
0: Introvert parah deh. Lah takut lihat orang.
1: Pengen tak siram deh pakai kopi.
0: Ada Evan Marcel, halo Google.

0: Ya, beda. Biasanya orang-orang seneng awal bulan baru habis gajian. Aku yang nggak gajian bulanan ini, kalau awal bulan juga pengeluaran katanya.
1: Lumayan,
0: lumayan
1: ya?
0: Juga pengeluaran. Semangat, Eri.
1: Kan, kamu sekali baca aura orang aja 500.000 loh.
0: Luar biasa.
1: Coba baca 20 orang aja udah berapa kamu dapat?
0: Wow, kaya raya.
1: Iya, makanya seberapa dekat Anda dengan guru Anda pada waktu sekolah, sahabat Tuna FM?
0: Coba ingat-ingat masa sekolah Anda. Apakah Anda termasuk orang yang dekat sama guru? Kalau dekat, sedekat apa?
1: Yes.
0: Kalau enggak, seenggak deket apa?
1: Iya, atau semusuh apa dengan guru Anda? Ada loh anak yang musuhan banget sama gurunya.
0: Ada teman ada yang musuhan, dia sampai menghindar loh. Kalau misalnya mau lewat tuh kan, ada si guru itu, langsung melipir jauh-jauh.
1: Ada yang kayak gitu. Oh gitu ya? So, ada juga temanku yang selalu jadi kambing hitam. Kayaknya kalau ada apa-apa pasti dikira dia.
0: Kasian banget no.
1: Iya kan?
0: Nasib yang malah.
1: Iya, ada juga seperti itu. Sedekat atau setidak dekat apa Anda dengan guru Anda pada waktu sekolah?
0: Ayo ngobrol sama kita 0811-393-494. Ntar kita bacain lagi yang requestannya belum kita puterin, tungguin ya.
1: Yuk kita ngobrol pagi hari ini sampai dengan jam 10.

0: dari Peggy Gu dan juga Era Star. Selamat menikmati dengan Wana yang sudah request pagi hari ini ya.
1: Yes.
0: Sambil yang lain boleh, yang mau request lagu kesayangan atau ikutan ngobrol bareng sama kita di topik ini, sedekat apa Anda dulu dengan guru-guru Anda saat Uni FM?
1: Ayo ngobrol sama kita 0811 393 4494.
0: Yes.
2: Hot Headlines. Hot Headlines
0: dari kompas.com Sawadun FM. Ini dari dari Jombang, dari Kyai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin, terpilih menjadi ketua umum PBNU masa bakti 2026-2031. Ahlul Hali Wal Abdi Muktamar ke-35 NU secara resmi memilih ketua PWNU Jatim sekaligus pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng tersebut. Gus Kikin sebelum diajukan bersama 4 calon lainnya oleh peserta muktamar, yakni Sulfa Mustafa, Abdul Salam Sohib atau Gus Salam, Petahana Yahya Kolistakum atau Gus Yahya, dan Abdul Ghofar Rozin.
1: Yes, dari CNN Indonesia, seiring meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Jawa Barat yang mencatatkan 132 kejadian hingga mencapai luasan terbakar 196,40 hektar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghimbau pemerintah daerah seperti Bogor dan Cianjur untuk menghentikan sementara aktivitas pendakian gunung. Langkah pencegahan ini diusulkan guna meminimalkan resiko kebakaran akibat kelalaian pendaki seperti aktivitas membuat api unggun maupun membuang puntung rokok sembarangan di area konservasi.
0: Kemudian dari CNN Indonesia Satu FM, di mana Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mencopot 13 pejabat Kementerian Pertanian atau Kementan karena terbukti terlibat judi online.
1: Waktu.
0: Pencopotan dilakukan setelah Kementan menerima laporan dan melakukan verifikasi terhadap dugaan tersebut. Amran mengatakan pencopotan tersebut bersifat permanen. Ia meminta Inspektur Jenderal Irham Waroihan dan Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi mencari pengganti para pejabat yang dicopot. Menurut Amran, 13 orang tersebut merupakan pejabat eselon AD. Ia mengatakan keputusan itu diambil setelah data mengenai keterlibatan mereka ditelusuri dan dinyatakan lengkap.
1: Yes, kemudian ada informasi dari CNN di Instagram. Ini bagaimana Lionel Messi retirement dia ya. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi perjuangannya di tim nasional. Dan dia sudah membuat beberapa surat juga. Tapi dia mengatakan bahwa dia sangat bangga bisa berkarya dan berkarir di timnya di Argentina.
0: Alright, dan ini ternyata di Timur Tengah masih memanas aja deh.
1: Yeah.
0: Dari kompas.com di mana Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim telah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania sebagai tanggapan atas serangan di Pulau Larak. Dalam pernyataan yang dibagikan oleh kantor berita Iran, IRGC mengatakan operasi gabungan rudal dan drone yang mereka sebut hukuman bagi agresor menghantam pangkalan King Hussein dan Al-Asraq. Serangan itu disebut menghancurkan infrastruktur teknis dan perbaikan serta lokasi penempatan pesawat tempur dan menimbulkan kerusakan yang signifikan.
1: Yes, kemudian ada informasi dari Legian terkini, nah, itu di 2 jam yang lalu update kebakaran di mana 6 jam berlalu api masih menyala katanya ya. Setelah kurang lebih 6 jam sejak kebakaran terjadi, pantauan udara pada Selasa pagi memperlihatkan api masih menyala di kawasan Jatayu Beji Ayu Legian Seminyak. Jadi mungkin bagi sahabat pengguna FM yang akan lewat daerah sana ya, mau ke kantor atau mungkin ada meeting yang melewati jalan Jatayu Beji Ayu Legian Seminyak, itu coba cari alternatif lain ya. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku melakukan proses pemadaman hingga pagi ini. Asap dari kebakaran juga mulai menimbulkan bau yang cukup mengganggu di kawasan sekitar. Semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar ya.
0: Yes.
1: Kemudian ada sambungan juga ini dari, dilihat dari pantauan atas, dilihat dari Info Denpasar ya. Bagi yang mau lihat bisa ke Instagram Info Denpasar. Terjadi kebakaran di kawasan Akula Legian juga. Ini pada hari Senin malam pukul 23.20 dan sudah dalam penanganan damkar. Untuk kondisi terupdate kami belum tahu, tapi di sini bisa kita pantau juga beberapa kebakaran yang terjadi. Seperti masih dari Info Denpasar, ada 8 jam yang lalu terjadi kebakaran di seputaran Jalan Sunset Road Seminyak Legian di jam 11 malam. Jadi belum diketahui penyebab kebakaran namun sudah ditangani oleh tim damkar.
0: Alright, ini juga ada satu berita banjir bandang lagi, Dek.
1: Di mana?
0: Tapi ini di Grand Canyon, Sahabat Dunia FM. Ada terjadi banjir bandang di Grand Canyon dari kompas.com, di mana tim penyelamat dan pihak berwenang masih terus melakukan pencarian terhadap sekitar 15 pendaki yang dilaporkan hilang atau belum ditemukan usai banjir bandang menerjang kawasan Taman Nasional Grand Canyon Amerika Serikat. Okay. Berdasarkan keterangan resmi Dinas Taman Nasional NPS, bencana banjir bandang ini melanda area Bright Angel Canyon dan Phantom Ranch pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Hingga saat ini, sebanyak 62 orang berhasil dievakuasi dari kawasan bawah ngarai menggunakan helikopter. Sementara proses evakuasi lanjutan masih terus dijadwalkan. Pihak pengelola masih belum memastikan, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun korban luka-luka.
1: Masih dari info dan pasar, ini info terupdate 5 menit yang lalu, Sahabat Pengen FM, terjadi truk terguling di kawasan Jalan Tunjung Tutur dan Pasar.
0: Oh baik.
1: Jadi arus lalu lintasnya di lokasi ini sangat padat. Bagi yang melintas bisa menggunakan jalur alternatif lain ya. Ini ada di Jalan Tunjung Tutur dan Pasar ya. Silahkan yang mau beraktivitas ada lewat sana, karena ada truk terguling jadi kondisinya sangat padat.
0: Betul, kalau bisa cari jalur alternatif yang lain. Hati-hati di Jalan Satu FM ya. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Una Family Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy the Weekend, dan juga Ariana Grande dengan Save Your Tears, spesial buat Wajus yang sudah request lewat TikTok pagi hari ini ya.
1: Yes.
0: Ada siapa yang belum disapa di TikTok tadi? Ada Marcel,
1: selamat pagi Marcel. Apa?
0: Dipanggil. Either dia suka bolos, ya kan? Telat mulu kerjaannya.
1: Gak apa-apa. Kan akrab jadinya kamu kan. Bener-bener. Akrab banget.
0: Saking akrabnya sama guru.
1: Iya.
0: BP.
1: Iya. Tapi dipanggil terus. Ada pernah waktu SMP. Huh? Ada juga akrab sama guru BP.
0: Karena.
1: Suka ngobrol.
0: Oh, karena ngobrol aja.
1: Ngobrol. Ada tuh tipikal yang abis. Nah, kalau pulang sekolah dulu, ada kan sekolah di SMP 3 ya, Denpasar. Itu tuh kan SMP 3 tuh deketan sama SLU A, SMA 7, SMP 1, SMA 1. Iya.
0: Oh.
1: Jadi sepadat itu, terus jam pulangnya kadang barengan kan. Mm-hmm. Jadi kan rame banget tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dia tuh enggak mau nunggu.
0: Oh.
1: Dan enggak mau kayak celinga-celingu di mana nih Bapak jemput gitu kan. Jadi pasti ade mundurin jam pulang ade.
0: Supaya
1: nanti udah sepi. Jadi ade keluar tuh langsung lihat Bapak di mana langsung balik gitu loh. Mending ade nunggu di dalam deh.
0: Enggak usah lihat banyak orang, lautan manusia yang sama-sama pulang.
1: Iya, terus kan saya belum ada rezeki ya, belum punya handphone ya. Jadi benar-benar enggak bisa nelpon, di mana posisi Bapak tuh enggak tahu gitu loh. Jadi kayak celinga-celingu udahlah, mundurin aja. Karena nunggu bengong tuh kayak guru-guru BP tuh mengasihani saya.
0: Akhirnya,
1: ya. Diajak ngobrol.
0: Oh.
1: Ya akrab lah.
0: Oh.
1: Nah, tapi pernah satu ketika, saking kita akrabnya kan, saya telat nih masuk sekolah.
0: Oh, terus?
1: Yang lain tuh udah telat kan diteriakin tuh.
0: Udah
1: ini lah.
0: Gak boleh ya?
1: Gak boleh lah, SMP kan. Oh, gini nih telat, kenapa telat? Gitu. Pas bagian adik tuh beda. Jadi ketawain aja, kenapa kamu tumben telat?
0: Kan?
1: Ya pak.
0: Itu tuh manfaat kalau kita akrab sama guru loh.
1: Ya pak. Kenapa? Ya pak. Gitu. Telat bangun kamu? Ya pak. Kayak udah ketawa-ketawa akhirnya.
0: Ya kan?
1: Tapi tetap dihukum, tetap dihukum gitu loh. Tapi tetap push up ya. Ya gak apa-apa pak, orang saya yang salah.
0: Favoritisme itu nyata.
1: Iya. Iya.
0: Supaya kita menjadi favoritnya guru.
1: Bener. At least jadi favorit ya, gitu loh.
0: Gitu.
1: Ya dengan jadi favorit tuh banyak keuntungannya kok.
0: Iya bener.
1: Tapi ada juga kadang kekurangannya. Pas kita lagi nggak siap-siapnya gitu kan, terus kita diajak ngobrol.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Oh.
1: Ada jawab. Iya, ada iya tahu.
0: Oh iya.
1: Saking akrabnya. Gimana kalau ada pendapatnya?
0: Di depan sekolah, di depan audiens.
1: Iya, di depan teman-teman anak kelas. Eh? Karena kita akrab.
0: Waduh, males ya kalau kayak gitu ya.
1: Nih, apa ya Bu ya?
0: Aku enggak.
1: Ya. Aku gitu lagi.
0: Gurumu nih.
1: Iya, no.
0: Kalau aku mah yang lain dikasih tugas aku enggak. Itu keuntungannya.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Beda zaman kayaknya, beda perlakuan. Iya. Kalau kita semakin favorit, emang dimudahkan, tapi juga paling pertama yang akan ditanya.
0: Oh gitu ya?
1: Iya,
0: oh.
1: Disuruh jawab duluan gitu loh.
0: Mungkin tergantung kedekatannya, kalau deket banget gitu, kita gak pernah dapat tugas ya kan? Dibanding yang lain. Yang
1: aku deket banget, tetep, tetep disuruh
0: tapi
1: maju.
0: Tapi aku ada juga guru yang tidak terlalu deket, cuman memang ya begitu. Dicari kita, kalau ada apa-apa gitu loh. Gitu. Tapi untuk pelajaran favorit ya, kalau matematika mati aku.
1: Ayo, kalau Anda sahabat Tungin FM, seberapa dekat sih Anda sama guru-guru Anda dulu?
0: Betul ya?
1: Atau setidak dekat apa Anda?
0: Semusuh apa Anda dengan guru Anda pada waktu sekolah? Ayo, kita ngobrol pagi hari ini.
1: Bongkar.
0: Ada yang di sini juga tadi ada Tobang Ado selamat pagi ya kan. Dia menyapa aja ternyata ya.
1: Oke, terus ada Sylvia Bundi menyapa kita, ada Mbok Dek si Demen.
0: Halo Mbok Dek.
2: Di awal bulan menyelesaikan orderan yang gak kelar karena tugas adat, alhasil uangnya udah habis dan kerjaan belum kelar.
1: Astagfirullah, selesai besok songket udah mau diambil. Semangat BTS come over, ntar kita siapin ya. Happy birthday.

0: Jungkook ya, JK ya?
1: Oh iya ya.
0: Apa Yusuf Kalla? Ya,
1: ulang.
0: Kita enggak paham Korea.
1: Iya, enggak paham. Siapa JK? Apa Yusuf Kalla?
0: Ya, kita tahu
1: ulang Yusuf. Tahun.
0: Selamat.
1: Selamat loh, Pak Yusuf Kalla ya.
0: Mama Yuna Coldplay Perdang. Belum kebaca.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Papa Meli Fortado Say It Right. Oke, okay. Dokter Coki.
1: Right.
0: Ntar kita baca. Terus ada
1: Mbak Ari Putri belum dibaca nih.
0: Masa? Udah. Kalo tadi
1: awal bulan ganti kalender udah.
0: Kamu yang baca tadi.
1: Masa sih? Enggak.
0: Ya udah.
1: Kayaknya belum deh.
0: Belum ya.
1: Oh, cuma baca lagunya doang. Mbak Ari Putri, kalau awal bulan jujur setelah ganti lembar kalender saya suka banget liatin tanggal merah, mencari tanggal merah.
0: Mantap,
1: tanggal merah hunter nih kayak Mbak Ari Putri ya. Tanggal yang bisa saya bangun lebih siang selain Sabtu dan Minggu, yang bisa bebas sebentar dari kotak-kotak bekal ya. Terus membayangkan mau melari kemana nih, udah awal bulan kita buat happy katanya.
0: Yes.
1: Terima kasih Mbak Ari Putri, lagunya ditunggu ya.
0: Iya, lagunya ditunggu. Terus ada juga tadi yang udah menyapa kita, coba ada lihat ke atas dulu. Ada namanya adalah Wijaya.
1: Halo Wijaya.
0: Aku semasa SMP dulu dekat sama guru matematika.
1: Oh baik.
0: Tapi anehnya gak tahu kenapa aku kayak dimusuhin gitu sama guru bahasa Indonesia.
1: Lah itu
0: kasian no.
1: Iya no.
0: Semangat ya Wijaya ya. Tapi sekarang bagaimana hubungan? Sudah terjalin dengan baik?
1: Udah lupa kali, udah gak ada hubungan sama sekali.
0: Agus Ade.
1: Halo Agus Ade.
0: Agus Ade tadi ikutan rutinitas bayar cicilan, baik. Requestnya Rai Putra Mata-Mata.
1: Hah? Emang ada? Ya, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Anggap aja gak ada.
0: Erik.
1: Halo
0: Erik.
1: Aku waktu orang punya suami loh, ya wajar dong.
0: Terus udah tamat.
1: Kenapa yang kamu ingat adalah ibu itu hamil mulu ya? Tapi memang ada orang yang ada hamilan gitu. Ya memang
0: ada,
1: ya.
0: Ada loh, ada. Kuliah dulu kan, dosen Ade tuh setiap setahun tuh kayak hamil aja.
1: Oh iya.
0: Hamil aja kayak. Ibu ini gimana sih?
1: Kenapa aku jauh-jauh?
0: Produktif banget loh.
1: Gitu. Kenapa aku jauh-jauh? Kenapa? Ibuku.
0: Lagi
1: ibuku lo hamilan banget ya. 5 anaknya
0: ya. Anda sebenarnya memiliki saudara yang sangat banyak ya.
1: Bener.

0: Kamu guru bahasa Inggris lagi karena dia udah jadi kepala sekolah kan.
1: Tapi bagus ya ininya dia ya.
0: Iya, di, perform dia ya.
1: Iya perform, iya, perform sebagai guru.
0: Ya. Di sekolah itu dia lagi hamil gede lagi.
1: Ketemu lagi pas lagi hamil.
0: Kalau SMK aku gak deket sama siapa-siapa. Karena SMK tuh bawaannya malas aja. Kayak yang penting sekolah aja dah, datang pulang. Kalau mau ulangan pun belajarnya deadline banget. Jadi kadang aku bangun subuh-subuh atau enggak sebelum berangkat sekolah baru belajar. Tapi syukurnya pas lulus aku peringkat 9 no. Gak expect banget masuk 10 besar. Ini Bu Lilis bilang kangen sama penguin. Jadi di Jogja pun dengerinnya penguin. Oh,
1: terima kasih loh.
0: Dimarah Radio Jogja kali ya.
1: Gak apa-apa.
0: Salam
1: mereka
0: dari Jogja.
1: Udah banyak audiensnya dibandingin kita.
0: Iya. Kan? Salam buat Kulon Progo.
1: Iya,
0: kok tahu ada Kulon Progo? Kulon Progo.
1: Kan kamu turun dari bandara itu Kulon Progo.
0: Jauh banget mau ke Malioboro tuh jauh banget dari Kulon Progo.
1: Iya, adik. Dari bandara itu, dari bandara itu. Kenapa orang Jogja kesel ketika bandara dibangun di Kulon Progo? Karena dari Kulon Progo ke Jogja sendiri jauh banget. Lebih dekat ke Purworejo. By the way, terus terang ya, itu lebih dekat ke rumahku.
0: Iya kan?
1: Dibandingin ke Jogjanya sendiri.
0: Jauh banget. Dan itu kan perjalanan, gak tahu ya kalau ada tuh kayak 3 tahun yang lalu udah ke Jogja, 3 tahun yang lalu tuh masih gersang kan Kulon Progo tuh kayak gersang banget, mau ke Malioboro gersang banget. Pemandangannya tidak membuat nyaman. Sekarang gimana Jogja Bu Lilis?
1: Tapi di pinggir pantai loh, kayak Bali tuh.
0: Iya sih.
1: Cuman ada kok, ada dari kalau dari bandara Kulon Progo itu mau ke Jogja ada apa namanya, komuter lain.
0: Ada komuter lain.
1: Iya, KRL-nya ada, itu ada. Tapi ya tetap jauh.
0: Jauh ya. Mbak Putu Adi.
1: Halo Mbak Putu.
0: JK-nya Yusuf Kala.
1: Nggak tahu. Jangkara gitu kan nggak bisa.
0: Kamu dimarah antara sama Army.
1: Oh iya bener. Siapa tahu kan bukan dia.
0: Ya kita nggak tahu. Maaf ya kalau salah ya. Dokter Coki. Sama kita alumnus SMP 3 ada Ihi
1: Spentri. Mantap.
0: Requestnya Jenny dong, like Jenny. Jenny. Oke, ntar kita baca. Iya, kita baca, kita puterin ya.
1: Iya, bener.
0: Ada Indra Perdana tadi minta lagunya adalah Caleb J I Found You. Ntar kita puterin ya. Ditunggu aja buat yang lain yang belum join.
1: Yes.
0: Yuk ngobrol sama kita yuk. Seberapa dekat sih Anda sama guru Anda?
1: Ya.
0: Atau malah Anda tidak dekat sama sekali.
1: Iya,
0: Mbak Meta. Atau malah menjadi langganan dipanggil.
1: Langganan BP.
0: Iya, no. Sian li.
1: Mbak Meta, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Tadi dia nanya nanya apa topiknya kok yang ngomongin hamilan itu loh. Kayaknya terpanggil.

0: 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Mungkin kita begitu kali ya. Meta ini datang kali ini. Selanjutnya ya.
1: Ya, yang belum joinan kita tungguin ya joinannya, silahkan ngobrol sama kita.
2: Sambil lagunya nanti kita puterin satu persatu. Dari BTS dulu ya, ini dengan Come Over, spesial buat Mbok Dek di Sideman. Sambil ngobrol dong. Sedekat apa Anda dulu dengan guru Anda waktu sekolah?
1: Ayo kasih tahu kita 0811 393 494.

0: Back to the Past. Back to the Past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five, namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

think you enough if I try. Grup asal Jepang, 108, merayakan hari jadi mereka dengan lagu baru sekaligus hadiah istimewa untuk para penggemar setia dengan merilis lagu ballad berbahasa Inggris berjudul Invisible. Lagu ini menjadi single kedua setelah membagikan Yankee Squad pada bulan Juli lalu. Invisible menjadi single kedua dari EP debut 108 yang akan datang, Engine, yang dijadwalkan rilis pada 16 September 2026. Lagu ini diproduksi oleh TK Off dengan kredit penulisan lagu dari Edwin Honoret, Pretty Much, Baby Nave, dan juga Jordan Dennis.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Yuna Family Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy Set dan juga Jasmine Thompson sama Yuna FM dengan Fun.
1: Tapi kayak udah ketahuan banget ini Z ya.
0: Iya, iya. Ya, mereka kayak tuh kayak memang punya signature dropnya masing-masing.
1: Iya kan, kayak ini Z nih.
0: Ini kalau David Guetta lebih lebih ribut biasanya, lebih rame dia ya kan. Ini
1: Kaigo nih.
0: Iya, kalau Kaigo tropical. Apa ya, kayak kayak
1: pokoknya vibes-nya sudah. Vibes pantai.
0: Iya, tropical gitu, banget. Ya kan? Memang dia udah veterannya tropical ya kan.
1: Galantis tuh lebih clubbing lagi. Kes-kes gitu kan.
0: Dengan bunyi-bunyinya yang lebih aneh lagi tuh Galantis, vokal-vokal yang aneh-aneh yang gitu deh. Galantis.
1: Vokal yang lebih aneh.
0: Tapi ya, seru-seru semuanya dong.
1: Ngomongin topik mengenai bagaimana kedekatan Anda bersama dengan para guru?
0: Yes, pada waktu di sekolah ya.
1: Apakah deket banget atau malah enggak deket sama sekali? Coba bagi-bagi pengalamannya di sini 0811-393-494.
2: Topik pagi.
0: Yes, ada siapa? Ada Boris. Selamat pagi,
1: Boris. Hai, Bor.

0: aku berteman sama guru, tidak berlaku pada Wibi.
1: Iya, enggak lu, aku lu.
0: Kan? Itu sampai aku kuliah pun hubungannya ya resmi gitu, kayak ada batasan. Mungkin karena zaman ya.
1: Mm-mm. Enggak, Wibi enggak dia. Kita kan sejaman, Mbak. Aku sama dia kan sejaman.
0: Iya kan? Wibi kan. Guru dulu ya kayak jaga wibawa gitu katanya. Tapi ada cerita lucu. Pas aku SD, pernah diantar ayah sama ibu ke sekolah kan. Mm-hmm. Nah, dilihatin sama satu guruku di SD.
1: Oh gitu.
0: Ternyata itu bapak guru mantannya ibuku. Ibuku kan guru juga tuh. Itu pacarnya pas sekolah keguruan.
1: Waduh.
0: Tapi ya gitu aja. Aku mah waktu itu malah gak tahu apa-apa, polos aja gitu. Mm-hmm. Malah si bapak guru cerita-cerita di ruang guru. Mm-hmm. Itu ibunya Ratna mantanku.
1: Oh gitu.
0: Rasanya gimana Mbak Ratna mendengar itu Mbak Ratna? Kayak wow gitu.
1: Wow.
0: Wow
1: gitu. Seandainya jadi kamu, aku tidak ada.
0: Iya.
1: Seandainya dia jadi sama kamu,
0: sebenarnya aku tidak ada. Tidak ada. Ada Grace Belinda. Saking deketnya, sampai-sampai di setiap mata pelajaran aku selalu berusaha caper jawab, naikin tangan.
1: Waduh, ini nih.
0: Ih, caper banget.
1: Bener. Musuhnya
0: para yang kelas ya. Sampai-sampai dia hafal. Bahkan lebih memalukan sebenarnya kalau dipikir sekarang, aku sampai naksir loh sama pak guru itu.
1: Kan deh.
0: Cie-cie. Gimana zaman itu paling gagah, tinggi putih, badan tegap.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sayang memang dia sudah punya istri.
1: Ya.
0: Memalukan memang gak memalukan kok, lucu aja ya. Tapi itu sudah lama sekali. Dan tadi tiba-tiba dengar topik, sekalian aku cerita deh. Tapi sekali lagi, ini dulu zaman putih abu.
1: Iya
0: ya.
1: Sih
0: iya,
1: masa lalu ya kan.
0: Biarlah
1: masa lalu, biarlah berlalu. Tapi memang masa-masa sekolah itu memang lucu-lucu sih ya.
0: Uh-oh.
1: Banyak hal-hal yang mungkin kalau kita pikir-pikir memalukan.
0: Iya no.
1: Kok aku gitu ya dulu ya gitu.
0: Di umur-umur ini baru kayak ya ampun, benar-benar masa-masa muda.
1: Pernah menjadi se memalukan itu.
0: Iya no. Pernah merasakan cinta monyet bersama guru.
1: Wow, wow. Bahkan naksir guru.
0: Dulu tapi ada loh, ada di SMP.
1: Hah?
0: Salah satu ada guru baru.
1: Yes.
0: Guru dulu tuh nama pelajarannya TIK.
1: Oh, oke.
0: Okay. TIK tuh apa ya?
1: TIK
0: komputer, pokoknya teknologi informasi komputer.
1: Mungkin itu kali ya.
0: Apa komunikasi gak, apalah gitu.
1: Gak tahu aku.
0: Ya pokoknya TIK nih.
1: Yeah.
0: Guru muda.
1: Tik-tik mengetik.
0: Guru muda.
1: Oh iya baik.
0: Guru terus. Muda. Terus terdengar rumor.
1: Uh-huh.
0: Dia mendekati kakak kelasnya di.
1: Oh murid dong.
0: Murid.
1: Oh oke.
0: Okay. Jadi ada kelas 2. Kalau gak salah ada kelas 2. Kakak kelas kelas 3 kan.
1: Oh oke. Okay.
0: Terus kayak diajak makan bareng.
1: Oh wow.
0: Terbuka tuh.
1: Kita telepon guru itu atau
0: ada enggak akrab? Ada
1: enggak kelasmu?
0: Enggak ya? Akrab. Dulunya enggak akrab, cuma mendengar rumor
1: gitu kan. Gosip kan emang. Selalu ada gosip di
0: hubungan
1: guru dan murid.
0: Iya gitu. Terus kayak diajak makan,
1: oh, okay,
0: keluar gitu, diajarin apa gitu.
1: Deket sih itu.
0: Deket itu kan. Terus pas adik udah akhirnya adik naik kelas, terus lulus, denger-denger sih pacaran mereka.
1: Oh, lanjut gitu ya.
0: Lanjut, tapi enggak tahu sekarang masih apa enggak.
1: Iya, iya. Gitu. Semoga iya ya.
0: Rumor-rumor itu ya gitu.
1: Kalau zaman sekarang di zaman sosial media itu disoroti banget ya pasti, Dek.
0: Iya, iya.
1: Wah, grooming tuh. Iya kan, ya kan gitu, anak iya, kan? Di bawah umur tuh iya, gitu. Kan?
0: Dulu enggak, Nok.
1: Dulu iya belum ke situ kita ya kan.
0: Iya, biasa aja, masih biasa
1: awareness-nya
0: aja.
1: Awareness-nya belum ada, belum sekenceng sekarang lah gitu iya. Loh.
0: Sinti,
1: gitu.
0: Hai. Kalau aku waktu SD baru deket sama wali kelas.
1: Oh gitu.
0: Kalau SMP SMA nggak ada guru yang deket.
1: Oh baik.
0: Pak Su baru je pas SMA deket banget sama gurunya.
1: Oh ya.
0: Soalnya dia sering keciduk bolos main PS. Terus wali kelasnya ngelapor ke mertua aku. Terus dia dihukum sama mertua aku nggak dikasih bekal sebulan.
1: Ya. Oh, gitu. Udah belum kayaknya dia masih SMA.
0: Siapa tahu kamu pacaran sama Pak Su dari kapan?
1: Dari SD jangan.
0: Siapa tahu dari SMA.
1: SD, dari SD.
0: Belum gitu ya. Kita kenalnya kuliah.
1: Oh, baik.
0: Kirain kan enggak bisa jajan dong.
1: Suaminya ya. Sekolah deket sama guru gara-gara tukang bolos.
0: Iya, no.
1: Deket dalam arti dihukum terus.
0: Dihukum ya.
1: Dipanggil terus.
0: Iya. Mbak Panca.
1: Halo.
0: Aku enggak pernah deket banget sama guru, tapi waktu SD malah guruku yang selalu mendekati aku.
1: Wih.
0: Kayak ngefans sama aku tanya. Apa suruh aku, lomba dicari suruh aku.
1: Panca. Soalnya kamu paling nurut.
0: Iya, kayak lebih ke Mbak Panca yang paling mau. suruh aku, padahal aku nggak bisa nari. Lomba nyanyi suruh aku, padahal suaraku bagus kalau pas diem.
1: Boleh, Panca ini seneng tampil, iya. Kita manfaatkan dia bener. Aja. Itu rumor dia ada obrolan dari guru di ruang guru ya
0: bener.
1: Kan.
0: Bener, Panca aja, Panca ya, pasti mau dia.
1: Pasti gitu, mau, kan. Perbudak dia. Itu
0: perbudak dia. Kalau yang lain pasti nggak, kalau Panca pasti nurut dia. Bener. Gitu kayaknya. Apalagi lomba cerdas cermat pasti suruh aku. Tapi jujur ya aku pinter sih, sombong. Kalau lomba cerdas cermat pasti menang aku.
1: Makanya kamu adalah korban yang paling gampang.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Pasti
1: korban kok dia.

0: Iya pasti itu ya, kamu kan? Bapak makanya
1: beredar sebuah cerita di ruang guru. Yes. Ketika guru A mengatakan kepada guru B dan guru C dan sekelompok guru
0: akhirnya,
1: yang ada di situ,
0: mereka sudah melabeling yang pasti mau adalah panca.
1: Kita pakai saja panca. Betul, manfaatkan anak itu.
0: Karena guru-guru tidak mau ditolak.
1: Iya benar.
0: Guru aja takut ditolak kan, makanya dia cari yang mau-mau aja. Gitu. Makasih loh yang udah join.
1: Jadi plot twist.
0: Yang mau-mau aja. Yang mau-mau aja.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Hey, happy Frankie J dan Baby Bash sahabat Tune FM dengan Obsession No Nues Nues
1: topik kita no berapa
0: es lagi amor ya.
1: Kayak aku tuh trauma gitu denger kata Nues sekarang kayak Nues gitu.
0: Padahal kamu yang memulai loh.
1: Iya no.
0: Nues.
1: Kan itu cuma celetukan dari gadis belia ini kan. Kayak tiba-tiba Nues.
0: Sedekat apa Anda dengan guru? Sedekat apa Anda?

0: saya kelas 6 SD setelah selesai Eptanas. Dia menangis bahagia di acara perpisahan. Karena ada muridnya, yaitu saya, dapat NEM nilai Eptanas murni pelajaran matematika dengan nilai 10/100.
1: Hah? Jelek dong.
0: Jelek dong.
1: Dia 100/100.
0: 100/100 enggak sih? Dia bilang sudah 25 tahun mengajar tapi baru kali ini mendapatkan murid dengan nilai sempurna 100/100.
1: Iya dong, mestinya iya dong, Ses.
0: Kok 10/100? Kan kita kaget.
1: 1/10 dong.
0: Iya. Tapi sayangnya beliau udah meninggal.
1: Oh, baik.
0: Ya enggak apa-apa, kamu memberikan memori yang baik kepada guru kamu
1: sebelum dia meninggal, ya kan?
0: Kisah ini terjadi di Pekanbaru Riau karena saya berasal dari Pekanbaru. Oh.
1: Halo. Berarti saya di Bali dong sekarang. Halo, dong. Kamu di Bali, ya. Ada Sinti aja yang nanya judul lagunya barusan Nuez. Nuez. Jangan. Obsession. Nuez amor.
0: Setiap Wibi ngomong Nuez tuh aku langsung kayak den. Pasti gara-gara.
1: Ya trauma dengan kata-kata Nuez.
0: Iya, no, kan terlihat ketidakbisaan aku kan.
1: Oh, 10 atau 100. Maksudnya begitu.
0: Oh, apa? 10.
1: Ya sudah.
0: Sintia, ntar aku ketikin deh apa judulnya ya.
1: Kita pamit dulu ya.
0: Makasih loh yang udah join. Besok ketemu lagi sama kita 6 sampai 10 ya.
1: Betul, single terakhir dari One Republic yang baru dengan

0: Din, lihat deh.
1: Ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya, belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih. Tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: Just a single dari Noah dengan Bintang di Surga. Walaupun udah pagi, kita gak bisa lihat bintang ya Sound FM ya, tapi tetap saya puterin lagu ini supaya kita tambah semangat. Tentunya sampai nanti di jam 1 siang ada Winda Juanita yang temani Anda, memutarkan lagu favorit Anda juga bisa menemani kegiatan Anda di hari Selasa di tanggal 1 September 2026. Awal bulan ya, kantong masih tebel, kerjaan juga masih numpuk-numpuknya. Masih midweek juga ya kan, ini baru hari Selasa, weekendnya masih jauh ya kan, jadi fokus kerja aja sambil Winda temenin ya, sampai nanti di jam 1 siang. Boleh banget request lagu favorit Anda dari sekarang, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, atau bisa juga lewat social media di @nfmbali. Sekarang saya mau cek dulu di WhatsApp sudah ada yang bergabung kah? Oh, sudah ada Adi. Hai Adi, selamat pagi, ini mau dengerin Maaf dari Jikustik. Oke, coba aku cek dulu lagunya ya, terima kasih udah request. Kemudian ada yang mengirimkan aku voice note. Coba nanti aku cek dulu ya. Apa isi dari voice note ini? Tapi terima kasih ya sudah bergabung. Yuk sahabat Neven lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu satu single terbaru dari Bunga Citra Lestari dan juga Josh Flo, this is Terpesona.
1: Fresh single on Penguin FM.

Ari kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Joss Flo, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negar dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau Klendis Grosir Bali.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Rizwan Fadilah kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Kecintaan. Lagu ini mengangkat kisah tentang rasa kagum kepada seseorang yang disimpan dalam diam. Rizwan menggarap lagu Kecintaan ini bersama musisi sekaligus produser Farel Hilal. Keduanya menghadirkan warna R&B pop yang ringan dengan nuansa manis dan juga groove yang mudah dinikmati. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Blast on.
0: Yes, kita sampai di Blast On saat FM. Gimana sih caranya untuk memudarkan bekas jerawat kehitaman? Ayo, siapa yang juga lagi struggle banget untuk memudarkan atau kalau bisa dihilangkan lah ya bekas jerawat yang udah kehitaman ini, mau ditutupin pakai foundation, bisa sih, tapi pengennya hilang gitu kan. Gimana caranya ya? Kalau dari popmama.com ternyata ada beberapa caranya. Yang pertama, menggunakan non-foam cleanser. Jadi Anda bisa mencari sabun yang tidak atau sedikit busa. Nah, selain itu gunakan juga sabun muka yang tidak membuat kulit menjadi kering. Perlu juga menghindari kandungan sabun muka seperti fragrance atau wewangian, deterjen atau juga sodium lauryl sulfate atau SFS. Kemudian jangan lupa juga sering melakukan exfoliate ya. Selanjutnya adalah dengan melakukan exfoliate guna mengangkat sel kulit mati yang menimbulkan noda kehitaman pada wajah. Anda bisa menggunakan toner berjenis AHA yang efektif mengangkat dan juga membersihkan sel-sel di permukaan kulit. Nah, untuk memudarkan noda kehitaman bekas jerawat maupun sunspot, Anda juga bisa melakukan eksfoliasi minimal 2 minggu untuk hasil yang maksimal. Ketiga, menggunakan serum dengan kandungan brightening. Jadi setelah menggunakan toner, Anda juga bisa melanjutkannya dengan menggunakan serum yang dibuat untuk mencerahkan kulit. Fungsi brightening serum sendiri adalah untuk mengurangi kegiatan pada melanosit yang membuat produksi melanin menjadi lebih lambat. Simple ya, tapi cuman harus diingat-ingat aja step-stepnya. Kalau mau menghilangkan noda bekas jerawat yang udah warnanya hitam nih, sahabat FM. Jadi yang pertama adalah menggunakan non-foaming cleanser. And then lakukan exfoliate supaya sel kulit matinya juga hilang dan terangkat. Yang terakhir, menggunakan serum dengan kandungan brightening.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Ya, sampai kita sampai di career. Kalau misalnya lagi kerja di kantor atau mengerjakan apapun gitu ya Sound FM ya, kadang-kadang kan kita ada aja waktu-waktu atau momen-momen kita nggak semangat, atau mungkin pace kerjanya jadi lebih lambat, atau mungkin aja bisa dalam satu hari itu kita nggak produktif sama sekali. Mau kerja kayaknya susah banget gitu kan ya, mau fokus susah banget gitu. Kenapa ya? Tapi bisa nggak sih kita menjadi orang yang produktif setiap hari? Bisa nggak sih? Ternyata bisa ya, asal kita mengikuti beberapa hal seperti yang akan saya bilang sebentar lagi. Ada tips nih untuk menjadi orang produktif setiap hari. Walaupun mungkin kalau dipikirin kayaknya nggak bisa deh kalau produktif setiap hari. Ada aja pasti kan kita capek lah, ngefokus lah. Tapi ternyata ada tipsnya Sound FM ya. Coba kita kulik dari merdeka.com. Yang pertama, untuk menjadi orang yang produktif setiap hari adalah menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Jadi kita bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman, santai, tapi meningkatkan kinerja tim. Misalnya dengan membangkitkan semangat rekan lainnya melalui humor-humor yang segar. Atau menyalakan musik yang sekiranya nih bisa membangkitkan gairah kerja bagi yang mendengarnya. Kedua, prinsip efektif dan juga efisien. Jadi berikanlah contoh sebagai pribadi yang efektif dan juga efisien. Misalnya nih, datang di pagi hari dengan tepat waktu, atau memulai rapat sesuai jadwal. Yang ketiga, jangan terlalu berharap sama reward. Kadang kan kita kalau mau semangat kerjanya, mau produktif gitu kan ya, kita pasti mendambakan reward. Tapi ini malah kita disuruh untuk jangan terlalu berharap sama reward. Jadi setiap kesuksesan memang sepatasnya dikasih penghargaan atau reward ya. Tetapi kalau misalnya selalu mengharapkan hal tersebut, ini bisa-bisa malah mengganggu profesionalitas kita. Kalau tidak ada penghargaan atau bonus, jadi males-malesan. Jadi jangan terlalu mengharapkan reward. Karena pada dasarnya pekerjaan adalah sebuah kewajiban yang harus dikerjakan dengan baik. Nah itu dia Sound FM. Kalau misalnya mau produktif setiap hari, kita boleh deh diterapkan ya beberapa hal tadi. Yang pertama adalah menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dengan humor-humor kecil. Yang kedua, prinsip efisien dan juga efektif. Terakhir, jangan terlalu berharap sama yang namanya reward.

dengan DNA. Semoga bisa bikin semangat ya di pagi hari ini menuju siang. Gak kerasa sudah sejam saya siaran. Sudah jam 11 siang saat FM, sisa 2 jam lagi saya temenin Anda. Kalau mau dengerin lagu favoritnya kasih tau Indah sekarang juga, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 ya. Saya mau sapa di sini ada Agus Ade. Lagunya enggak masuk semua loh. Kalau mau diganti boleh ya Agus Ade ya. Udah aku cari tadi enggak masuk ternyata. Maaf ya. Terus ada Mbak Ratna juga, selamat pagi menuju siang. Serial Love dari Edward Maya sudah saya play sambil beberes di kebun nih Winda. Aduh seru banget ya kegiatannya, menyenangkan sekali gitu loh berkebun jam segini saat NFM. Seru Mbak Ratna. Terima kasih ya udah tetap bergabung dan sudah request juga lagunya sudah saya play. Terima kasih udah request. Kemudian juga ada Abah Weisel, ini mau salam-salam aja katanya. Selamat bertugas Winda. Terima kasih Abah Weisel. And then ada siapa lagi yang belum aku baca ya? Coba aku cek di Telegram belum aku buka sama sekali lagi. Bentar ya, aku cek dulu di Telegram apakah ada yang menyapa. Saat FM yang mungkin baru aja dengerin Winda, baru masuk ke mobil mungkin ya. Sekarang Winda siaran sampai nanti di jam 1 siang kalau mau request lagu favoritnya. Saya tungguin sampai nanti di jam 1, WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494. Di sini ada Rian Putra, mau dengerin And Now, Ari Lesmana, Sesi Potret. Oke, aku siapin dulu lagunya ya. Terima kasih udah request. Saya tungguin pokoknya requestan Anda saat FM sampai nanti di jam 1 siang, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Kalau sekarang sih saya mau play dulu satu single terbaru milik dari Shanti, This Is I Do.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagi dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

kita sampai di Home Sweet Home. Kalau lagi santai gitu kan ya di rumah, kita pasti pengen banget kayaknya berkebun, gardening, mengisi taman atau garden di rumah dengan tanaman hias. Tapi boleh dicek-cek dulu saat FM, ternyata ada beberapa tanaman hias yang bisa menyebabkan alergi ya. Jadi kita harus tahu juga mana nih tanaman yang ternyata bisa bikin bersin, gatel-gatel, atau mungkin gejala lainnya. Yuk kita cek bareng ya. Dari popmama.com, yang pertama adalah palem. Kalau di rumah Anda mungkin menanam palem, tapi penting sekali nih buat kita untuk lebih berhati-hati dalam merawatnya. Hal ini karena palem atau Arecacea, nama latinnya ya, sebenarnya merupakan tanaman hias yang dapat menyebabkan alergi. Palem, kemudian sekarang aster. Jadi aster ini banyak banget disenengin ya, karena warna-warninya emang cantik banget sih. Nah, bunga yang berasal dari Tiongkok ini juga bisa tumbuh dan mekar di musim kapan aja. Walaupun cantik, aster ini juga termasuk ke dalam tanaman hias yang menyebabkan alergi. Hal ini karena terdapat senyawa penyebab iritasi dalam getah bunga aster. Jadi harus dicek-cek dulu ya saat FM ya, kalau misalnya rawan sama alergi, jangan deh, mungkin ya bisa dihindari dulu nih tanaman-tanaman berikut, atau mungkin bisa berhati-hati lah ya. Yang pertama sama tanaman palem dan juga bunga aster, walaupun indah mungkin harus berhati-hati juga ketika kita merawatnya.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five. Namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Yes, ini dia satu single dari Shawn Mendes dengan Wonder. Saat nafeng kalau misalnya wondering atau pengen tahu gitu kan ya, gimana sih caranya biar pengalaman tidur kita tuh selalu nyenyak, tidak terganggu? Wah, saran saya sih coba dicek dulu tempat tidur Anda saat nafeng, kayaknya perlu diganti deh. Karena pengalaman tidur yang nyaman setiap hari itu tentunya cuma bisa didapatkan dari Spring Bed Lady Americana. Nah, Lady Americana, merek spring bed dari USA, adalah spring bed premium dan juga berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget nih buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional. Lady Americana juga hadir sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, ini menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, ada juga memory foam with gel, ultrasel, dan juga dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan juga bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Nah, Lady Americana terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan juga tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan juga cek promo seru ya dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Alien Wheel. Penguin News.
1: Seorang warga negara Indonesia atau WNI dilaporkan meninggal dunia saat mendaki Gunung Fuji, puncak tertinggi di Jepang. Seorang pria mengikuti tur pendakian Gunung Fuji pada Sabtu lalu dan ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di jalur pendakian. Pria tersebut diduga meninggal dunia karena penyakit jantung. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Jonita untuk Penguin News di Office Hours.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfortable.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang. Radio
2: Penguin. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

dari Cheat Codes dan juga Lil Mix dengan Only You. Semoga bisa bikin semangat di siang hari ini Saat FM. Gimana? Sudah jam 12 lewat 21 menit Saat FM. Semoga sudah pada makan siang ya. Jadi energinya kembali terjaga sampai nanti pulang kantor, sampai nanti semua kerjaan hari ini pokoknya selesai. Saya mau cek-cek dulu di WhatsApp sudah ada yang request-request nih ternyata ya. Di sini ada Dr. Ardi Pratama, selamat siang. Requestnya adalah Taylor Swift yang August. Oke, aku siapin dulu lagunya. Katanya salam sehat dari Kulhan Farmadalung. Semoga siang ini semuanya sehat, aktivitasnya lancar semua. Lagunya aku siapin dulu ya, terima kasih. Dulu ya, terima kasih. Bentar lagi aku cek dulu lagunya ya. Saya masuk ke Kintela playlist. Terima kasih Dokter Ardi Pratama. And then di sini ada Bu Ana juga. Hai Bu Ana, apa kabarnya? Katanya hadir aja. Terima kasih. Terus ada Mbak Desak Mariani, September ceria. Mulan Jamila ada di playlist enggak, Winda? Mulan Jamila kayaknya ada. Coba aku cek dulu lagunya yang mana ya. Kalau enggak ada diganti Good Life-nya Kelani aja. Oke. Terima kasih Mbak Desak Mariani sudah request. Aku coba cek dulu ya, Mulan Jamila yang ada di playlist kita yang mana aja. Terus ada Mary, hai Mary, Anggis untuk kau hargai. Coba aku cek dulu lagunya. Terima kasih sudah request. Kemudian juga ada Indra, Caleb J, I Found You. Aku siapin dulu lagunya ya. Terima kasih sudah request. Coba aku cek lagi. Ada siapa yang Mbak Romi? Tadi requestnya adalah Hanya Rindu dari Unmesh, sudah saya play juga. Terima kasih udah request ya. Ada siapa lagi yang belum aku baca? Kayaknya udah semua. Terima kasih Saat FM. Yang mau dengerin lagu favoritnya, Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Masih 40 menit lagi saya bisa menemani Anda. Jadi kalau mau request dari sekarang, jangan ditunda-tunda ya. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 ditunggu.

kalau misalnya mau refreshing ya. Apalagi di Ubud, langsung aja datang ke Toya Ubud karena mereka punya paket lengkap buat Anda. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda, trekking ke area terjun plus makan siang juga bisa, cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Kalau mau sekalian staycation juga bisa, The Keong Unique Lodge. Ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang, sudah termasuk sarapan juga, atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan juga. Minimal dua orang, untuk harga dan detail bisa langsung WhatsApp aja ya. Hubungi 0811-3831-2503. Atau mau sekalian cari tempat gathering atau outing yang beda dan juga berkesan, langsung aja ke Toya Ubud. Anda cukup bayar Rp425.000 aja per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering juga bisa. Minimal 20 orang aja loh. Jadi, langsung aja bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Hit Music Station. Shop smart, stay happy. Sudah jam 1 siang, Winda Jurita harus pamit. Saat FM, terima kasih yang sudah request, yang sudah dengerin saya juga dari jam 10 tadi. Kalian dilanjutkan sama Suma Wijaya sampai nanti di jam 4 sore. Sekarang Winda Jurita pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas Saat FM. Selamat tanggal 1 juga ya. Semangat terus, bye-bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Pinguna FM, your sweet music station, soft smart, stay happy. Selamat siang, sahabat Pinguna FM. Hari ini setiap lagunya happy banget. Semoga nemenin Anda di office hours siang-siang ya. Walaupun cuaca panas di luar, pikiran jangan sampai panas. Yuk kita adamkan buat enjoy hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda. Jangan lupa juga makan siang, perut juga jangan sampai panas ya. Terus diisi juga dengan energi yang full, biar kerjaan juga lancar sampai nanti jam pulang. Jadi yuk lanjut request lagu favorit Anda. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa langsung di request. Kasih taunya di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Yuk follow juga TikTok kita di @pinguinfmbali. Yang mau streaming silakan langsung bergabung sahabat Pinguin FM di live.radiopinguinfm.com. Jadi boleh langsung aja ramaikan sekarang, mau denger lagu apa dan juga mau kirim salam-salamnya sampai nanti di jam 4 sore. Silakan, saya tungguin.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that

0: Malam.
1: Seperti lagu ini, Times of Life, sahabat Mina FM. Setuju banget sih, setiap hidup itu ada waktunya. Kadang kita harus bekerja, dan kadang juga biar seimbang kita harus sempatkan istirahat. Tapi kalau udah istirahat, pastinya harus nyaman dan juga harus menggunakan kasur yang berkualitas. Nah, buat sahabat Mina FM, kalau mau tidur yang berkualitas, sudah jelas kasurnya juga harus berkualitas. Elite Spring Bed cocok banget jadi teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama dan harga terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Elite Spring Bed pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring latex, memory foam, ultrasel atau busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung yuk cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: Traffic light, traffic light.
1: Nah, udah di jam setengah dua ya, udah hampir jam setengah dua, jadi waktunya semua buat turun ke jalan dulu. Jadi turunnya melalui Google Map aja sahabat Nawem untuk melihat memantau arus lalu lintas di siang hari ini. Kalau tadi pas di jalan sih agak lumayan padat ya, tapi kalau sekarang coba semua cek di seputaran Denpasar, kira-kira seperti apa arus lalu lintasnya. Langsung aja saya mulai dari Jalan Raya Padang Lueh, hari ini terlihat terpantau cukup padat saja. Terus kalau dari Gatot Subroto Barat sahabat Nawem, ini juga padat saja, dan ke timur tuh juga landai dari Jalan Subroto Barat menuju ke Simpang Kebo Iwa, dan hanya sedikit padat di persimpangannya saja. Kalau ke timur di Simpang Kalku Permai ini juga sedikit padat, kalau dari arah utara dari Jalan Pidada 5 ke selatan, kalau dari Jalan Bulu Indah juga padat ya, dan di persimpangannya juga dari segala arah ini cukup padat. Jadi hati-hati aja di Kalku Permai dan juga Simpang Bulu Indah Gatsu. Kalau dari Simpang Pidada juga cukup padat hari ini, dan dari arah barat dari Gatot Subroto Barat ini juga cukup panjang kepadatannya. Jadi boleh bersabar aja, Bung Tomo juga cukup panjang antreannya. Dan kalau dari Gatot Subroto Barat menuju ke Simpang Ubung sahabat Bung FM, ini dari persimpangan Jalan Pidada ini sudah mulai padat, dan macetnya itu sampai di depan Pertamina. Terus ke timur sampai di Simpang Ubung juga cukup macet. Dan kalau dari Jalan Cokro Aminoto ini dari arah utara dari SMK 1 Denpasar cukup panjang ya kemacetannya sampai di persimpangan. Kalau dari Jalan Gatot Subroto Tengah menuju ke Jalan Ahmad Yani itu landai, hanya di Jalan Ahmad Yani yang cukup panjang antreannya itu dari Jalan Majapahit. Kalau ke timur dari Gatot Subroto Timur, nah ini dari arah timur dari Simpang Mula Warman dan juga Jalan Mataram sahabat Nunapam ke barat ya, ini cukup macet, tapi kalau arah sebaliknya aman. Terus dari Gatot Subroto Tengah ini di Jalan Jayakarta juga hanya sedikit padat saja, berdahulu aman, landai. Terus kalau dari Jalan Nangka, nah Jalan Nangka juga agak padat. Dari Jalan Intan ya, Jalan Intan ini sudah cukup padat, di Jalan Manokwari juga sudah mulai padat. Terus ke selatan menuju ke Nangka Utara yang cukup padat. Nah, udah mulai padat juga di Jalan Suli. Terus kalau dari Jalan Seroja ini juga sudah panjang juga, Jalan Kenjari juga cukup panjang kemacetan di siang hari ini. Ke timur landai di Gatot Subroto Timur, tapi nanti Anda akan ketemu macet lagi itu di Jalan Trengguli sahabat Bung FM dan juga Jalan Sulastri. Selanjutnya di timur ini juga cukup lancar, landai di Jalan Mula WR Supratman maksud saya, dan juga Jalan Gatot Subroto Timur ini cukup padat saja di siang hari ini. Terus kalau dari seputaran Patung Titi Banda agak landai, tapi di Simpang Sanur, di Bypass Ngurah Rai dan juga Simpang Topati ini cukup ada beberapa titik kepadatan ya, tapi tidak seperti biasanya, cukup lenggang juga sih termasuk ini. Terus kalau kemacetan ini sampai di persimpangan dengan Jalan Hang Tuah. Kalau Hang Tuah ke barat ini sampai di Jalan Sedap Malam. Nah, ini Simpang Sedap Malam dan juga Hang Tuah yang cukup macet di siang hari ini. Tapi kalau ke barat lagi sampai di Jalan Puputan ya, ini di Jalan Hang Tuah terus menuju ke Jalan Hayam Wuruk juga ini cukup landai hari ini, aman di siang hari ini kalau jalan itu. Terus di Jalan Tukat Balian yang cukup padat, dan di jalan apa lagi nih? Oh, ada di Jalan Pesanggaran yang juga padat menuju ke Jalan Diponegoro sahabat Nawem. Kalau dari Jalan Sunset Terus dan juga Imam Bonjol juga ada beberapa titik kepadatan. Jalan Nakula juga padat. Jalan Kunti juga cukup padat. Gunung Seputaran juga lancar hari ini. Nah, kalau dari seputaran Toko Umar Barat, ini juga ada kepadatan di Simpang Jalan Kerobokan. Kalau dari Jalan Kerobokan, ini Simpang dengan Jalan Semer ya, ini juga cukup padat bahwa ke utara ini. Sampai di Jalan Padang Sari yang padat sekali. Terus kalau dari Jalan Kesambi, padat sampai dengan Jalan Gunung Sangyang. Dari Jalan Kerobokan juga persimpangan dengan Jalan Raya Canggu juga cukup panjang kemacetannya. Kalau dari Jalan Gunung Agung ada beberapa titik kepadatan saja. Terus dari Jalan Bulu Indah persimpangan dengan Jalan Gunung Agung, dan juga dari Jalan Mahendra Utara juga hari ini cukup macet. Wah, lumayan juga ya macet hari ini. Jadi harap bersabar jalan, tetaplah jadi proper selamat lalu lintas, dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
6: happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

spesial buat Abdul Dua Lipa Training Season ya, lagunya bagus banget untuk menyemangati kita di siang hari ini, walaupun mungkin di jam-jam seperti ini rasa kantuk udah mulai berdatangan, tapi jangan sampai kita terlena dengan rasa kantuk itu. Hayo kita lawan ya, saya akan lawan biar semangat kerjanya, biar nanti juga selesai tepat waktu, jam pulang langsung deh, langsung bawa tas, langsung cus pulang gitu ya, biar gak ada yang PR-PR dulu. Halo, ada Jidewa, ada Mbak Dian Kesuma, selamat siang ya, udah stay tune di siang hari ini, terima kasih banget. Buat yang lain juga yang masih stay tune, terima kasih. Yang belum, silakan langsung aja kasih tahu saya, yuk mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, biar hari-harinya makin menyenangkan juga. Jangan sampai nanti udah sibuk dengan kerjaannya langsung lupa segalanya. Oh jangan-janganlah, biarkan hiburan itu terlalu apa yang menyenangkan gitu ya, biarkan harus seimbang seperti hal yang kita lagi bicarakan habis ini. Jadi ada hiburan, terus seimbangnya adalah bisa memberikan dampak juga untuk orang lain. Kita ngomongin Olivia Rodrigo, sahabat Nafem, yang benar-benar inspirasi banget nih, karena dia menggalang dana dan juga menghibur orang. Gimana kisah selengkapnya? Makanya yuk Suma akan cek beritanya. Yes, kalau ngomongin tentang Olivia Rodrigo, siapa sih yang nggak tahu ya, sahabat Nafem, penyanyi papan atas satu ini, di mana udah cantik, suara bagus, baik hati lagi. Jadi Olivia Rodrigo ini galang dana itu sampai tembus di 354 miliar rupiah dari festival musik demi hak perempuan. Weh, proud banget, bangga banget sama Olivia Rodrigo ya. Dimana festival musik khusus perempuan yang diinisiasi oleh Olivia ini sukses digelar pada Minggu 30 Agustus 2026. Pertunjukan yang menghadirkan musisi perempuan lintas generasi itu juga berhasil menggalang dana ratusan miliar rupiah. Acara bertajuk Daisy Chain Fields menghadirkan deretan musisi perempuan ternama. Festival perdana ini digelar di Great Park, Irvine, California, Amerika Serikat, di mana dana yang terkumpul, sahabat Nafem, akan disalurkan kepada 10 organisasi nirlaba yang bergerak dalam isu perempuan dan juga anak, di mana ini termasuk juga hak reproduksi dan anak-anak pekerja. Dalam penampilannya, Olivia membawakan sejumlah lagu dari album terbarunya, yaitu Seem Pretty, Sad for a Girl, So in Love, termasuk Stupid Song dan juga Maggot for Brains. Dia juga membawakan single terbarunya Serena Joy yang baru dirilis beberapa hari sebelumnya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Satu lagu manis dari Glenn Fredly, sahabat Nawem, kasih putih spesial semua play buat Bumita yang udah stay tune dari Warung Uma sana katanya. Oke, request lagunya Glenn Fredly, kasih putih, salamnya buat semua yang lagi siaran. Semangat siaran, sukses, terima kasih buat Bumita. Sekaligus ada bonusnya. Ini bonusnya dikirimin rujak sama gorengan ya dalam bentuk foto. Terima kasih loh, bener-bener gini ya, menggugah selera. Semangat ya buat Bumita siang hari ini, kerannya panasnya cetar. Gak apa-apa, hempaskan ya Bumita ya. Buat Anda juga yang hari ini mungkin cuaca cukup panas, cetar juga, hempaskan ya, bawa happy aja. Seperti tagline kita, so smart stay happy. Jadi udah belanjanya smart, kita juga harus stay happy. Walaupun gak bisa belanja dulu ya, karena masih kerja, tapi nanti pulang kerja belanja. Karena tanggal muda juga, baru tanggal 1, kayaknya masih aman-aman nih. Semoga aja makin banyak ya puing-puing rupiahnya kalau kata Mbak Dian. Kalau kita mah pundi-pundi, kalau Mbak Dian memang beda, puing-puing katanya. Tadi Mbak Dian juga udah request lagunya adalah lagu dari Gigi Paris yang Sailor Song, salahnya buat semua sahabat pengiram aja. Suma semangat siaran dan terima kasih ya. Makasih buat Madya Kesuma dan juga ada Bumita tadi. Buat yang lain, yuk silahkan sahabat pengiram yang mau request lagu favorit menemani siang hari Anda, langsung aja bisa dikirim di WhatsApp Telegram kita by chat di 0811 313 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Lanjut, semua mau sapa dulu, ada yang udah stay tune di siang hari ini, ada Mbak Tian. Selamat siang buat Mbak Tian, request Bon Jovi It's My Life, have a nice day. Have a nice day too buat Mbak Dian. Ada Bunda Yunita juga, selamat siang, semuanya request Sempurnanya Aku. Woi, NPD ya. Thank you banget Bunda, nanti kita nyanyi bareng-bareng lagunya ya. Semangat siaran and terima kasih. Makasih buat Bunda Yunita, happy selalu. Terus ada Agus Ade. Kalau Agus Ade request lagunya Dia Mira Miliki, kayaknya itu yang ada. Boleh nanti semua cek dulu ya dan pastiin. Terus salamnya buat sahabat Pengguna FM aja, buat semua jaya, terima kasih. Makasih ya Agus Ade. Terus ada, oh masih ada lagunya, bentar, nanti semua siapin dulu ya Agus Ade ya, sabar. Ya, terus ada Mbak Ratna di Batu Bulan juga sudah request lagunya Everglow dari Coldplay. Udah semua play, semangat tugas, semangat juga buat Mbak Ratna. Lagi ngerjain apa nih siang hari ini? Apakah lagi bersantai atau lagi banyak kerjaan bahkan ya? Kalau lagi banyak kerjaan, semangat aja biar semuanya lancar. Terus ada siapa lagi? Coba semua cek dulu. Kalau tadi ada Mbak Ratna, oh ada KG Agung, selamat siang dengerin lagunya dari Bernadia, untungnya hidup terus harus tetap berjalan. Oke, salamnya buat semua teman-teman di CSA, buat kakak emet siaran ya. Terima kasih buat kakak G Agung yang udah stay tune di siang hari ini. Terus kalau dari WhatsApp masih ada Gus Raditya. Kalau Gus tadi request lagunya adalah lagu dari siapa tadi ya, dari Anies Tifaki dan juga Betran Veto, Percuma. Oke, terima kasih, salam sehat untuk sahabat Penguin FM khususnya ya, buat Tamu Agung semua lovers. Ya, buat semua lovers katanya disalamin sama Gusto ya buat semuanya. Terus ada siapa lagi, ada Putu Stone, halo Putu, Sutaran Batu hadir. Ada Aba Wesel juga hadir dari Samplangan, terima kasih. Ada Mbak Yan Burali nih katanya monitor juga, siap, terima kasih. Kalau mau request lagu biar lebih rame, boleh langsung aja ya buat Mbak Yan Bur dan juga Abah, dan juga ada Putu Stone yang sudah monitor di siang hari ini dari WhatsAppnya Penguin FM Bali. Terus kalau dari WhatsApp ada Kak Ninda. Kak Ninda, mohon maaf lagunya gak ada, boleh diganti ke lagu yang lain? Bisa, nanti bakal semua siapin kalau memang lagunya ada di playlist kita. So, boleh diganti dulu ya. Kalau dari Telegram kita di nomor yang sama di 0811 393 494, sahabat Penguin FM, ini udah ada Abdul. Selamat siang dulu buat Abdul yang request lagunya Dua Lipa Training Season. Buat semuanya, selamat melanjutkan aktivitasnya, dan buat Suma, semangat tugas siangnya, terima kasih. Terima kasih Abdul. Ada Rian Putra juga, selamat siang dari Uluwatu, Somber, my body isn't ready. Thanks a lot, Suma, thanks a lot juga buat Rian Putra. Oke, sudah semua, semua bacain dari WhatsApp Telegram, dan saatnya sekarang semua mau sapa-sapa dulu yang bergabung dari TikTok kita di @PenguinFMBali. Kalau dari TikTok ini sudah ada, banyak sekali, ada Kak Joko Tuli, ada Niwian Suwarti, selamat bergabung. Ada Mbak Dia, ada Tobang Edo, selamat bergabung siang hari ini. Ada Mbak Ninda juga, ada Tanpa Nama ya.
Ini belum dikasih tahu namanya siapa. Tadi mau lagunya Christina Perry yang Jar of Heart ya, Who Do You Think You Are ya, itu udah judulnya. Jar of Heart judulnya kak ya. Nanti tunggu aja lagunya pasti semua play. Terus ada Gustu juga bergabung, Mbak Desmar. Mbak Desmar katanya mau request lagunya tadi yang ulang tahun buat Rama. Happy birthday ya buat Rama. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai dan semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu. Terus ada siapa lagi yang belum saya sapa? Coba deh saya cek dulu satu persatu. Oh, ada Kak Denny. Hai Kak Denny. Ada Kak Elvin Effendi juga, selamat siang. Terima kasih. Kalau mau request lagu silakan langsung aja. Bisa langsung di komen dan juga bisa langsung dikirim di WhatsApp Telegram kita. Udah ada nomornya tertera, 08113934944. Wah, seneng deh kalau kayak gini banyak yang menyapa. Ada Meromi di Jimbaran juga sudah menyapa. Gimana kabarnya Merom? Semoga hari ini lancar ya. Dan apapun yang dikerjakan semoga diberikan kemudahan. Terus kalau mau request lagu silakan langsung aja dikirim. Oke, siang beli siang buat Denny yang udah stay tune. Terima kasih banget. Mau denger lagu apa nih Denny? Biar lebih semangat. Dan buat yang lain juga sahabat kenapa biar lebih semangat, langsung aja yuk kasih tahu semua aja ya. Mau dengerin lagu apa dan juga mau kirim salamnya sama siapa. Kalau mau cerita juga bisa. Kira-kira ada kejadian apa di hari ini, ada hal-hal seru apa yang Anda alami, boleh diceritakan. Dan bisa juga langsung dikirim di WhatsApp Telegram di 08113934994. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PinggunaFMBali, @RadioPinggunaFM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi saya mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Buat Mbak Desmar yang tadi request lagu untuk anak cerita, ada Rama. Ini dia, langsung aja selamat ulang tahun dari Disco Ria.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: The Man Help. Man Help. We Then Help. We Then Help.
1: Penguin FM, your sweet music station, so smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, olahraga seringkali identik dengan gerakan berat, keringat berlebih, dan denyut jantung yang meningkat drastis. Tapi ada loh, sebagian orang seperti pemula, lansia, ibu yang telah melahirkan, atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, di mana olahraga intensitas rendah ini justru menjadi pilihan yang lebih aman dan juga realistis. Meski terlihat ringan, aktivitas ini tetap mampu memberikan manfaat kesehatan jika dilakukan secara rutin dan juga berkelanjutan. Ini saya baca dari femila.com. Siapa yang suka olahraga? Pas banget ya, karena ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan, sahabat Minafam, di mana salah satunya adalah membantu menjaga kesehatan jantung, terutama jika dilakukan secara rutin, di mana penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ringan yang dilakukan lebih sering dapat mendukung fungsi kardiovaskuler, khususnya pada perempuan. Nah, selain itu, olahraga intensitas rendah juga bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas keseimbangan serta kekuatan otot, terutama pada lansia. Aktivitas ini bahkan dikaitkan dengan penurunan gejala depresi dan juga peningkatan fungsi kognitif pada orang dewasa yang lebih tua. Bagi pemula, olahraga jenis ini mampu membentuk tubuh ya untuk beradaptasi secara perlahan tanpa risiko cedera yang berlebihan. Konsistensi menjadi kunci utama untuk mendapatkan manfaat maksimal. Jadi yang terpenting bukan seberapa berat dan juga seberapa kerasnya, tapi konsistensi untuk melakukannya.
2: Sumpah, kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five, namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikick dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

Ya, satu lagu dari Nicki, sahabat Queen FM, You Will Be In My Heart. Tapi sama seperti lagunya ya, You Will Be In My Heart. Semua juga masih setia di sini untuk Anda sampai 1 jam ke depan. Jadi boleh langsung aja yang mau cerita, mau request lagu favorit, masih bisa sekali. Langsung yuk dikasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Nah, formatnya kasih tahu saya dong, nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan sekarang udah jam 3, harusnya sudah mendekati jam-jam pulang, tapi yang masih banyak kerjaannya gak apa-apa, santai aja. Nikmati dulu biar nanti kerjanya juga bisa lebih bagus kualitas hasilnya gitu ya. Jangan terburu-buru karena waktu, yang penting nanti bisa selesai tepat waktu dan memang benar-benar selesai. Banyak kejar-kejaran, karena takut banget ya kalau kejar-kejaran, sahabat Munawam, karena semua juga pernah seperti itu. Dan hasilnya ya kejar-kejaran juga, gak maksimal. Pokoknya semoga lancar semuanya, dan semoga hari ini juga Anda bisa happy-happy, nanti bisa ketemu lagi sama keluarga di rumah setelah jam pulang kantor. Nah, kalau sekarang yang sudah menyapa-menyapa ya, kalau masih rindu keluarga boleh disapa dulu, walaupun masih terhalang jarak. Kalau Bunda Rita tadi sudah menyapa juga, terima kasih, lagunya juga sudah mengudara. Terus kalau dari Singar aja ada Amin Mimbar, selamat sore Amin, requestnya apa nih? Oh, shop smart semua stay happy, Uya. Ya harus stay happy dong. Terus ada Agus Ade juga, selamat sore, lagunya dari Dea Mirela ya Agus Ade ya, Miliki Aku, sudah semua siapin, ditunggu, masih antri lagunya, benar banget. Tapi antrinya gak panjang-panjang, udah mendekati giliran untuk Dea Mirela, beri aja untuk Agus Ade, jadi tungguin aja. Terus ada Adi Endrawan, Beli Adi, selamat sore, apa kabar? Kalau Beli Adi, request lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Kayaknya gak akan ada hujan deh sore hari ini, karena tadi banyak yang mengabarkan, ada Mak Yanbun mengabarkan itu cerah ya, ada Bu Mita juga mengabarkan panas cetar. Banyak ya yang mengabarkan bahwa hari ini tuh adalah hari yang cukup panas. Tapi gak apa-apa, lagunya udah di play juga, Sedia Aku Sebelum Hujan, buat Beli Adi Andrawan. Semoga happy selalu dan juga semoga sehat selalu ya. Terus kalau dari fanpage Facebooknya Penguin FM Bali, ini sudah ada berapa juga sahabat Penguin FM yang menyapa Suma. Soalnya coba deh Suma sapa dulu. Terus ini ada, oh ada Ide Bagus Widiantara, selamat bergabung dari Sidamudut Bangli hadir. Terus ada Dek Apong, Klungkung Tegak juga sudah hadir, terima kasih. Ada Made Hetra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan juga hadir. Wayan Prata, selamat siang dari Batu Bulan hadir. Ada Nova, selamat siang dari Lampung. Ada Ketut Aris Suganaso juga dari Jalan Gunung Adakase, Padang Sambian, juga sudah monitor ya di sore hari ini, terima kasih. Buat Igede Sudana, terima kasih juga sudah menyapa dari Lombok. Ada Mahamuni Kemasan Klungkung juga sudah menyapa. Dan ada Tumiam Virgo juga dari Wonogiri. Terima kasih sudah meramaikan di siang sampai dengan sore hari ini di Office Hours. Buat yang masih bekerja, biar bisa lebih enjoy lagi mendengar lagu favorit, yuk langsung aja kirim sekarang di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Saya tungguin sampai jam 4 sore. Buat Rama spesial yang udah request dari TikTok tadi, Rama yang lagi ulang tahun ya, semoga sukses selalu, karena doanya Rama tadi semakin sukses ya, tambahin kaya raya juga ya. Sukses kaya raya. Terus apa lagi Ram, boleh ditambahin lagi. Pokoknya Rama aja yang nambahin doa adanya. Pokoknya doa terbaik buat Rama yang ulang tahun hari ini. Terus lagunya Raimla Ode, Ikru udah semua siapin. Kalau dari TikTok tadi selain Rama itu ada Mbak Desmar, ibunya yang request lagu Selamat Ulang Tahun. Terus ada Mak Ninda juga, Mahalini Percuma. Sama ada kakak siapa ya? Oh, udah itu aja ya. Oke deh, terima kasih buat semuanya sahabat. Kenapa masih banyak space yang bisa disini lagu-lagu favorit Anda. Jadi langsung aja yuk kasih tahu sampai nanti di jam 4 sore. Buat Rama, lagunya Raimla Ode, Ikru.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: enak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Satu lagu baru dari Mahal ini, sahabat Nafem, Percuma. Tapi lagunya benar-benar bagus banget, nggak percuma dia rilis, karena sumpah ini benar-benar apa ya, nusuk banget ke hati lagunya ya. Thank you buat Kaninda yang udah stay tune, udah request lagu ini. Terus kalau buat Ana nih yang mau request, nggak ada waktu percuma, silakan langsung aja kasih tahu Suma Wijaya biar langsung disiapin lagunya. Mumpung waktunya masih ada beberapa menit lagi, 40 menitan lah untuk kita bersama di sore hari ini. Langsung aja yuk kasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, dan juga sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Selamat sore buat Dr. Tama yang request lagunya Caleb G, I Found You. Oke, coba semua cek dulu lagunya, kayaknya masih bisa sih dok, masih aman. Yang mau request juga, yang masih ragu-ragu maju mundur, silakan request aja dulu. Nanti coba semua selip-selipkan lagunya ya, masih ada space kok, masih aman, lumayan space-nya. Jadi silakan. Terus ini selamat siang semua dan semua sahabat pengguna FM dari Dr. Tama. Salam sehat dari Keluhan Farma Galung. Semoga sore ini semuanya sehat, aktivitasnya berjalan dengan lancar dan tetap semangat menjalani hari. Terima kasih semua. Makasih juga buat Dr. Tama, semangat selalu, semoga dilancarkan semua aktivitasnya ya. Kalau ada Afif juga, selamat bergabung Afif. Afif gimana kabarnya? Kalau semua sih kabarnya baik ya. Semoga Afif juga kabarnya baik, sehat di sana. Semoga selalu baik, sehat selalu. Terima kasih sementara sendiri. Oke, gimana, apakah di sana Afif sendiri? Ya, ditemani lagu Geisha nanti Afif ya. Bakal semua puterin buat Afif yang sudah request lagu ini. Terus kalau dari Telegram ada Green yang nanti request lagunya Green Day, Wake Me Up When September Ends. Buat temenin sore ini, semoga bisa diputer ya. Salamnya semua buat semua pendengar pengguna FM. Nanti bangunin katanya kalau udah September, udah berakhir, wah udah gini ya, udah mau dibangunin aja. Ini masih baru awal September kak. Kayak Green ya, mungkin nanti deh deket-deket akhir September bisa diinfo ya. Terus ada siapa lagi? Udah semua bacain. Dan lanjut yuk sahabat pengguna FM, kita bahas tentang tips-tips gitu ya. Ini hari ini semua melihat ada tips yang keren banget untuk kita di keluarga, dimana kalau orang tua pastinya ingin anaknya untuk mencoba hal-hal baru biar banyak pengalaman. Tapi banyak loh tantangan yang harus dihadapi baik si anak dan juga orang tua. Nah gimana sih cara mengatasi? Makanya yuk kita simak informasinya.
1: Family Time. Family Time.
0: Pinguin FM, your sweet music station, so much stay happy. Sahabat Pinguin FM, di dalam keluarga pastinya orang tua biasanya akan mendorong anak-anak untuk mencoba hal baru sebagai bagian dari proses belajar dan memperkaya pengalaman mereka. Namun tidak semua anak ingin atau bersemangat untuk melakukannya. Nah, ada anak-anak yang takut untuk mencoba hal baru, sahabat Pinguin FM. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya dan gimana cara mengatasinya agar mereka bisa mencoba hal-hal baru yang pastinya akan berguna untuk mereka. Ini siapnya dari cnnindonesia.com. Yang pertama, itu kemungkinan penyebabnya karena anak yang berpikir pesimis, sahabat Pinguin FM. Dimana menurut Psychology Today, orang tua bisa mengajak anak bicara tentang rasa khawatir yang mereka miliki. Nah, kita bisa membimbing anak untuk melihat kekuatan mereka dan ajaklah anak melihatnya dengan logika untuk melihat situasi agar lebih objektif. Terus anak merasa tidak dapat dukungan. Nah, kekangan orang tua dan tidak adanya dukungan tentang hal yang diinginkan anak dapat membuatnya takut untuk mencoba hal baru. Bantulah anak untuk merasa lebih nyaman saat terlibat dalam suatu aktivitas. Terus anak juga merasa takut. Nah, kenapa merasa takut? Nah, saat anak merasa takut, kita diharapkan untuk tidak menghakimi perasaannya. Nah, kita bisa coba memvalidasi apa yang sedang dirasakannya, sahabat Mudafab. Terus, tidak ada persiapan. Memiliki kesempatan untuk melihat-lihat dan mempersiapkan diri dapat membuat anak menjadi lebih percaya diri. Terus, anak melakukan kemampuan diri sendiri. Nah, ini juga sering terjadi. Kita bisa menceritakan kembali kejadian bagaimana cara anak mengatasi ketakutannya. Ini bisa cerita bagaimana mereka bisa melalui ketakutan ketika masuk sekolah pertama kali. Itu kan menjadi challenge yang sudah bisa dilewati mereka. Nah, boleh itu menjadi cita-cita yang bisa memperkaya mereka untuk lebih semangat lagi, karena pastinya semua rintangan bisa ditaklukkan. Jadi itu ya beberapa tadi penyebab anak takut mencoba hal baru dan cara kita untuk mengatasinya yang bisa dilakukan. Nah, semoga dengan saling terbuka dan berbagi bisa menumbuhkan keberanian anak dan memberi banyak kebahagiaan untuk keluarga.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

single terbaru berjudul Escape. Pada tanggal 20 Agustus 2026, kehadiran karya bersama Emily C ini sekaligus menjadi penanda dimulainya era baru menuju album penuh yang dipersiapkan tahun ini. Trio Reza Arab, Eka Gustiwana, dan Roy CDC kembali membawa warna musik elektronik dengan sentuhan produksi yang lebih matang dan juga personal. Escape menjadi rilisan ketiga Virginia sepanjang tahun ini setelah sebelumnya menghadirkan Your Side dan juga Blow Your Whistle.

0: Oh, now I don't wanna fight this. You know how to just make me want to.
1: Pinguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Selamat sore sahabat Pinguin. Wah, gak kerasa banget ya, waktu cepat berlalu seperti lagunya Light Sweet. Semua juga bakal di sweet sebentar lagi, bakal diganti dengan duo kece kita. Tapi sebelum itu semua ngucapin terima kasih banget buat semua sahabat Pinguin FM yang udah nemenin dari jam 1 siang tadi. Dan ada yang baru menyapa, ada Bu Ana di Wongayo. Selamat sore Bu Ana, semoga sehat selalu dan happy. Dan juga semua sahabat Pinguin FM, thank you banget udah nemenin di sore hari ini. Semoga semuanya happy dan bisa beraktivitas lagi dengan lancar. Nah, saatnya semua buat balik dulu, buat pamit dulu. Happy selalu buat sahabat Pinguin FM dan have a good day.
2: This is the number one on Pinguin Hot Music Chart. Number one on Pinguin Hot Music Chart.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Pinguin FM, your sweet music station.
1: So smart, stay happy.
0: Siapa yang protes-protes kemarin? Coba. Kita emang nunggu tanggal 1 baru muncul kok.
1: Kan September ceria.
0: Iya, ya betul kan? Sekali. Karena September ini bulannya kita, tukang-tukang shopping.
1: Ya bener, tanggal 1 tuh 3 paket gue datang.
0: Ya, apa 3 paket? Aku baru check out 3 tadi langsung. Makanannya tahu,
1: terus
0: kado, banyak ulang tahun soalnya Bram.
1: Ember,
0: ya kan?
1: Kakakku, ponakanku, di sini dua kan?
0: Belum empat. Itu, jangan kan itu bulan ini, udah minggu ini udah ada 3 ulang tahun.
1: Oh iya?
0: Adikku kemarin kan?
1: Oh iya.
0: Tanggal 3 ponakanku yang di rumah. Tanggal 5 anakku yang paling pontot.
1: Lek mau apa lek?
0: Sudah aku pesenin. Urunan gue sama mamaku tau. Mahal soalnya.
1: Sepeda ya?
0: Buka. Terus? Lompat-lompat itu.
1: Oh ya ampun.
0: Iya. Trampolinnya harusnya mahal kata mamaku.
1: Oh iya dong.
0: Iya udah neneknya udah bersabda ya aku noroin aja gitu kan.
1: Neneknya tetap, bersabda nenek, mamanya yang cekal.
0: Tetap neneknya yang saham lebih besar kan. Gitu. Mamanya yang nyoroin
1: gitu.
0: Mama punya segini. Oh ya udah bagus 70%. Gitu. Iya kan paham lah ya.
1: Ujung-ujungnya gua enggak pake.
0: Pake. Orangnya seneng lompat-lompat daripada
1: gitu.
0: Per ini ku keluar semua. Aduh, kan stimulasi tuh.
1: Oh gitu, iya sih, benar-benar.
0: Iya, katanya banyak kan. Kakeknya tuh suka browsing-browsing soalnya anakmu beliin ini.
1: Oh gitu.
0: Supaya nanti dia ini stimulasi bagus. Yah, gitu.
1: Ya, yang penting dapat ini, sumbangsi
0: ya,
1: dah.
0: Betul sekali ya. Itu loh, minggu ini aja udah 3. Minggu depan ada lagi.
1: Iya.
0: Ada iparku.
1: Oh iya.
0: Lanjut nanti.
1: Oh iya.
0: Ibu. Ibu dan kakak kita
1: kakak
0: kan.
1: Kakak kita kan. Ya.
0: Bulan depan lagi ada.
1: Saya.
0: Aku dulu yang cewek.
1: Oh ya. Lala.
0: November lagi ada 3.
1: Siapa sih?
0: Mamaku, ponakanku, adekku yang cowok.
1: Mederet Scorpio banget.
0: Ih, mederet. Pokoknya hidupku tuh adalah Taurus, Scorpio, Libra.
1: Virgo lagi satu.
0: Iya, Virgo. Iya lagi. Iya. Tuh dah.
1: Virgo banyak kan? Adekmu.
0: Iya.
1: Terus habis itu
0: pokoknya Taurus, Libra,
1: Virgo,
0: Scorpio,
1: Virgo.
0: Virgo, itu dah.
1: Dah.
0: Aku dikuasai orang-orang itu ya.
1: Banyak.
0: Perentet lo itu.
1: Iya,
0: wah akhir tahun tuh emang.
1: Iya,
0: ya, setelah November bebas aku yang nerima setelah itu ya. Kam gitu.
1: 12 guys.
0: Gitu. Ya. Ya begitulah.
1: Ya. Tapi kita nggak ngomongin itu kok.
0: Nggak ngomongin dia. Itu cuma intermezzo.
1: Intermezzo aja. Dia ya. Tahu kan ini suaranya Betty sama Bram lagi balik.
0: Betul gitu. Nih Bram ya bukan Suma. Soalnya ada yang komen gitu.
1: Gitu.
0: Suma itu seperti Bram sejak siaran sama Betty gitu.
1: Oh gitu.
0: Ada yang komen gitu Suma. Dengar tuh.
1: Tetap aja aku paling ganteng Sum. Maafkan ya. Suma loper minggir ya.
0: Pokoknya aku diapit mereka. Hari ini ketemu Suma lagi, ketemu Bram lagi, ya begitulah.
1: Ya, begitulah ya.
0: Ketemu saya lagi ya, lama nggak siaran intermezzo lo. Maunya siaran dari Rabu apa daya?
1: Oh aja bener.
0: Suntik aku, masih lo suntiknya nih.
1: Masa?
0: Iya,
1: oh.
0: Obat nyerinya katanya bikin begini.
1: Begitu aku juga masih nih.
0: Masih.
1: Ayo Olip, tanggung jawab kamu.
0: Ngapain kamu mesuntik juga?
1: Vitamin waktu ini aku tuh.
0: Ada, dasar emang udah tua kita ya.
1: Gimana?
0: Gak bisa kena angin dikit loh.
1: Anginnya kan? Angin pantai itu.
0: Iya, walaupun ada angin uang juga tetap aja tepar.
1: Iya, angin uang bertubi-tubi tetap tepar guys. Gak bisa usia ini membohongi, mohon maaf loh. Aduh.
0: Kayak udah sombong banget hari Selasa ya. Siaran dua kali, akhirnya biar. Biasa Sanjita udah nge-DM, "Wih, gila kamu siaran dua kali." Biasa. Besoknya nyet.
1: Iya, aku serius Kak Betty kok gak ngumpulin aku pagi bisa deh kayaknya aku.
0: Kamu kan siaran.
1: Enggak.
0: Oh, yang pagi itu.
1: Begitu.
0: Aku bebe aja, Bro.
1: Oh, gitu.
0: Itu. Wah, masih strong aku. Ya kan. Niat baikku tuh sangat besar soalnya. Rabunya ada senut-senut siang-siang. Aku dia ngudang nih.
1: Iya lagi.
0: Dokternya bilang, "Mbak kecapean ini." Ya begitulah tapi tenang untungnya bukan korban janji palsu ya.
1: Aku udah bilang Kak kenapa sih topinya ini. Aku yang
0: gak cuma kamu, gak cuma aku. Kita pasti pernah ya sahabat Tungin FM ya jadi korban janji palsu.
1: Yeah,
0: setelah jadi korban kita tuh menikmati kok. karma baik kita, Bram, tenang aja. Ini betul. Kita legowo menerima.
1: Setuju,
0: kan?
1: Aku setuju.
0: Ya, ya. Padahal itu juga udah lumayan nih duitnya nih. sudah pembukuan loh aku loh. Nanti pakai ini. Ya, janji palsu ternyata. Ya. Ya. Kami korbannya berbarengan sama
1: barengan dia, banget, Bang. Guys, sumpah. Aku udah mau mengosongkan jadwal di hari itu.
0: Iya.
1: Oke, ini uang pak ini. Iya. Oh, tidak ada, guys.
0: Aku kebetulan waktu itu nggak siaran, jadi aman aja ya. Korban janji palsu. Ya, Anda juga pasti pernah mengalaminya. Itu manusiawi kok, sahabat Tungin FM. It's okay, gitu.
1: Apa-apa.
0: Bagian dari kehidupan kita.
1: Betul.
0: Janji palsu yang paling sering Anda dengar itu apa?
1: Kalau aku pelakunya.
0: Oh, kamu ya? Iya, kamu dah. OTW, jangan pernah percaya Bram ngomong OTW. Bohong. OTW dari kasur dia. Cih. OTW kamar mandi. Heran aku.
1: Ya maaf ya.
0: Tapi emang paling sering aku juga paling sering dengar ya itu OTW.
1: OTW kan.
0: Kayak aku sudah enggak percaya OTW bener. OTW. Lah, paling kamu aja nyampe. Atau besok aku bayar. Ya kan ada yang kayak gitu kan, ditagihin ada, kapan nih gitu.
1: Ya besok-besok ya.
0: Besok tarso akhirnya.
1: Tarso,
0: atau
1: ya bener.
0: Nanti deh aku kabarin tapi enggak ada kabar.
1: Ih, siapa tuh?
0: Atau ini kalau janjian yuk nanti jam segini tanggal sekian reuni itu biasanya suka gitu.
1: Yeah,
0: ya kan ada di grup. Aku pasti kok datang.
1: Ujung-ujungnya hari-hari enggak datang.
0: Iya. Yeah.
1: Dasar.
0: Edo untuk Bram kan ember. Dia korban, dia juga pelaku dong. Dia komplain lah sama aku. Apain kamu angkat ini, Kak? Ya biarin dah. Pas kan? Biarkan tahu dari POV yang berbeda gitu loh. Pada saat kamu jadi korban gimana, Bram? Pada saat kamu pelakunya gimana?
1: Ya,
0: tapi kamu sebagai pelaku lah ya. Kenapa kamu bilang begitu, Bram? Aman, apakah cuma ingin menyenangkan orang apa biar kamu nanti tidak disalahkan atau gimana? Kalau endingnya pasti tetap salah kan?
1: Sebel ya aku. Nanti deh dibahas.
0: Jawab dulu, Charlie Puth tak mau nyanyi. Lagunya 2 menit lalu. Cepat.
1: Sebenarnya aku udah siap. Ya. Cuma kayak masih duduk scrolling handphone sambil minum teh.
0: Oh, kamu tipe yang kalau sudah ngeteh aku enggak boleh diganggu.
1: Enggak
0: ya?
1: Boleh diganggu.
0: Sama
1: aku.
0: Kayak kakak iparku.
1: Kita enggak boleh diganggu.
0: Betul, dengar kan, ya. Dia gitu juga, Libra juga.
1: aku pokoknya minum dulu sesuatu, teh atau susu apa, pokoknya aku menikmati pagi itu dulu, menikmati momen pagi. Tapi aku udah bilang OTW. Aku udah siap.
0: Tapi emang berarti ada kemiripan Libra ya, maksudnya kalau sudah sedang menikmati sesuatu tidak ingin diganggu.
1: Gak
0: ya.
1: Ingin diganggu. Udah
0: tapi
1: aku.
0: Tapi enggak sampai OTW juga.
1: Ini memang
0: sebel. Gitu dia. Ternyata OTW itu masih menikmati hidup dia, guys.
1: Iya, masih ngumpulin nyawa.
0: Boleh sekarang Anda bilang Anda pelaku atau korban ya, sama Twin FM.
1: Jawab pokoknya.
0: Janji palsu yang paling sering Anda dengar. Cus.
1: Yuk cerita sama kita WhatsApp Telegram 0811 393494, Instagram, Facebook @pingunfm Bali, X@radio pingunfm.
0: Kita tunggu sampai jam

Benar kata Charlie Puth, Sobat Wingin FM. Don't beat yourself up ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau memang waktunya istirahat, istirahat aja. Ini juga tamparan buat saya sebenarnya ya. Istirahatnya pun dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau. Pilih deh Royal Foam, karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur dan anti mikroba. Ini loh yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Jadi kasur busa Royal Foam ini juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi Anda nggak usah bingung lagi. Segera deh ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam jadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam ini kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow dong dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa, Royal Foam aja.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, kebakaran terjadi di kawasan Sunset Road perbatasan Seminyak Legian Kota Badung pada Senin 31 Agustus malam, di mana 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kobaran api. Area yang dilaporkan terdampak meliputi semak belukar, warung hingga ruko kosong. Hingga 1 September pagi, petugas masih melakukan penanganan dan juga penyekatan titik api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, sementara belum ada konfirmasi resmi terkait korban jiwa maupun total kerugian.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, korban tewas dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal dan Tibet, wilayah otonomi China, tembus 1.000 orang. Pihak berwenang pada Selasa 1 September melaporkan sedikitnya 987 orang meninggal dunia di bagian Nepal. Sementara itu, media pemerintah China melaporkan 16 orang meninggal dunia di wilayah Tibet.
1: Dikutip dari Bali Paper Inc. dan juga CNN Indonesia, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson, Penguin News di Intermezzo.

0: dalam janji manismu.
1: Gue tolong.
0: Yang ngatain katanya bakal ngabarin, tapi ya, ternyata nggak ada kabar.
1: Lah gimana Kak Den?
0: Iya, aku juga sering tuh dapet yang seperti itu. Ntar deh ya, aku kabarin. Kalau udah ada, ntar aku kabarin. Nggak ada harinya. Itu biasanya jarang dikabarin balik, Bram.
1: Pasti sih.
0: Iya kan?
1: Bener.
0: Harus kita yang follow up lagi.
1: Iya betul.
0: Baru tahu jawabannya. Ya syukur-syukur jawabannya menyenangkan. Kalau jawabannya ternyata, ternyata nggak jadi.
1: Iya.
0: Udah dikasih harapan.
1: Iya.
0: Ya intinya itu ya, jangan berharap pada hal yang belum terjadi.
1: Ini jangan terlalu berharap lebih lah ya. Apalagi sama orang yang emang selalu ngasih janji palsu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Depan saya.
1: aku kecuali OTW aja ya.
0: Oh, yang lain enggak ya?
1: Enggak.
0: Ya. Oh, kalau OTW itu ya, catatan. Note tebal ya sahabat Wingin FM. Kalau Bram sampai menyebut OTW itu bohong. Yang lainnya dia tidak bohong, kalau OTW dia bohong.
1: Makanya kan kemarin tuh pas Suma Lovers meeting itu kan. Meet and greet itu kan.
0: Oh itu Suma Lovers.
1: Suma Lovers itu.
0: Astaga banyak ya.
1: Banyak
0: aku
1: dong.
0: Aku pikir Bram Lovers.
1: Finolisius.
0: Oh Finolisius. Ya ampun kayak dagang permen loh guys. Dagang gula-gula ya.
1: Iya kan manis
0: oh,
1: orangnya. Manis kan aku. Gitu mas kemarin tuh ada yang bilang kan buruan datang ke radio gitu enggak aku mepet aja gitu bener aku mepet datangnya
0: pantas gak ada kamu di fotonya
1: sangat senang
0: itu terjadi gitu. Sebelum kamu datang
1: iya sebelum datang karena emang kan aku memberikan waktu kepada Suma Lovers gitu masa ada Finolisius nanti kan
0: tetap kok Finolisius sampai jam 12 katanya. Ada yang melapor soalnya besoknya ke aku.
1: Oh, gitu.
0: Aku malas menerima laporan karena
1: gitu.
0: Aku tidak mendapatkan apa-apa hanya foto. Hanya foto dan laporan. Ada yang lapor soalnya, Kak, di mana ya nyari ini, piring, ini gini banyak makanan nih ting di foto. Tidak ada besoknya sisa satu pun.
1: Oh iya? Ya. Sedih sekali.
0: Untung ada teman baik ngasih aku KitKat coklat. Yang membuat gula aku wuh. Sugar rush aku langsung minum itu.
1: Aku lihat story, apa enggak sugar rush nih mbaknya nih habis ini.
0: Ternyata emang tinggi banget kadar gulanya. Aku
1: iya,
0: membahas
1: makanya.
0: Itu dengan kawanku bernama Adi Premana ya.
1: Oh iya terus.
0: Iya, udah sama-sama aku bilang, "Di, aku minum ini, aku 3 jam tuh nyerocos loh mulutku terus." Aku sampai heran, lancar banget nih mulut nyerocos ya. Biasanya kayak ada mikir, "Aduh, ngomong ini enggak ya?" Biasanya gitu loh, ada jeda lag di kepalaku. Ini enggak ada aja. Apa ya? Oh, minuman merah itu rupanya.
1: Kan bahaya itu guys.
0: Perlu kayaknya aku minum itu kalau siaran sendiri.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Agak canggung.
1: Aku nggak usah deh ya.
0: Iya.
1: Bahaya aku.
0: Dia sudah bisa memproduksi gulanya sendiri dengan baik. Ya, emang begitu nggak sih kita manusia? Ya kan?
1: Iya. Iya nggak apa-apa.
0: Harus dibatasi makanya.
1: Iya betul ya. Seperlunya aja.
0: Betul sekali.
1: Gustu makasih loh Gustu.
0: Ngapain dia?
1: Dia request lagunya adalah Percuma dari Mahalini ya.
0: Sudah?
1: Sudah ya.
0: Sudah disiapkan maksudnya.
1: Iya. Apa nggak tahu. Nggak tahu aku. Aku markirin Winda tadi ke bawah.
0: Sore ini aku harus ini soalnya harus minum yang begitu sebenarnya.
1: Agak
0: loading lama.
1: Kopi udah ditawarin.
0: Jangan.
1: Oh gitu.
0: Kembung nanti. Percuma. Seperti kata mahal ini.
1: Oh gitu, percuma ya.
0: Iya, betul.
1: Abah Waisel kata yang selalu janji palsu yang selalu dia dapetin OTW kok nih.
0: Sama ya, Bah ya.
1: Iya,
0: ya, emang. Kan ini pelakunya, Bah. Diekspos tuh kayak Bram. Sampai Obre baru selesai mengekspos dia ya.
1: Lalu Obrenya aku kena gak ya?
0: Apa sih? Gak tahu. Oh,
1: enggak kok enggak.
0: Udah lama sekali Bram.
1: Iya.
0: Ada Bli Adi Hendrawan Shilon Seven Pemuja Rahasia. Sudah tadi ya.
1: Oke okay, Bu Mita yang selalu ngepap makanan tapi gak ada makanannya.
0: Alah sampai janjinya pun palsu. Iya Bu Mita nih salah satunya pelaku,
1: pelaku juga.
0: Dari zaman kita punya anak training angkatan pertama.
1: Iya betul.
0: Ya kan di Ayu ya. Di Ayu bilang mau dititipin rumah
1: gak ada,
0: deket.
1: Nggak ada. Terus terakhir kabarnya terakhir kemarin ya. Sini Dinda sama Bram kesini tak kasih masing-masing satu rujak satu tipat. Enggak. Buake aku sana Bu Mita.
0: Sudah kamu kesana?
1: Enggak lah ngapain kemarin dia ngechat kan tak kasih satu rujak satu tipat. Enggak. Balik pulang kosong. Tentu tidak saya mau.
0: Bu Mita, lunasin lu janjinya.
1: Iya.
0: Baru kita percaya ya.
1: Iya betul.
0: Sudah sering kita jadi korban soalnya.
1: Ini pelakunya. Pelaku yang tetap jadi pelaku sampai saat ini. Gak tahu denger apa enggak nih.
0: Seimbang soalnya dia bawa timbangan ya. Warung Uma sana lagi Raim Laode menari-nari. Sudah kita menari-nari tadi ya.
1: Iya dong.
0: Terus
1: ada adik Golden yang lagi ultah dari kakak Putu Adi.
0: Oh ya ampun aku bingung adik Golden mana-mana. Oh ternyata Kak Putu.
1: Kak Putu. lagunya
0: JK Lovers ya. Cookie.
1: Standing next to you katanya ya. Kejauhan katanya enggak denger si adik Golden.
0: Kenapa?
1: Enggak denger katanya adik Golden.
0: Kejauhan enggak denger. Ye. Tak DM aja.
1: Oh gitu.
0: Syukur-syukur dilihat.
1: Di notis jangan nanti teriak-teriak.
0: Paling aku pamer.
1: Oh gitu.
0: Aku suka berbagi kebahagiaan, Bram.
1: Bagus lah.
0: Iya, tenang. Weather forecast. Weather forecast. Kalau Wunca juga suka berbagi rahasia. Suka.
1: Oh iya dong.
0: Hati lo Wunca.
1: Eh iya benar.
0: Jangan hal yang harusnya rahasia sudah kamu sebarkan lebih dulu.
1: Ibarat kamu kayak kabar angin ya.
0: Emang dasar wanita.
1: Wanita.
0: Wanita
1: ini.
0: Pembawa kabar.
1: Iya.
0: Ya begitulah dia.
1: Karena dia membawa kabar hari ini cuacanya adalah cerah dan juga berangin.
0: Oh kan?
1: Makanya kabarnya terus langsung nyebar.
0: Kabarnya cepat menyebar.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Wun pelakunya.
1: Yang penting nggak bau aja Wun ya.
0: Ih, aroma parfum nah. Semilir. Biasa dari ini tuh,
1: apa
0: dari
1: itu?
0: Lorong udah wangi tuh.
1: Oh gitu.
0: Sumaya datang.
1: Oh gitu.
0: Iya, adikku tuh emang luar biasa wanginya.
1: Sampai kemarin ya, satu botol parfum baru ada di situ.
0: Oh iya?
1: Ternyata Suma Lop, Suma itu punya.
0: Iya, emang love banget emang sama dia.
1: Studio masuk studio. Wow! Aku
0: jangan kemarin aku turun. Kemarin aku kantor pagi kan. Itu udah turun ketemu dia kan. Dia siaran Novice Hour 1 kan. Dari lorong udah wangi banget. Anu wangi ini familiar. Baru lihat, Suma kan bener kan. Wangi sekali kamu adikku sayang. Aku bilang, iya dong kak abis kena matahari. Nice, pertahankan.
1: Iya,
0: betul. Ya, bagus-bagus aku sebar kok.
1: Iya, tenang aja Suma.
0: Tenang. Dicari? Wanita.
1: Iya betul ya. Terus ya langsung.
0: Jomblo
1: ya.
0: Berkualitas loh itu adikku.
1: Ih sangat guys, pewaris.
0: Udah Sum, udah aku sebarkan permintaan tuh dari dia.
1: Oh gitu?
0: Iya, tolong jual kak.
1: Kamu mau dijual Kak Betty sama Mbak Kak Bram?
0: Betty lah, okay. Tidak meyakinkan lo sama Bram. Jangan. Bahaya.
1: Susah banget.
0: Nyapler nanti ya.
1: Dah. Untuk apa lagi habis oh suhu. Udah lama aku tidak berkontak dengan dia nih. Suhu 23-28. Terasanya 33, tidak ada kemungkinan hujan. Anginnya lumayan kenceng ya di 15 sampai dengan 20 km per jam nih.
0: Hati-hati lo.
1: Apa tuh?
0: Omonganmu jadi nyata.
1: Kok gitu?
0: Enggak ketemu kamu sama Wun?
1: Jiping amit-amit.
0: Iya kan?
1: Ya,
0: minggu
1: bener.
0: Ini udah enggak ketemu lagi maksudnya.
1: Iya.
0: Minggu depan baru ketemu
1: iya
0: ya.
1: Iya lagi.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five, namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: belum bye-bye. Yang ada kita baru hai-hai.
1: Iya dong, kan waktunya menyapa.
0: Betul sekali,
1: kita
0: menyapa.
1: Kita tidak mau memberikan janji palsu.
0: Asik.
1: Untuk saat ini.
0: Untuk saat lain, gak tahu ya. Tergantung situasi.
1: Itu dia.
0: Nah, makanya ngomong-ngomong soal janji palsu, sahabat Dingin FM. Selain Anda korbannya atau Anda pelakunya. Hal janji palsu yang paling sering Anda dengar tuh apa sih?
1: Iya.
0: Apakah OTW? Atau enggak nanti tak kabarin ya?
1: Iya.
0: Apalagi biasanya?
1: Nanti mungkin aku pasti datang kok.
0: Oh iya, aku datang kok.
1: Tenang gitu. Aja, datang kok, gitu kan?
0: Hayah. Atau apa?
1: Atau sudah, mungkin atau, ada yang lain kali.
0: Kayak duit ya misalnya. Ya besok deh, besok tak bayar deh.
1: Gitu. Oh iya benar. Besok ya.
0: Besok ya. Atau kan suruh ngerjain sesuatu. Besok ya. Besok aja. Terus.
1: Atau mungkin ntar deh aku chat ya gitu, ntar aku telepon ya gitu,
0: ntar aku kabarin.
1: Gitu
0: ya.
1: Males.
0: Silakan.
1: Ya silakan ya. Cerita sama kita WhatsApp Telegram 0811 393 494. Selamat sore dulu buat Mbak Ratna.
0: Halo Ibu Ratna.
1: Ibu Ratna requestnya Never Letting Go.
0: Kan gitu lagunya ya. Gak kenal pot selempet.
1: Kenapa tuh Mbak Ratna kayaknya lembut ya pengamotmu Mbak ya?
0: Iya, lembut sekali, soft spoken. Meletup
1: biasanya. Ajak kamar mandi kalau gitu berarti ada bermasalah perutnya.
0: Iya, kasih stop ya.
1: Iya, betul sekali ya. Kalau Mbak Ratna ya, yang janji palsu yang sering dia dengar adalah OTW. Tapi kebetulan Mbak Ratna pelakunya.
0: Alah, sama kalian.
1: Mbak Ratna nih sering bilang kalau mau ketemuan, oke, siap. Pas waktunya datang nggak ada. Oh ini. Untung aku udah memberikan kamu duluan Mbak waktu itu kan.
0: Iya. Makanya waktu itu kita nih kejar-kejar karena Mbak Ratna pada saat itu memang pengen kita datang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ada. Aku duluan kena kamu Mbak.
0: Duluan di prank sama Bram ya. Sebelum dikenain prank balik.
1: Iya benar.
0: Ada Mbak Tian.
1: Halo.
0: Backstreet Boys droning tadi sudah ya.
1: Sudah. Ada Buyan Bur Arini.
0: Kemarin udah dibahas nih, absen tuh artinya tidak hadir.
1: Tidak hadir.
0: Emang dia tidak hadir, mungkin dia tidak tahu kalian menjelaskan itu.
1: Bener kayaknya.
0: Iya kan? Bener dia bilang absen. Absen dulu ya. Enggak ikutan artinya.
1: Enggak ikutan dulu ya.
0: Iya.
1: Kalau denger ya ganti besok ya.
0: Ajun gimana mau daftar? Nanti dah kita tanya Suma lagi ya, Suma udah pulang soalnya.
1: Iya benar.
0: Kalau dia di sini kita omongin. Kalau dia udah pulang, enggak mau kita omongin.
1: Enggak bisa Jun, atau mungkin mau chat adminnya langsung.
0: Siapa adminnya?
1: Dian Kesumawati.
0: Oh. Admin sekaligus nanti itu ya yang mengklasifikasikan layak apa tidak masuk gitu Jun. Langkahi dulu Mbak Dian ya. Izin dan restu.
1: Apa yang Kesumawati ngechat Mbak Dian beneran Mbak Dian gimana nih bisa
0: cara daftar?
1: Bisa datang.
0: Oh ya. Oke, okay. Hampir nggak datang loh itu Mbok Dian kan?
1: Iya bener. Dia bingung juga.
0: Takut ada Dinda soalnya waktu itu.
1: Iya bener.
0: Gak enak dia.
1: Gak enak sama Dinda. Wah ada Dinda ya.
0: Gak tak gitu. Yakinin. Gak ada apa-apa antara Suma dan Dinda itu cuma gimmick.
1: Iya bener. Tenang aja.
0: Datang dia.
1: Datang kok. Tapi
0: syukur
1: dia tidak membawa ini. Gak membawa siapa anaknya?
0: Safira.
1: Safira.
0: Oh tumben Safira nggak ikut.
1: Sakit waktu itu katanya. Iya. Gitu.
0: Untunglah dipaksa Safira sama mamanya.
1: Sakit hati ada Dinda.
0: Jadi sebenarnya Safira apa mamanya?
1: Nah itu kan bingung kan?
0: Nah, ya nggak apa-apa dia prospek dari sekarang.
1: Iya betul ya.
0: Ya mantu idaman tuh.
1: Iya betul.
0: Suma
1: itu.
0: Ya udah lanjut.
1: Ya.
0: Ada Mbak Rai.
1: Mbak Rai.
0: Bayar ntar kita ya. Tadi kita puji kamu terus loh.
1: Iya Sum. Ya. Apa kayak gitu?
0: Hell Suma.
1: Sum kamu gondrong coba Sum.
0: Kok bisa gondrong? Halan.
1: John, halan.
0: Gitu. Halan ini udah cukur rambut.
1: Heeh.
0: Enggak tahan ya jadi mem. Habis cukur rambut tetap jadi mem.
1: Masih aja jadiin daun bawah.
0: Iya, terus bawang-bawangnya dipotong.
1: Jahat banget.
0: Makanya aku bilang, mau kamu gondrong, mau enggak gondrong, tetap aja jadi mem. Udahlah, terima aja. Gak banyak laris lo nanti.
1: Udah biarin aja laris.
0: Bursa transfer nih. Melejit kamu ntar.
1: Wih luar biasa emang. Halan.
0: Siapa lagi nih?
1: Mbak Romi Jimbaran.
0: Mbak Rom.
1: Requestnya Shake It To The Max ya. Kalau Mbak Romi biasanya kena ini prank sama suaminya katanya. Suka sekali janji palsu loh.
0: Wah sagi-sagian itu.
1: Misalnya gini ya. Mak nanti pulang beli ini ya. Nanti uangnya sampai rumah ya diganti ya. Ada lebihnya.
0: Dayo tuh ada.
1: Iya bener lebih gede itu. Jadi bulan berganti. Tahun nggak ke, sampai tahun berganti nggak kembali katanya. Terus terus aja gitu sampai bosan nunggu udah beranak kayaknya bu.
0: Mbok Romi salah juga, kenapa ditunggu ditagih Mbok Romi yang benar.
1: Jangan Mbok Romi dia.
0: Iya, kalau nggak langsung geledah dompetnya.
1: Iya betul.
0: Gitu caranya.
1: Geledah suamimu langsung.
0: Iya. Nggak minta pin ATM-nya.
1: Iya. Iya kan. Dirimu yang bawa udah nah, itu lebih
0: jangan
1: cocok.
0: Jangan ditunggu.
1: Mbok Romi diem-diem aja ya, suamimu diem juga pasti ah, pasti dia lupa gitu.
0: Kapri kan, iya. Serudok. Serudok dari belakang.
1: Jangan Mbok Romi nanti kabur dia, sagi ya. Soalnya.
0: Ya gak apa-apa. Serudok yang lain.
1: Terus katanya kalau ada anak-anak yang mau ambil laundry nih ya pelanggannya ya laundry pagi WA ibu buka nggak hari ini aku OTW ya mau ambil laundry ditunggu sampai malam nggak datang-datang.
0: Oh ternyata banyak Bram-Bram yang lain ya. Emang banyak oh Bram. Aku akui kok itu Bram.
1: Cepet Bram-Bramnya.
0: Karena di depanku ada kamu Bram. Iya kan? Tapi kok sebut nama orang salah. Gak boleh. Mumpung ada kamu nih aku minta approval kan. Langsung dari kamu. Banyak ternyata.
1: Gak apa-apa
0: lah. OTW-OTW yang lain guys. Mending OTW-OT
1: enak. Enak. Enggak dulu deh batu aku nanti. Jadi kadang suka gak percaya lagi sama orang-orang seperti ini. Berarti kamu gak percaya sama aku ya Mbok Romi ya?
0: Mbak Romi suka menunggu soalnya.
1: Iya gitu.
0: Kayak Rosa. Ku menunggu. Kamu nunggu kau putus dengan kekasihmu ya pantas kau putus-putus.
1: Awas nanti pudar loh kayak Rosa juga.
0: Iya pudar, mending pudar segera lah ya. Mbok Rai banyak kali fotonya di atas tuh.
1: Ember.
0: Katanya apa ini?
1: Nyapa aja dia.
0: Oh ya ampun.
1: Punyanya dagangannya.
0: Iya semangat ya Mbok Rai ya. Dokter Tama katanya halo. Nanti aku kabarin ya. Ini salah satu kalimat paling penuh harapan tapi kadang bikin penasaran. Kadang benar-benar lupa, kadang memang masih cari waktu yang pas buat kasih kabar. Yang penting jangan sampai orang lain nunggu tanpa kepastian loh ya.
1: Itu
0: jadi kamu
1: ya,
0: korban apa pelaku dok?
1: Kayak dari penjelasannya dia pelakunya.
0: Iya, kamu pelakunya ya?
1: Kayaknya nih.
0: Tolong klarifikasi kalau bukannya dok ya segera kita tunggu.
1: Betul sekali ya.
0: Terus,
1: dok kesayangan, kenapa sih kamu menyudutkanku dok?
0: Kenapa?
1: Westlife ya, Alema Love.
0: Orang emang gitu. Love language-nya Sagi emang gitu. Iya. Ngecengin apa gitu. Kalau kamu enggak diejek sama Sagi, dia enggak sayang sama kamu, Bro.
1: Oh, berarti enggak deket
0: gitu.
1: Ya?
0: Oh, iya.
1: Oh, gitu.
0: Itu love language kami, maaf ya.
1: Arimun kamu enggak deket sama Edo.
0: Peres itu beda.
1: Oh, gitu.
0: Beda.
1: Beda ya.
0: Ada Mbak Iga Pancaneki. Kok diem sih, Bro? Kok habis?
1: Habis orang backsound tak habis. Dia masih ikutan mini food dia.
0: Apa nih?
1: Janji palsu yang sering dia dapetin tuh
0: Edo ikut.
1: Kapan-kapan ya kita ngopi bareng ya sampai enggak tahu enggak jadi-jadi. CBT kayaknya tuh enggak?
0: Apa?
1: Kamu dirimu?
0: Aku suka ngomong gitu.
1: Enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh, kirain.
0: Iya sih kadang-kadang. Loh, aku kan kalau misalnya oke, ayo gitu. Orang enggak ada.
1: Waktu ini tanyain CBT kapan sih bisa ini diajak ngopi bareng gitu Edo nanya.
0: Aku udah bilang sama dia aku enggak ngopi, Dok. Jangan ajak aku ngopi.
1: Aku bilang nongkrong aja kali tak gituin.
0: Mall aja, oke, okay, let's go.
1: Anaknya mall banget.
0: Apa terus iya, anakku lagi? Maksudnya.
1: Terus kata-kata OTW, orangnya on time. Dia kan orangnya on time gitu
0: ya.
1: Terus gak pernah suka ditungguin. Jadi aku lebih baik nunggu daripada ditunggu. Ngadepin kayak orang-orang biasa katanya.
0: Jo, waktu itu kan kamu udah telat ya. Nih lambe lagi. Tong datang barengan.
1: Dia datang ke pantai 5.30 ya. Aku jam 6.15.
0: Tuh kan. Tinggal aja dong.
1: Macet renon Bener sebenernya aku.
0: Ada aja, udah tahu renon udah lama CFD kan?
1: Itu ada maraton lagi di situ. Begitu ada maraton. Aku enggak tahu sumpah. Udah.
0: Inhale exhale aja dong.
1: Coba bandingannya gini Kak, kamu lewat Pasar Badung pasti macet kan subuh
0: ya,
1: kan? Renon itu
0: lewat. Abah dia bawa mobil dong.
1: Enggak dapat parkir lagi.
0: Makanya udah jual mobilmu dapat motor 4.
1: Enggak mau. Tak ada nanti tak kecengin nanti ya.
0: Dasar.
1: Terus nanti aku kabarin juga kalau udah sampai itu satu lagi ya. Nah ini paling sering menyebalkan juga. Terus dari bosnya juga nih bulan depan bonus kamu masih naik kok dok.
0: Sabar ya dok, kalau itu udah di luar kuasa kami, mohon maaf.
1: Mohon maaf ya, kami juga tidak tahu harus gimana.
0: Iya betul, hanya bisa mendoakan yang terbaik aja untuk Edo ya.
1: Pokoknya yang terbaik Edo ya, love you Do.
0: Satu lagi tuh, itu yang paling ngenes tuh.
1: Apa tuh?
0: Bawahnya nah.
1: Bawahnya, oh iya, bawahnya ada aku cuma temenan aja.
0: Alah, bye. Siapa ngomong itu Do? Bukannya di depanku kan?
1: Kok kamu gak ada cerita yang ini dong? Aku cuma temenan aja. Kayaknya kita perlu ngopi bareng deh ini.
0: Spill nanti siapa yang motret ya? Mbak Panca. Mbak Panca bukan kan? Gumpala dari Les Serafim. Katanya janji palsu yang paling sering didengar adalah OTW. Anakku yang cewek tersangkanya. Oh pantas bukan anak emas ya Mbak Panca. Sering bohongin mamanya sih. Gak tahu kan sekarang. Nah jadi sering banget bilang OTW dari Ungasan. Tapi ditunggu berjam-jam gak kunjung datang. Rupanya dia mampir-mampir dulu. Mampir belanja, ngopi atau ya Allah tega ya. Mampir ngopi loh Bram. Like ngopi banget. Terakhir nih baru kejadian Jumat kemarin. Dia bilang mau nitip Anabul karena dia mau ke Labuan Bajo. Jam 11 malam bilang OTW, tak tunggu sampai ketiduran, kebangun di jam 5 pagi. Kaget kok dia gak datang, apa udah balik. Tapi gak ada suara gugu, rame. Anjing dia ada 3, harusnya rame. Terus di WA gek, gak jadi bawa Anabul. Dia jawabnya baru di jam 1 siang. Katanya gak jadi, udah ada temen yang ngurusin. Palsu. Gek, sudah tahu kan kenapa sekarang mama lebih sayang sama anaknya yang cowok?
1: Iya sama.
0: Nah, paham sekarang saya Mbak Panca? Ya, maklum jadinya ya. Kesel banget sih ini kalau kayak begini ya. Terus?
1: Ada Sinti. Aku bikin tawanya ya. Sintia requestnya adalah Ciran Perfect. Okay. Today gak nge-gym katanya.
0: Capek ya Sin, sakit pasti semua itu badan.
1: Ya kamu divorce sama PT.
0: Takut aku lihat PT-nya, matanya tuh bombastic side. Ah itu sama istrinya aja begitu ya.
1: Iya, sampai ada orang yang cuma lewat aja di gituin di pelengin.
0: Tapi cepet jadi biasanya kayak
1: iya
0: gitu
1: sih, bagus sih. Tuh. Heeh. Mangat ya Sinnya.
0: Ihi.
1: Terus dia ikutan mini food. Ih kalau mana dia ini?
0: Janji palsu.
1: Cuma lihat-lihat aja kok. Yo pantas suamimu juga gitu kan. Iya. Ngeliatin kamu. Ya.
0: Terus ada Erike, lagunya Chris Dayanti yang ku mau. Kalau mini foodnya tuh sering banget denger janji manis, iya nanti berubah, iya nanti gak bakal ngulang lagi, nanti dibeliin ini, nanti itu. Nah berubahnya 2 minggu doang, habis itu ngulang lagi capek. Tapi sekarang lebih yayain aja lah, karena bakal tahu gak bakal bisa ngubah seseorang kalau dianya gak berubah gitu. Mending kamu yang rubah orangnya aja
1: ya,
0: rubah Rick. Jangan sama dia lagi Rick.
1: Ya itu maksudnya. Jangan sama dia.
0: Rubahlah.
1: Ya, ya betul. Betul sekali. Udah jangan itu. Cut ya, off.
0: Daripada makan hati terus.
1: Iya, enak makan ayam.
0: Nah, enak.
1: Ayam crispy.
0: Hati ampela juga enak.
1: Well,
0: banyak.
1: Lalapan.
0: Sakit.
1: Bawa Juni nanti yang bengkung.
0: Hah?
1: Main in the arena.
0: Ampun Mbok Jun, Ram yang bilang.
1: Mun kemarin sama Dinda, Dinda sampai Mbok Jun maksudnya itu yang ini, tapi tetap dia jawabnya gitu.
0: Dinda belum kenal soalnya. Kenal dalam dengan Mbok Jun.
1: Tak kasih tahu langsung offer. Oh, gitu Kak
0: ya,
1: gitu
0: ya. Ya lebih baik ignore.
1: Janji palsu yang sering dia dapat kadang dilakuin juga, nanti tak kabari. Oh, kamu pelaku dan korban ya.
0: Karma tuh memang begitu Mbok Jun.
1: Datang langsung Mbok Jun ya. Kalau saya yang lakuin karena lupa, bohong, excuse saja dirimu.
0: Iya. Biarin aja. Terus sudah semua ya, ada Rian Putra. Diencipin udah sama Bram nih, encip banget gak tuh. Peggy Gu Aira Star Woman. Sudah tadi ya. Yang belum request yuk.
1: Yo silakan kasih tahu kita WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @PinggunaFM Bali, X @Radio Pinggun FM.
0: Kita tunggu ya.
1: Yo.

0: Traffic light.
1: Mari kita lihat kondisi jalanan dan pasaran sekitarnya. Ayo. Seperti biasa dari Dalung dulu, sahabat Tungin FM, terpantau ramai ya Dalung sore hari ini. Di Padang Lui ini sudah mulai macet keluar dari perumahan Dalung Permai sampai di depan Banjar Tegal Jaya. Di Kerobokan ini yang terpantau padat itu di persimpangan Gunung Sangyang dengan Canggu.
2: Yes.
1: Terus dari Simpang McD ke Boiwe, sore hari ini terpantau ramai padat. Di Simpang Bulu Indah juga sudah terpantau ramai banget. Dari kargo permainnya sih lancar. Terus dari Simpang Ubung ini deh macet. Empat arah macetnya. Dari Lapangan Lumintang itu padat dari depan SMP 10. Di Ahmad Yani Utara, Simpang Ken Arok yang padat. Terus dari Simpang Gunung Galunggung ya, ini Cokro Aminoto lancar-lancar aja, cuma rame lancar. Terus dari Simpang Nangka, nah ini dari Jalan Suli, sahabat Ungin FM, dari persimpangan Sandat itu ke utara sudah padat menuju macet.
2: Keluarnya
1: itu juga macet banget yang ke arah barat dari timur. Ini Simpang Kenyeri Seroja juga macet dari Kenyerinya dari Tanah Sol. Terus dari arah timur itu dari Jalan Noja sudah macet. Dan dari utara itu biasa dari yang mau belokan ke parkiran Living World tuh loh, Noja Saraswati itu macet. Di Simpang Sulatri ini juga terpantau padat menuju macet. Topati ini macet dari arah WR Supratman dan dari selatan, Bram.
2: Wih, macet banget loh ini beneran ya.
1: Ini WR Supratman tuh ya, macetnya dari Simpang Subita loh ya, itu dua arah sampai Simpang Topati.
2: Astaga.
1: Lanjutkan.
2: Iya, betul sekali. Benar sekali ya, Simpang Waribang juga macet dua arah. Terus di Patung Titi Banda ini dari pengkolannya sampai dengan di Simpang Pananggalaknya macet satu arah aja. Nah, arah ke selatan dari sebelumnya Pelabuhan Sanur sampai dengan Simpang Sanur tuh macet satu arah. Di Bundaran Renonnya padat banget sampai dengan di Simpang Sedap Malam. Terus kita ke Simpang Megdi Sanurnya terpantau padat juga dari arah Jalan Danau Tondano. Ke Simpang Jalan Tirtenadinya juga cukup ramai sore hari ini. Simpang Pemelisan ramai aja menuju ke padat. Simpang Sanggarannya padat dari arah exit tol sama menuju ke arah Jalan Ponogoro ke Sesetan. Terus ini sudah mulai macet dari Migacuan Sesetan ya, satu arah sampai dengan di Simpang Jalan Sidakarya. Terus macetnya dua arah lagi. Wah, ini sampai
1: loh
2: dengan di Simpang Jalan di depan Gang Apel Jalan Raya Sesetan itu macetnya sampai dua arah. Terus di Simpang Jalan Raya Sesetan dengan Pulau Sayalus juga padat sekali. Simpang Pulau Butonnya ramai. Di Watu Renggongnya terpantau ramai lancar. Jalan Tukar Pakrisan tuh padat sekali. Terus ini macet juga sampai dengan di Simpang Jalan Tukar Petanu. Dari Tukar Petanu ke Simpang Tukar Batanghari itu satu arah macet banget. Tukar Bilok, Tukar Balian padat. Terus Jalan Pemuda ke Simpang Tukar Yaya juga padat banget sore ini ya.
1: Oke, ini tadi Tukar Pakrisan udah ya?
2: Sudah.
1: Oh, gila macetnya.
2: Macet banget loh itu.
1: Luar biasa. Terus di Simpang Puputan sore hari ini terpantau padat ya. Terus di PB Sudirmannya sih lancar. Terus tadi di Teku Umar Simpang 6 itu cukup ramai. Di Pulau KW-nya juga ramai. Teku Umar Simpang Pulau Ayu Batanta padat, tapi itu lancar dikit di Simpang Buagan. Ini padat aja sore hari ini, tidak semacet biasanya. Iya. Di Simpang Gunung Soputan juga padat ya, agak macet sih tapi enggak semacet, tidak sepanjang biasanya. Di Soputan di keluar-keluarnya aja ya, ujung-ujungnya aja. Simpang Maindradeta Selatannya juga cukup padat. Terus Imam Bonjol ke arah Sunset Road ramai aja. Di Gunung Salak juga cukup padat. Western Ring Road lancar, Menang Maning ini di pertigaan itu namanya ya, di Tiara itu Tiara padat. Imam Bonjol Utara juga terpantau lancar. Tadi Hasanuddin belum ya, Bram?
2: Hasanuddin belum.
1: Di Ponogoro menuju Hasanuddin tuh padat banget, sahabat Ungin FM. Di Pasar Badungnya juga padat. Terus ini Gajah Mada mau menuju Udayana itu ya, di Catur Muka itu padat titik nol. Lapangan Kompiang Sujana ini macet 4 arah. Terus sisanya sih rame lancar aja di Gunung Agung sama di Setiabudi itu di depan Haris Hotel itu aja padat. Dan ini nih di Jalan Warkudara yang macet. Ya deh, hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: Single baru dari Mahalini, sahabat Ungin FM, untuk Gustu, Percuma.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Check it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah, masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang!

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: konsep perfect ini spesial untuk Cynthia dan Yuda. Hihi. Nanti kalau nge-gym lagunya jangan gini ya. Yang ada kalian dansa, bukan angkat beban.
1: Kan sampai bawa barbel mereka.
0: Tetap aja. Vibes-nya beda nanti, bra. Males lempar barbel nanti. Yang ada mereka dansa abis itu tau.
1: Pengen lihat Cynthia sama Yuda dansa tepat gym. Inspirasi banget kapal ini, guys. Diri deh.
0: Ya, sehat bersama ya.
1: Iya dong.
0: Nanti abis ini kita bahas kapal.

0: harus mati.
1: Aku sih lampu pakai lampu tidur, enggak bisa yang gelap banget.
0: Aku lampu mati tapi lampu kamar mandi hidup.
1: Dibuka jadi, berarti apa?
0: Enggak.
1: Oh, ada ventilasinya.
0: Ada ventilasinya.
1: Oh, ya, gitu.
0: Ada pantulan sama lampu di luar kan hidup.
1: Oh,
0: lampu
1: gitu.
0: di depan kamarku itu ada lampu, Bram.
1: Oh,
0: emang khusus gitu.
1: Tuh.
0: Jadi ya itu menerang dari situ aja.
1: Oh, gitu.
0: Lampu mati itu aku harus sama nyiapin kaos kaki.
1: Entuh.
0: Untuk iya aku kan harus pakai kaos kaki bobo. Dingin say. AC udah 26. Ya selimut tuh harus sama anakku yang cowok di sampingku.
1: Oh, gitu.
0: Aku harus tidur tuh ada orang di sampingku.
1: Oh gitu.
0: Iya, biasanya tuh
1: ya, ada meta.
0: 70% tuh sama anakku yang cowok. Oh iya, anakku yang cowok tuh cemburuan.
1: Oh,
0: kecuali
1: gitu.
0: Dia lagi enggak pengen bobo sama aku, dia pengen bobo sama papahnya atau sama kakaknya gantian lah pokoknya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh,
0: 70% tuh sama anakku yang cowok, 20% sama suamiku, 10% baru sama Lala.
1: Lala kan udah baja.
0: Iya, dia nggak, dia suka tidur sendiri pokoknya lah gitu. Mamanya yang manja, aku mau tidur, nggak mau nggak sendiri gitu, harus ditemenin. Lala lah akhirnya kalau nggak ada yang mau melala.
1: Sabar ya nak ya.
0: Papa,
1: mamamu
0: suka rebutan selimut soalnya sama Lala.
1: Oh gitu?
0: Iya,
1: oh.
0: Heran. Itu kalau saya.
1: Oh,
0: kalau
1: iya,
0: Bram
1: iya.
0: Apa? Selain kenceng harus spray Bram.
1: Lampu kalo tidur.
0: Aku nggak bisa kenceng sprayku. Anakku yang cowok tuh nggak suka dengan kerapihan.
1: Aku yang penting tuh pas mau dipakai tidur itu kenceng gitu
0: sama
1: loh.
0: Sama aja sama Alex nggak bisa.
1: Oh gitu?
0: Nggak suka dia kalau rapi tuh nggak suka dia.
1: Oh iya?
0: Ya.
1: Berarti emang harus berantakan dulu baru dia tidur
0: ya,
1: gitu.
0: Ya betul sekali.
1: Oh baiklah.
0: Ada aja mainan lah dibawa ke tempat tidur. Itu satu ininya apa?
1: Mainan apa nggak kecolok sana sini?
0: Mbah, paling aku mau tidur. Aduh, ada mainannya Lego-Lego tuh.
1: Oh itu udah makanya.
0: Aduh, beli Lego mahal-mahal udah kocar-kacer semua.
1: Udah kayaknya nggak utuh lagi.
0: Biarin dah, ikhlas.
1: Ya udah sih. Itu aja, lampu tidur, terus habis itu spray tuh kenceng, udah bobo aku langsung.
0: Oh, semudah itu ya.
1: Semudah itu. Nah. Paling ya kayak misalnya apa ya, permukaan itu ya.
0: Apa permukaan apa?
1: Muka-muka ini dibersihkan,
0: oh, iya,
1: skincare
0: itu juga
1: segala
0: wajib.
1: Macem. Itu wajib aku sebelum
0: dalam
1: tidur.
0: Dalam kamar, weh.
1: Dalam kamar ya.
0: Masa skincare kamu bawa ke kamar? Kamar mandi itu.
1: Enggak itu aja, lampu tidur sama spray kencang udah. Aku enggak bisa lihat kalau misalnya enggak bisa tidur kalau misalnya tuh berantakan tuh kasur.
0: Nah, itu dia. Itu kami. Kalau Anda sebelum tidur, apa yang biasanya wajib Anda siapkan dalam kamar? Apakah harus wewangian kan? Ada yang kayak gitu loh, Bro.
1: Mau ngepet.
0: Dalam mimpi. Itu lilin, weh.
1: Ya kan juga.
0: Kan diffuser. Sekarang
1: kan
0: diffuser. Bahaya. Lilin ditinggal tidur, weh.
1: Ya,
0: jangan ya.
1: Apalagi banyak bau bakar, ya.
0: Benar-benar, hati-hati.
1: Hati-hati loh. Sekarang udah ada yang paling ini diffuser gitu aja.
0: Iya, betul.
1: Atau mungkin yang kayak yang nggak usah pakai listrik, yang tinggal kayak dupa basah itu loh. Apa sih namanya?
0: Oh iya, apa yang itu? Tinggal dibolak-balik itu. Balik-balik itu.
1: Diffuser juga ya, bukan
0: diffuser,
1: ya?
0: Diffuser itu juga namanya.
1: Ya, itulah ya. Wangi-wangian. Ya,
0: apa sahabat ingin FM atau mantra-mantra sebelum tidur
1: atau mungkin pakai lagu tidur.
0: Oh iya benar, tapi jangan tidur pakai headset juga ya.
1: Tidak boleh.
0: Bahaya.
1: Ya speaker aja sound horek.
0: Iya, enggak sound horek juga. Anda tidur di luar nanti diusir sama tetangga.
1: Cek.
0: Yuk ikutan kita tunggu.
2: Rumors.
0: Nah, kalau ini nikahnya enggak pakai sound horek sahabat ingin FM.
1: Finias horek tadi ya.
0: Siapa tadi yang terinspirasi?
1: Oh iya.
0: Biasa kan produser handal loh.
1: Iya, emberan.
0: Iya kan, Finias O'Connell, kakaknya dan juga rekan kerjanya Billie Eilish. Ini akhirnya kan menikah sama Claudia Suleski. Jadi perayaan cinta mereka ini semakin spesial karena Billie ini gak datang aja tapi nyanyi, mimpin upacara pernikahan. Kalah kamu, Bram.
1: Oh jadi selebran.
0: Iya, mimpin jadi selebran dia.
1: Penghematan mas ya.
0: Dan you know kan kalau Billie itu kan biasanya terkenal dengan tampil ya kayak boyish
1: gitu kan, bisa bilang
0: casual banget. Tapi dia sekarang feminim loh, ini benar-benar langka.
1: Sangat anggun banget.
0: Iya, jadi kan memang pernikahannya Finneas sama Claudia Sule ini kan di perayaan bertabur bintang, Bram.
1: Ember.
0: Banyak artis datang.
1: Banyak artis datang, guys.
0: Dan Billie Eilish mendapat kehormatan untuk dalam tanda kutip meresmikan hubungan kakaknya dengan pakai gaun korset berpotongan dada rendah. Wow, seksi banget.
1: Dilihat fotonya.
0: Desa kan.
1: Ya kan? Apalagi dia pakai gitu loh. Lihat aja deh fotonya beneran
0: pokoknya
1: deh.
0: Pokoknya emang cantik banget. Serasi lah sama suasana acara.
1: Betul.
0: Bukan

0: sama karpet acara.
1: Jangan dong.
0: Pernah aku gitu soalnya.
1: Banyak gak dikasih tahu ininya?
0: Enggak. Matching aku sama karpet.
1: Oh gitu kan ya. Biar ujung ke ujung
0: menyatu
1: sama.
0: Menyatu
1: ya. Iya gitu loh maksudnya. Wow, ini menyambut MC dan juga acara pernikahan gitu loh kan. Tapi emang Billie Eilish ini datang gak cuma jadi apa namanya selebrannya aja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi didampingi sama kekasihnya Nat Wolff ya, oh, yang dikabarkan baik. Pertama kali konfirmasi humor mereka ada hubungan.
0: Rumor bukan humor.
1: Oh rumor. Rumor ada hubungan itu waktu ajang Grammy kemarin ya. Jadi keduanya ini berpelukan. Ini merayakan kemenangan Billie Eilish.
0: Hah? Cakep acaranya.
1: Cakep.
0: Kepoin loh.
1: Cakep. Okay. Lucu kok. Ya, yeah. Lucu lah ya gitu ya pokoknya. Waktu Billie itu dapat penghargaan. Yeah. Jadi pernikahan Phineas ini kan memang bertabur bintang dari KBT bilang ya. Yeah. Ini pengumuman pertunangannya di 24 September tahun lalu. Terus ada Nina Dobrev.
0: Bukan
1: ada
0: Nina Williams ya.
1: Bertarung dong mbak. Tinju-tinjuan nanti
0: dia. Takut loh. Ditampar gak
1: mau. Sampai Hailey Bieber sama Justin Bieber juga datang loh yeah. Waktu pernikahannya.
0: Kan jadi expose juga tuh. Ada Kristen yeah. Bell juga XOXO Gossip Girl yang ngomong gitu ya. Ada Dax Shepard
1: yes.
0: Pokoknya rame deh. Rame. Tapi kita gak diundang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes, nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
5: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih, bye.
4: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Shopping Guide.
1: Shopping Guide.
0: Shopping Guide.
2: Shopping Guide.
3: Shopping Guide.
4: Your sweet music station. Di tengah aktivitas yang padat, tidak semua orang punya waktu buat keramas dan menata rambut berulang kali. Karena itu, dry shampoo mulai banyak dilirik sebagai cara cepat nih untuk menyegarkan rambut tanpa harus masuk kamar mandi. Salah satu yang hadir dengan konsep berbeda adalah Wash Day Dry Shampoo Puff. Produk lokal ini seperti dikutip lollipop.detik.com menghadirkan dry shampoo non-aerosol yang menggunakan puff aplikator yang memungkinkan produk langsung diaplikasikan ke bagian akar rambut yang berminyak. Wash Day mengklaim formula produknya dapat diaplikasikan dengan lebih presisi menggunakan puff sehingga tidak meninggalkan residu putih yang mengganggu penampilan. Wash Day Dry Shampoo Puff ini mengandung willow bark extract yang membantu menyerap minyak berlebih di akar rambut. Ada pula amitose, turunan asam amino yang ditujukan untuk membantu menjaga scalp barrier, serta allantoin yang dikenal memiliki sifat menenangkan kulit. Wash Day Dry Shampoo Puff mulai tersedia di Sosiola sejak 30 Juli 2026.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Fresh single on Penguin FM.

Lego Loser dari Tame Impala kembali mendapat perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland. Lagu ini diambil dari album baru Tame Impala, Dead Beat, dan merupakan single kedua yang telah dirilis pada bulan September 2025. Angka streaming Loser mengalami lonjakan secara drastis hingga 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton tersebut.

0: Sahabat Dingin FM, apa aja sih yang harus Anda persiapkan di kamar sebelum Anda bobo di malam hari?
1: Ayo.
0: Apakah selimut? Iya, itu pasti ya. Kalau ya, apalagi kalau pakai AC di kamar kan?
1: Iya kan?
0: Atau spray harus kenceng lagi? Atau pakai kaos kaki kayak saya juga, selimut plus kaos kaki.
1: Kaos kaki.
0: Atau apa? Apakah wangi-wangian? Atau pasangan yang diajak bobo?
1: Atau mantan yang diajak?
0: Bahaya ini kangen mantan ya.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Bra memang suka masuk jurang dia.
1: Ya ampun.
0: Masuk jurang penuh kegelapan ya. Karena masih mengungkit mantan.
1: Ya enggak, siapa tahu kan.
0: Enggak tahu dilukai, minta dilukai lagi.
1: Ah, enak dilukai kayaknya.
0: Di. Agak nemenku guys. Udah lah yuk. Dah. Kita sapa dulu ada Mbok Nil-Nil.
1: Halo Mbok
0: Nil-Nil. Ikut gak sih Mbok Nil-Nil?
1: Belum.
0: Oh ini tadi mini-vote. Baiklah yeah. Kalau gitu dari Ibu Juni.
1: Oke okay.
0: Ibu Juni Nati. Mana sih?
1: Di bawah.
0: Aduh.
1: Emang
0: demen nyokot. Katanya kalau dia sama Bitu cukup siapin sapu lidi, pakai bersihin tempat tidur sebelum tidur sama sapu lidi. Oh bukan.
1: Nenek sihir kali dia.
0: Buat ditunggangi angin nanti Mbok Jun ya. Merangkap kerjaan di malam hari guys.
1: Berubah dia ternyata guys. The real ya.
0: Enggak, dia pakai bersihin tempat tidur sebelum tidur sama HP. Buat dengerin streamingnya Penguin FM.
1: Oh gitu.
0: Sambil tidur.
1: Oh bisa aja pakai streaming. Kemarin ngomel-ngomel pakai streaming.
0: Lah kan memang dia streamingnya pas mau bobo aja bro. Oh, gitu. Makanya gak pernah muncul di jam intermezzo.
1: Walah.
0: Iya.
1: Itu kemarin ngomel radio kresok.
0: Aduh biarin aja, hobi emang ngomel gimana. Dasar. Terus
1: ada Bunda Ayu Suwarni.
0: Halo Bun.
1: Kalau Bunda yang disiapkan adalah kipas angin dan juga selimut. Kipas anginnya diajak tidur.
0: Kipas di dalam selimut. Biar tidak gerah di dalam kan.
1: Iya biar wah berangin.
0: Wah susu angin. Ada Edo.
1: Halo.
0: Kalau yang biasa disiapin dalam kamar tuh diffuser. Dia kan pakai diffuser. Charger, yeah. Handphone pastinya. Buka jurnal yang biasanya dibawa kemana-mana. Sama kaos kaki, karena kalau tidur Edo tuh pakai kaos kaki mungkin karena udah kebiasaan dari kecil kali ya.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Awas kamu nanti kamu lari loh Do.
0: Hah? Ngapain?
1: Pakai kaos kaki.
0: Beda, itu pakai sneakers baru lari ya. Terus.
1: Cukup dua sneakermu jorok.
0: Emang.
1: Ada.
0: Lagi Do.
1: Mbak Dian Kesumawati.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Mbak Dian persiapan sebelum bobo yang wajib adalah kamar. Oh ya.
0: Mbak Dian. Lucu.
1: Iya dong. Kalau nggak ada kamar ya tidur di mana, kolong jembatan.
0: Rumah tetangga dong.
1: Wah takut.
0: Akrab banget Nils.
1: Enggak katanya air minum katanya disiapkan. Emang harus sentuh, ada.
0: Tak sentel lah Mbak Dian.
1: Terus ada Abah Waisel. Kalau Abah Waisel katanya selimut aja dia siapin.
0: Oke, kalau Gus bawa obat nyamuk elektrik dan kipas angin supaya tidurnya nyenyak. Makanya itu sebelum bobo tuh kamu semprot dulu kamarnya Gus.
1: Iya benar Gus.
0: Gak baik loh bobo pakai obat nyamuk.
1: Iya menghidup nanti kamu juga ini loh.
0: Iya kamu kok jadi nyamuk. Apa sering.
1: Ya Gus gitu aja lain kali, atau kalau emang pakai obat nyamuk elektrik kasih obatnya dulu
0: iya,
1: yang bekerja
0: bener.
1: Baru nanti kamu bobo
0: tutup semua itu jendela, jangan dibiarin kebuka ya,
1: nanti kamu bobo sama nyamuk kadang. Lagi
0: ya syukur nyamuk.
1: Ini ngapain ngirim skrip jam segini,
0: tahu biarin aja. Ada Gustu.
1: Halo.
0: Kalau dia bantal guling, handphone 100%, bantal kepala, air minum, selimut, lampu dimatiin, dan nyiapin outfit buat besok dan kipas nyala. Ih mantap, well prepare kali ya adik Gustu Nino.
1: Luar biasa.
0: Itu ngapain mantap. Lagi digaremin tuh babi. Enak tuh. Gali guling.
1: Corak emang.
0: Aduh, yaudah.
1: Makasih loh. Yang belum ikutan yuk silakan ikutan obrinya ya. Kirim di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM.
0: Coba kasih tahu kita apa aja yang harus Anda persiapkan sebelum bobo di dalam kamar.
1: Betul.
0: Ya, ingat di dalam kamar. Jadi gak usah nyiapin kamar. Kan sudah ada emang di dalam kamar pertanyaannya. Ya bikin skrip aja lagi.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak. Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin FM.

Dion kembali merilis single terbarunya yang diberi judul Kan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Kan menjadi karya terbaru Maur Dion setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack film Tinggal Meninggal. Judul Kan sendiri dibuat singkat dan memiliki permainan makna. Tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan udah kubilang atau I told you so.

0: Obrolan sore. Ngobrol lagi.
1: Ayo.
0: Sudah ada yang ikut lagi?
1: Ada Mbak Ratna.
0: Oke, bacakanlah.
1: Kalau Mbak Ratna ya sama aja sih kayaknya. Spray itu harus kenceng, habis itu lampu tidur dan wajib pakai kaos kaki.
0: Oke. Terima kasih.
1: Ada Mbak Dek di Sideman juga.
0: Oke, ikutan.
1: Persiapan sebelum bobo ya biasanya ada air minum dulu. Aku sama suami katanya suka ngemil kalau mau tidur. Hah? Ngemilnya air minum nih, apa ngemil apa nih? Ngemilikimu. Gini dong.
0: Sampai biru.
1: Wow. Akhirnya menggemuk bersama gitu.
0: Jangan katanya. Sering-seringnya mbok dek ya.
1: Iya, enggak boleh lo kayak ngemil tengah malam.
0: Ingat umur.
1: Betul.
0: Umur sekali. Sudah tidak muda lagi.
1: Betul.
0: Ya. Demi kebaikan bersama. Kurang-kurangi.
1: Iya, udah ada cemilan katanya kalau punya lungsuran.
0: Meh. Ya, begitulah ya. Bedik-bedikin benar.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebagai destinasi terakhir setiap malam. Sih, kamar tidur itu kan wajib ya, punya suasana senyaman mungkin supaya tubuh, pikiran rileks setelah seharian kerja. Jadi selain pemilihan warna, pencahayaan sampai penataan furniture, aroma nih yang suka wewangian sebelum tidur ya, bisa loh mempengaruhi suasana kamar tidur kita. Wewangian tuh bisa jadi sentuhan sederhana untuk membuat kamar tuh terasa lebih nyaman, Bram, tanpa perlu mengubah dekorasi secara besar-besaran. Jadi lilin aromaterapi sampai diffuser ini kan sering dipakai ya buat menciptakan suasana damai di kamar tidur. Tapi memilih aroma lilin dan diffuser untuk kamar tidur tuh gak bisa sembarangan.
1: Oh gak boleh.
0: Iya salah-salah. Anda mimpi buruk atau gak bisa tidur ya.
1: Ada berubah Anda ya.
0: Jadi pakar wewangian menyarankan untuk pilih aroma yang sesuai dengan waktu penggunaan ruangan.
1: Oh gitu. Yang pertama ya lavender, sahabat Kuna FM. Jadi lavender ini menjadi salah satu aroma yang paling populer banget untuk menciptakan suasana yang rileks di kamar bobo Anda. Jadi aroma herbal dan juga segarnya dikenal memberikan kesan menenangkan, sehingga ini cocok banget nih digunakan waktu mau bobo. Untuk penggunaannya, lavender dapat dihadirkan melalui diffuser ya. Jangan matik sendiri.
0: Jangan. Atau ditaruh, ya bisa aja sih ditaruh. Lumayan loh pakai obat nyamuk tuh, Bram.
1: Ya, tapi katanya gak begitu ngaruh katanya.
0: Oh, gitu ya.
1: Ya, harus yang racik ya, dia katanya. Okay. Pakai minyak esensial ya, bukan minyak goreng. Abis itu dia naruh rumah terapi.
0: Masak sendiri. Oh tanaman hidup boleh katanya.
1: Oh bisa.
0: Bisa. Oh, kalau seneng baunya tipis-tipis kan.
1: Ya boleh.
0: Yang berikutnya adalah linen. Jadi buat yang suka aroma kamar yang bersih, seger, linen atau sebutan populernya wangi laundry, ini bisa jadi pilihan. Aroma ini menghadirkan kesan kayak spray yang baru dicuci itu loh, Bram.
1: Oh iya, enak
0: tuh. Sehingga kamar
1: tuh
0: terasa lebih bersih, nyaman juga. Wewangian linen ini juga cenderung sederhana ya, nggak ribet ya.
1: Betul.
0: Sehingga tidak terlalu mendominasi ruangan.
1: Oh ternyata ya. Yang selanjutnya adalah
0: dia jongkok suka bau-bau itu.
1: Oh iya?
0: Bau laundry.
1: Oh iya?
0: Iya dia pernah ngaku sama aku.
1: Oh Mbak Romi, kamu disukai berarti Mbak Romi.
0: Tiba-tiba aku menjerit. Ada yang lebih busuk ternyata halunya daripada aku.
2: Siapa tahu.
0: Benar uga.
1: Iya kan? Benar.
0: Angkat anak Mbak Rom.
1: Aku jangan diangkat anak ya Mbak Rami ya.
0: Jangan.
1: Jangan yang lain aja ya.
0: Angkat jemurannya suruh berapa?
1: Ih males banget.
0: Ih dibayar bro.
1: Nggak ah males.
0: Sama jauh ya.
1: Iya.
0: Terus lanjut.
1: Selanjutnya adalah kayu bakar. Oh bukan, kayu cendana guys.
0: Jagung bakar.
1: Iya dong. Jadi kayu cendana ini cocok banget bagi pemilik rumah yang menyukai aroma hangat dan juga sedikit musky. Wangi cendana ini telah digunakan dalam berbagai tradisi seperti upacara

0: loh yang bisa menghadirkan suasana tenang di kamar tidur. Oh. Jadi aroma melati yang lembut dapat membantu menciptakan suasana damai. Kayak iklan softener ya.
1: Iya.
0: Terutama jika digunakan dengan intensitas rendah dan menyebar perlahan. Oh. Karena aromanya itu cukup khas. Sebaiknya pilih produk dengan formula rembut ya. Supaya tidak terlalu menyengat horornya, oke? Okay? Udah ada ini loh,
1: yeah.
0: Alert loh. Bukan aku yang bilang artikel.
1: Ini dari artikelnya ya, kita yeah. Kan ada emang dari artikelnya ya. Nanti yang lain muncul lagi kan.
0: Jangan dong, hari Selasa ini.
1: Iya, yeah. Sabar ya, Kamis aja nanti ya.
0: Aku yang siaran.
1: Oh iya, cewek.
0: Masih aman kok.
1: Masih aman.
0: Cuma
1: terus selanjutnya bergamot. Okay. Jadi bergamot ini memiliki aroma jeruk yang segar banget dengan sentuhan bunga lembut. Jadi aroma ini cocok banget buat Anda yang menginginkan kamar terasa kayak segar.
0: Tapi tidak suka aroma jeruk yang terlalu tajam. Iya, mabuk Anda kan. Iya,
1: kayak
0: bergamot pilihnya.
1: Bergamot jadi campuran ya, enggak jeruk yeah, banget gitu. Bisa mabuk Anda nanti. Ini bergamot juga dapat digunakan di pagi hari untuk membersihkan mimpi buruk. Oh bukan, membersihkan kesan lebih menyegarkan.
0: Membersihkan pikiran Anda yeah. Supaya lebih seger gitu loh, enggak yeah, mumet. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Dari BTS, Sahabat Wingin FM dengan Make It Right featuring Lauv.
1: Lauv banget.
0: Lauv banget sama BTS.
1: Oh iya dong.
0: Pake Made Jongku.
1: Makasih.
0: Oh iya, bikin fotonya segera cepat.
1: Oh iya, ya hari ini deh.
0: Jong Bram dan Jong Sur. Jangan, itu jangan dibocorin. Jong Bram dan Jong Sur ya. Tunggu. Jong Bram dan Surku.
1: Surku? Apa Surku?
0: Surya Cookie.
1: Oh, Surya Cookie.
0: Habis ini ya,
1: Surya Cookie.
0: Bikin segera hari ini.
1: Kemari
0: Cookie. Nanti hilang tau momennya itu.
1: Ya.
0: Ingat sambungkan dengan foto mereka ya. Itu dah yang bikin nanti wah gitu kalau enggak orang enggak ngerti.
1: Oh, ya dah.
0: Enggak ada ini HP ya?
1: Ini.
0: Walah.
1: Kan udah dibawa toh.
0: Iya. Enggak itu ada.
1: Oh, belum dibawa.
0: Besok
1: ada yang baru bawa. Oh, enggak tahu aku.
0: Pun mau live Sahabat Wingin FM.
1: Ya kita kaya soalnya. Harus amin.
0: Sebenarnya. Tapi demi biar bisa beli barang baru kan.
1: Iya betul.
0: Tolong ya stikernya. Stikernya apa sih?
1: Apa tuh?
0: Stiker dah. Ngirim stiker kan?
1: Iya kirim ini ya guys. Gift.
0: Stiker. Kamu gara-gara komen minta stiker aku gak ngerti.
1: Gitu orang konser kan stikernya kak gitu.
0: Oh alah itu maksudnya. Gak ngerti aku.
1: Padahal dulu penyanyi.
0: Enggak pernah. Aku nonton konser K-pop soalnya mana pernah bagi stiker. Bagi hatimu dong gitu kan.
1: Masa aku minta like sticker beda cerita ya.
0: Janganlah digebok. Ada mahal
1: lu. Kak like sticknya kak gitu.
0: Harga tiket itu
1: tak kasih lilin nanti.
0: Nah itu udah dipepet nanti
1: kan
0: ya.
1: Kan like stick juga itu kan.
0: Iya.
1: Jadi kemarin Suma Lovers tuh tak seru banget. Kan ada bawa like stick gak gitu kan hari bedding fit. Ada bawa lilin aja.
0: Lilin merah.
1: Kalian kelilingin ya Suma.
0: Bawa hiyo ya. Tiga langsung ke Klenteng langsung.
1: Ya ampun.
0: Langsung ke Pak Surya datang nanti.
1: Amitabha.
0: Siap membimbing Anda ya. Selamat malam dulu untuk Mbok Dian Kesuma.
1: Halo.
0: Dia tadi requestannya apa ya?
1: Requestnya
0: nggak ada ya?
1: Belum.
0: Nggak ada ya udah. Kalau gitu janji palsu yang paling sering dia dengar adalah OTW.
1: Kalo
0: padahal
1: gitu.
0: Rumahnya dekat banget. Kok nggak sampai-sampai entah dia OTW mana. Jangan-jangan baru OTW mandi.
1: Ya emang.
0: Kalau Bram OTW ngopi dia Mbok Dian. Ngopi dulu.
1: Nyantai dulu.
0: Yo, kita udah live ya Sahabat Wingin FM. Silakan bergabung.
1: Oh, udah ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Tunggu 100 likes baru Bram masuk. Udah gitu aja Bram dulu Bram. Pancing dulu belum ada yang muncul soalnya.
1: Iya,
0: tap layar dulu 100 layar lagi 100 love baru Bram muncul.
1: 500 deh.
0: Oh, enggak lama ya. Halo Edo, Kak Edo. Enggak siaran Kak Edo.
1: Tap love dulu ya 100 ya Kak Edo.
0: Tap love dulu sampai 100 baru Bram muncul ya. Silakan.
1: Makasih.
0: Vinolicious katanya. Ntar lagi nanti keserempet Vicious kamu jadinya.
1: Jangan dong Vicious.
0: Mbok Ram tap terus sampai 100 baru Bram muncul ya.
1: Ya sama
0: Lude
1: gift
0: juga.
1: Gift. Ayo gift.
0: Ya, biar kita bisa belanja.
1: Ya betul ya. Ada Gustu, selamat malam. Kalau Gustu biasanya jadi korban janji palsu tuh OTW atau nanti kita jadwalkan ngopi ya gitu.
0: Siapa ngajak kamu ngopi Gustu?
1: Mamamu gak?
0: Iya, mamamu aja, mama. Sama mamamu aja ngopi udah paling benar.
1: Iya benar.
0: Ada Agus Ade.
1: Halo.
0: Katanya dia lakukan sebelum tidur tuh biasanya cuci muka, cuci kaki, periksa pintu mobil. Wih, titit.
1: Mobilmu kamu ajak tidur? Apa kamu tidur di garasi?
0: Agus Ade, kayaknya gitu ya. Karena kita kan nanya persiapan Anda di kamar. Apa hubungannya sama mobil?
1: Iya.
0: Agus Ade, kecuali kamu tidur dalam mobil ya.
1: Iya benar.
0: Lagunya Nugi, Burung Gereja.
1: Oke, Mbok Dek di Sideman, Rio Laskar, Sumpah Mati katanya. Terima kasih, ada Mama Yuna juga selamat malam. Charlie Puth nyanyi lagi, ya home ya katanya.
0: Tiga Sabda. Kali loh Charlie Puth nyanyi hari ini.
1: Today, sore ini
0: luar
1: aja loh.
0: Luar biasa.
1: Mantap ya. Terus ada Fapang juga selamat malam. Dia ikutan Aubrey. Sebelum tidur biasanya disiapin air putih dulu. Harus selalu ada di samping katanya. Biar kenapa?
0: Coalnya baca Bram.
1: Coalnya. Suka bangun tidur tengah malam ngapain?
0: Udah 450 Bram. Muncul kau katanya.
1: Sabar guys.
0: Bram mana nih cepetan katanya muncul. Iya Bram muncul lah. Berarti yang hilang abis ini ya.
1: Kebelet. Kebelet banget. Ya. Enggak, nanti ada yang komen kok satu aja yang ini live nanti.
0: Ya kan sambil nunggu.
1: Serba salah deh.
0: Sambil nunggu tak ngasih lihat Bram dulu dah. Udah enggak sabar tuh loh.
1: Enggak sabar
0: Bram
1: ya.
0: Bram Vicious mau muncul. Papang katanya udah tadi ya tengah malam suka tak balik lagi sekarang. Suaramu tuh weh. Udah, oke. Katanya soalnya Pak Papang tuh suka bangun tidur tengah malam suka haus, air gitu ya. Air gitu dia. Terus kamu... kalian ke WC. Habis minum ke WC.
1: Pang, bocor
0: papang,
1: ya?
0: Papang,
1: tambal dong,
0: serah
1: Pang.
0: Serah diketawain sama Mbok Dian kamu, Pang.
1: Oke.
0: Lagunya Dido White Flag. Mm-mm. Terima kasih.
1: Baiklah.
0: Sama-sama.
1: Ada Bunda Ayu Suwarni, ini requestnya adalah Leodra, pesan
0: ini
1: terakhir.
0: Ini Koko ngapain dia buang dirinya sendiri ke jurang?
1: Kan bukan aku yang jahat.
0: Guys, Koko ngirim stiker, guys. Yeah.
1: Bukan aku yang jahat ya. Yang nonton live kalau tahu ya, kita enggak on air kan ya. Yang nonton live aja yang tahu. YTTA ya.
0: Jadi apakah Anda sepemikiran sama saya?
1: Kan?
0: Tolong.
1: Selalu aku yang dibilang jahat loh. Like aku like angel.
0: Aku bukan jahat, cuma aduh maaf ya pikiranku. Pikiranku. Maaf. Pikiranku tuh udah sinkron sama pikiranku jahat, mulutku juga jahat, guys.
1: Ember.
0: Maaf ya.
1: Kita lah double jahat ya. Gus bau.
0: Hidup ya? Tiba-tiba ya?
1: Enggak.
0: Hidup tiba-tiba.
1: Apa hidup?
0: Speakernya tadi kan mati.
1: Gak tahu aku.
0: Emang gara-gara stiker Koko nih jadi iya. Hidup dia.
1: Koko.
0: Mantap.
1: Gus Bauer, requestnya adalah apa ya kamu request Gus?
0: Apa ya Gus? Sudah pokoknya diputer.
1: Tiara Andini usai.
0: Oh belum.
1: Hijau. Tiara Andini usai. Biasa janji palsu yang sering dia dengar adalah OTW. Hal yang wajar mau janji OTW ya batal tiba-tiba juga katanya.
0: Aduh kasihan.
1: Kamu sih juga ngebatalin ini Suma Loper sudah mau datang ada Dinda.
0: Nah Dinda ada dandan yang cantik loh padahal.
1: Cantik paripurna
0: tentu
1: dia.
0: Tentu saja bukan buat kamu.
1: Betul.
0: Iya. Buat yang lain. Ya.
1: Buat Aji Dewa.
0: Wow. Skandal nanti.
1: Orang Mbak Desa senyum-senyum aja dia.
0: Ajo. Pasrah dia.
1: Iya.
0: Mbak Desmar. Emang. Ada Kadek Giri Mahendra lagunya Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye tadi udah. Itu lagu kedua Charlie Puth ya hari ya, ini ya,
1: betul.
0: Dari kita ya. Terus
1: Mbak Met.
0: Mbak Met ngapain salah kostum?
1: Mbak salah bawah.
0: Tuh liatin dong oranye-oranye.
1: Ember. Mbak Met, kita ngomonginnya adalah janji palsu Mbak Met. Bukan masalah gombal-gombalan.
0: Gomba digombalin mantan ya.
1: Tahu dah.
0: Bilang udah belum move on, anak udah gede loh.
1: Ember.
0: Baru ulang tahun kemarin bapaknya.
1: Yang kan anakmu udah sehat Mbak Met.
0: Yang mana?
1: Gak tahu aku sakit katanya yang mana gitu gak dijawab sama dia.
0: Kemarin anaknya yang cowok ulang tahun aku,
1: iya, aku
0: ya.
1: Iya aku
0: ngeliat. Iya kan? Mbak Dilnil katanya kalau Bati udah panggil dong. Bati.
1: Tibati.
0: Bati, kuda batin. Kalau janji palsu yang kadang saya terima, nanti aku kabarin ya. Udah bawahnya Betty kok. Biasanya mereka lupa ngabarin, tak ingetin gitu. Suksema ya.
1: Senggol dong, ya. Terima kasih. Terus Dr. Tama udah ya tadi ya.
0: Dr. Tama udah. Siapa lagi? Mbak Iga Intan.
1: Mbak Iga Intan apa kabar?
0: Dia suka muncul kalau aku siaran kok.
1: Oh iya, dia tumben aja sekarang muncul. Dia bilang kemarin dia cantik ya, pantas Bram semangat siarannya. Namula.
0: Sayang Bram yang semangat Mbak Iga Intan. Jangan gosip.
1: Jangan gosip aja ya.
0: Salah gosipnya itu.
1: Nanti ada yang cemburu loh.
0: Banyak.
1: Nanti ada yang ngamuk. Nanti kan saya gak enak ya. Vinolisius ngamuk nanti.
0: Kalah fanbase Vinolisius soalnya.
1: Aduh, lampu merah dong.
0: Ayo.
1: Gak mau ah. Telolet nanti lo.
0: Om telolet. Om Nona dong.
1: Yuk masih request lagu favorit ya. Betty cantik. Terima kasih Bram ganteng juga di sini ya.
0: Udah
1: 811-393-494 Instagram, Facebook at Pinggun FM Bali, @radio Pinggun FM ya.
0: Yes, untuk Mbok Dek dulu di Sideman Rio Laskard, Andi Rianto, Sumpah Mati. Karaoke yuk. Jun, karaoke Jun.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Charlie Puth dan Hikaru Utada ya, Home. Lagu ketiga Charlie Puth di Intermezzo, sahabat.
1: Tiga kali banget nyanyi lo Charlie Puth, guys.
0: Laris manis sama Kak Emput. Emput. Selamat malam dulu untuk Gus Bawo, Mbok Dian, Ari Munmun, ada Mbok Rom, ada Fapang, ada Edo, ada Dewi Damkar, Ayu Sukma, Agus Ade, Second Monkey, Sefrini, ada Denny Baskara. Ini Kak Denny ya?
1: Iya dong.
0: Namamu, ada Sanjita juga. Terima kasih ya.
1: Makasih ya, di WhatsApp sudah ada Rin juga. Lagu pertama gak ada, ganti Hitamku, Andra and the Backbone.
0: Oke.
1: Okay. Ajun siap membuat We Betters ada.
0: Hah?
1: Fans club kali ya.
0: Kok We Betters?
1: Kan We Bet, We Betters
0: gitu. Oh ala We Bet.
1: Iya.
0: Eh udah kita ketemu kemarin hanya Stikom yang bisa mempertemukan kita lagi loh.
1: Ya guys, akhirnya.
0: Jadwal sibuk, yang satu gak bisa pagi, yang satu gak bisa sore.
1: Ya udah.
0: Begitulah ya, kanggoin.
1: Kanggoin ya.
0: Terus?
1: Ada Mbak Endang.
0: Mbak Endang.
1: Mbak Endang, janji palsi.
0: Jangan Mbak, itu penyak.
1: Ini gak boleh ya. Palsu. Yang sering didapat adalah nanti kalau ada rezeki tak beliin ya. Wah itu agak susah Mbak.
0: Agak sulit ya.
1: Sulit banget itu.
0: Harus banyak-banyak menabung.
1: Iya
0: itu ya.
1: Betul.
0: Club Project menjemput impian.
1: Itu requestan pagi.
0: Oh bukan ya.
1: OPM.
0: Orang dia dapat cerita nonton waktu di titik nol Singaraja. Kamu gak nonton yang Club Project?
1: Kan aku balik.
0: Walah, tak kira kamu sampai malam nonton konser di situ. Wih, Bram, Club Projectors dia no.
1: Enggak diajar MC balik
0: teman
1: aku.
0: Teman club banget ya. Oh gitu. Ya, waktu itu kan dapat nyari MC di situ.
1: Iya, enggak jadi.
0: Terus ada siapa lagi? Eric K. Eric K ngapain nih?
1: Curhat aja dia.
0: Curhat. Iya deh kalau gitu. Thank you Eric ya. Tak kira ikut obre kamu.
1: Enggak. Obrolan yang lain dia.
0: Ikut dia ini.
1: Mana?
0: Ini baru 3 hari kan pindah ke rumah kontrakan. Oh, kemarin dapat rumah kontrakan di komplek perumahan gitu. Lumayan gede, Bram, rumahnya ada 2 kamar. Jadi sebelum tidur dia tuh biasa bakar dupa dulu. Biasanya sih bakar dupa buat menangkal hal-hal yang enggak baik mau masuk ke rumah, terus cuci kaki dulu pastinya. Kasur biasanya dikebas-kebas dulu pakai sapu lidi, matiin lampu, udah tinggal nunggu mata ngantuk aja. Kirain tunggu yang datang.
1: Jadi dupa soalnya.
0: Iya kan? Kalau kata orang kan gitu ya, manggil ya.
1: Itu memanggil sih menurut kuri.
0: Asapnya itu loh. Wah. Sebelum tidur juga bakar obat nyamuk, bakar di area dapur. Eh hati-hati loh, Rik.
1: Rik, dapur.
0: Dapur itu ya.
1: Hati-hati.
0: Terus obat nyamuk elektrik di ruang tamu, lagi musim banyak nyamuk gitu.
1: Enggak bebekannya asap di dalam rumahmu ya, Rik?
0: Asap aja rumahmu.
1: Ini
0: pantes dah banyak yang terpanggil, Rik.
1: Iya, Rik. Sampai kebas loh kasurnya.
0: Iya. Sampai kebas di sana. Udah ya?
1: Udah
0: ya? Ya udah kalau gitu ya. Terima kasih yang sudah ngantri lagu-lagunya bersabar satu per satu. Wow.
1: Wow.
0: Wow. Wow. Wow. Oke, sekarang kita nge-wow dari Snoop Dogg.
1: Okay.
0: Yang lagi buka lowongan lo guys.
1: Wah.
0: Jadi kayak Snoop Dogg lagi membuka lowongan kan kedengeran kayak kerjaan impian ya buat para pecinta es krim.
1: Enak.
0: Jadi menurut brand es krimnya Dr. Bombay, jadi jualan es krim apa jualan bawang sih sebenarnya.
1: Iya lagi.
0: Snoop Dogg ini nyari seorang international ice cream taster dengan bayaran mencapai 10.000 US dollar atau sekitar 160 juta rupiah per bulan. Wow.
1: Udah dikasih es krim, dibayar lagi.
0: Ini makanya bikin ngilu banget. Gigi nggak ya?
1: Nggak tahu.
0: Demi segitu gajinya nggak ngilu si gigi ya?
1: Enggak lah, gampang. Bisa ke dokter gigi juga.
0: Haruh aja pokoknya.
1: Haruh ya. Jadi posisi ini nggak hanya bertugas mencicipi berbagai varian es krim ya guys, tapi juga memberikan feedback tentang rasa dan juga tren produknya. Jadi kandidat juga akan berkesempatan ini melakukan perjalanan internasional serta membuat konten untuk media sosial. Oh, kerjanya banyak.
0: Ya iyalah Bram,
1: 160
0: kamu makan es krim aja.
1: Ya kukira ya kan.
0: IGD kamu. Harus seimbang ya. Kelu lo tenggorokanmu nanti.
1: Iya ngilu giginya.
0: Kerongkongan kok tenggorokan.
1: Iya kerongkongan bener ya. Jadi apa pengumumannya? Gak tahu aku. Jadi Snoop Dogg ini mengatakan bahwa posisi tersebut terbuka bagi pelamar dari berbagai negara. Tapi udah ditutup ya kemarin 31 Agustus 2026.
0: Ya expired.
1: Kan baru sehari lewat gitu. Tapi emang ini ya
0: banyak,
1: 160
0: pasti.
1: Juta pasti banyak.
0: Kerja
1: sih ya,
0: sama
1: mau.
0: Artis.
1: Iya kan.
0: Gajinya juga luar biasa. Tapi tekanannya tidak tahu.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

Salah satunya adalah success is the best revenge for anything. Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: FM, your sweet music station.
1: So smart, stay happy.
0: Aperture dari Harry Styles. Selamat malam, Bo Nil Nil. Katanya yang harus dia siapkan sebelum bobo di dalam kamar itu adalah kipas angin pengusir nyamuk.
1: Kayak Doraemon ya.
0: Tentang, tentang. Kipas angin pengusir nyamuk. Terima kasih.
1: Oke, baiklah, ada Amin Mimbar, selamat malam. Dia mau kasih pantun. Pergi ke pasar beli pita.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli buah naga.
0: Cakep.
1: Jadi manis dobel di muka.
0: Aduh.
1: Ditagih utang malah pura-pura lupa.
0: Aduh, mahen kali pura-pura lupa ya. Tapi kita gak pura-pura lupa sekarang gak. Sudah jam 8.
1: Ya, waktunya lewat closing. Belum lagi lagu ya.
0: Asik soalnya.
1: Ya, benar. Update-nya sangat luar biasa.
0: Ini spesial buat Lindsay ya.
1: Oh, iya,
0: kita
1: Lindsay,
0: closing pakai lagunya Gamal. Cuma aku, cuma aku.
1: Cuma, cuma.
0: Ya sudah, cuma Selasa ketemu Betty Bram. Bye.
1: Bye.
0: See you tomorrow dengan jadwal baru ya.

Pingin FM, your sweet music station. Swap smart, stay happy. Hai sahabat Pingin FM, Surya Winata udah balik lagi. Kita ketemu di Nuansa Malam. Udah hari Selasa ya, 1 September 2026. Rame masih di studio saya. Ya udah, pokoknya bikin ramai-ramai lagi sahabat Pingin FM dengan requestan Anda. WhatsApp saya aja, Telegram juga boleh di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinginFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salamnya. Single on Pingin FM.

0: Trey Lesari kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Just Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling. 103.6 Your sweet music station.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: pag-asa ng
1: tayo. Tingin FM, your sweet music station. Stop smart, stay happy. Yeah, Teh Hijau dari Melika Tulus. Jawara dari Penguin Hot Music Chat, sahabat Penguin FM. Sudah berapa minggu dia saya sampai lupa. Ya pasti udah lama ya, udah berminggu-minggu. Kayaknya more than 10 deh. Itu deh, dipertahan di Penguin Hot Music Chat yang hadir setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai dengan 6 sore ya. Terima kasih untuk Anda yang udah stay tune, sudah nemenin saya, Bu Nana di Patinambi, Sleeping Child dari miliknya Michael dan Stu Rock. Coba saya cek ya, mudah-mudahan ada yang versinya dia. Kalau nggak ada, saya pilihkan versi yang lain, mudah-mudahan juga masih ada sih. Ntar saya coba cek dulu, karena baru saya coba cari, nggak nemu. Apa kabar buat Juninati? Halo Bu Guru, dia pengen dengerin James Blunt dengan 97.3. Baik, ditunggu ntar lagunya. Terima kasih banget buat Juninati, apa kabar juga buat Bitunati, juga buat Ode, buat Ude Dangin, mudah-mudahan sehat semuanya, stay tune terus juga di Penguin FM Bali ya. Terima kasih buat Indra, halo Indra, tumen muncul, Indra di Ketewel, pengen dengerin lagunya siapa tuh? Setengah Mati, oke coba ya, cek ya. Selamat tugas call, baik terima kasih Indra. Abah Waisal juga apa kabar, selamat malam, terima kasih juga udah menyapa juga, ada Harti, apa kabar? Yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Maroon 5 dengan Girls Like You bersama Cardi B. Sedang nyanyi ya, thank you banget Harti. Ada Mbak Kade juga di Sideman, apa kabar? Terima kasih udah menyapa dari seputaran Sideman, Karangasem. Dia mau dengerin lagunya Backstreet Boys yang Drowning. Oke, ntar saya play lagunya. Thank you banget buat Ian Bur Arini juga. Selamat malam, dari Kesiman juga ikutan gabung dan sudah menyapa saya. Di Telegram, apa kabar Abdul? Halo Abdul, terima kasih juga udah sempat bergabung. Abdul pengen dengerin lagunya Somber dengan My Body Is Not Ready. Baik, tar saya play lagunya. Thank you banget ya. Yang lain, sahabat Penguin FM, Anda masih boleh request lagu lagi. Boleh kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa. Di WhatsApp dan di Telegram, di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Penguin FM Bali, Twitter, X-nya at Radio Penguin FM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.
2: Penguin News.
1: China membangun kembali jalan yang rusak hanya dalam hitungan hari akibat banjir bandang di wilayah Giorong, Sigatse, daerah otonom Xichang. Kementerian Manajemen Darurat China mengerahkan tim penyelamat profesional dari China Anan Group yang untuk mempercepat pembukaan kembali jalan raya di Kabupaten Giorong. Para petugas membersihkan puing-puing, menambal bagian yang rusak dan juga menempatkan batu di tengah aliran yang deras. Bencana yang terjadi setelah longsor besar dari sisi Nepal menghantam kawasan pelabuhan Giorong pada Rabu pagi pekan lalu. Bencana tersebut menyebabkan korban jiwa dan sejumlah orang yang masih dilaporkan hilang. Banjir bandang dan longsor yang merusak parah jalan G216, selain itu juga aliran listrik dan juga telekomunikasi ikut terputus. Kondisi tersebut mempersulit operasi pencarian dan juga penyelamatan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari detik.com. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis lalu, yaitu 27 Agustus 2026, telah menandatangani perintah eksekutif untuk mengubah nama Danau Ontario itu menjadi Danau Amerika atau Lake America. Buntut atas hal ini, Google Maps pun telah mengubah nama Danau Ontario menjadi Lake America, tetapi hanya untuk pengguna di Amerika Serikat. Langkah mengubah nama tersebut juga mencakup perubahan data dalam US Geographic Names Information System, padahal Danau Ontario itu terletak di perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat loh.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: baru dalam perjalanan mereka lewat perlesan EP ketiga Wild. Pada 14 Agustus 2026, comeback kali ini hadir di tengah situasi berbeda bagi grup yang untuk sementara menjalankan aktivitas sebagai kuartet setelah Manon Bannerman dan juga Sofia Lafortezza mengambil hiatus untuk berfokus pada kesehatan mereka. Sebagai lagu utama, Hootie Vrootie menawarkan perpaduan perkusi bergaya Brazilian Funk, elemen pop yang kaya, dan juga dentuman drum yang kuat. Produksinya dikerjakan oleh Tom Bridges yang sebelumnya juga kerja sama sama Lesser of Him dan juga Enhypen. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. September, shop smart, stay happy.
2: Kadang kita ngerasa cicilannya cuma 100.000, tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

yang punya kepanjangan dari Who Is Me dan merupakan solo stage name dari Karn Kasidej Hong Ladarom. Dia adalah penyanyi dan penulis lagu, produser dan aktor asal Thailand yang juga bergabung di duo indie pop Hypes. Wim merilis karya terbarunya This and That pada 20 Agustus 2026. Lagu bergenre pop R&B ini juga dibagikan bersamaan dengan sebuah music video dan juga promotional events.

melewati masa hiatus, Weird Genius kembali menyapa pendengar melalui single terbaru berjudul Escape. Pada tanggal 20 Agustus 2026, kehadiran karya bersama Emily C ini sekaligus menjadi penanda dimulainya era baru menuju album penuh yang dipersiapkan tahun ini. Trio Reza Arab, Eka Gustiwana, dan Roy CDC kembali membawa warna musik elektronik dengan sentuhan produksi yang lebih matang dan juga personal. Escape menjadi rilisan ketiga Weird Genius sepanjang tahun ini setelah sebelumnya menghadirkan Your Side dan juga Blow Your Whistle.

your sweet music station, Sob Smart, stay happy. Yeah, sahabat Pingin FM, ini dia. Are you happy now? Michelle Branch, buat Anda sahabat Pingin FM. Selamat malam dulu yang sudah bergabung, yang udah gak sabaran mau dibacain salam-salamnya. Hey, terima kasih ya. Apa kabar buat, oh, Indra Ketewel. Lagunya jauh banget. Oke, okay, Sumpah Mati dari miliknya Rio Laskar ya, yang bareng sama Andi Rianto. Oke, okay, ntar deh saya play. Terima kasih ya Indra yang ada di Ketewel. Kemudian terima kasih juga Bu Nana di Patinambi. Michael Sturok dengan Sleeping Child. Itu Sleeping Child-nya adanya versinya, kalau saya nggak salah itu dari Music Travel Love. Kita nggak punya yang versinya Michael Sturok. Dulu sih ada sih. Yes, bener. Oke, okay, terima kasih ya buat Bu Nana yang ada di seputaran Patinambi. Salam-salamnya buat siapa tuh? Buat Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juni Nati, Iga Pancaneki, dan juga buat Bijura Anom. Buat Surya, ditunggu lagunya. Terima kasih juga buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Mudah-mudahan sehat selalu. Maroon 5 dengan Girls Like You bareng sama Cardi B sudah nyanyi tadi. Ada Yanbur Arini juga yang ada di Kesiman. Ikutan gabung ya, makasih dan semangat bertugas. Terima kasih Yanbur Arini. Juni Nati yang katanya masih begadang, dia gak tahu begadang ngapain sih Juni malam ini. James Blunt dengan 1973 sudah nyanyi. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Makasih Uya, makasih balik. Aba Waisel juga apa kabar yang ada di seputaran Samplangan Gianyar. Selamat malam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya, sukses selalu. Thank you banget. Ada Putus Stone juga yang ada di seputaran yang batu. Terima kasih juga udah menyapa saya. Kemudian ada Indra di Ketewel. Thank you banget Indra. Agus Adi juga apa kabar. Selamat malam, lagunya Mita Lestari seperti yang kau minta. Salam buat sahabat Pingkun FM semuanya. Buat Surya, terima kasih. Mokade di Sideman juga, thank you banget Mokade. Terima kasih kau udah muterin laguku. Terima kasih juga Backstreet Boys dengan Droningnya udah nyanyi ya. Terima kasih banget buat Mokade. Ada Gede Widiano juga apa kabar. Halo Gede. Katanya mau salam ya buat Seruni, juga buat Amelia. Request lagunya Robbie Williams yang Angel. Oke, ntar ya saya play lagunya. Thank you banget buat Gede Widiana. Mudah-mudahan Suruni sama Amelia lagi denger. Terima kasih juga Mbak Romi. Halo Mbak Romi, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Stephen Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Katanya apa tuh? Wih keren Koko, sudah siap belum? Sudah dong, tapi langsung nyungsep. Enggak ya. Terima kasih Koko, semangat siaran. Sehat, bahagia, dan kaya raya. Terima kasih buat Mbak Romi yang ada di seputaran Jimbaran. Ditunggu ya Stephen Pasaribunya. Ada Mbak Dian juga, Mbak Dian Kusuma, Gigi Perez dengan Sailor Song. Dia lagi senang lagu ini nih. Salamnya buat semua sahabat Pingun FM aja. Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Apa kabar juga di Telegram? Ada Abdul, selamat malam Koko Surya. Mau request lagunya Somber yang My Body Isn't Ready. Salamnya buat semuanya, mat istirahat, buat Koko, mat siaran, dan tetap semangat, dan terima kasih. Terima kasih buat Abdul. Oke, saya coba cek lagi, ada yang kelewat nggak sih? Kayak udah semua ya, saya sapa. Buat yang belum, berarti yang mau saya sapa, ayo buruan. Di WhatsApp dan di Telegram, di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PingguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM, jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: The Man Health. Man Health. Feed and Health. Feed and Health.
1: Dengan FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, mengubah pola makan harian demi menekan resiko penyakit kardiovaskular itu kerap menjadi tantangan bagi banyak dari antara kita, ya kan? Meski manfaat itu besar sekali loh, sahabat Pingin FM. Padahal, langkah sederhana, hanya dengan seperti menambahkan jenis sayuran hijau tertentu ke dalam menu harian, itu terbukti efektif memelihara fungsi organ jantung kita. Seperti yang saya kutip dari CNN Indonesia, ya, sayuran berdaun hijau kaya akan ragam nutrisi penting yang bekerja aktif untuk menekan kadar kolesterol jahat, mengontrol tekanan darah, serta juga meredakan peradangan pada jaringan pembuluh darah. Nah, sayur apa aja? Salah satunya, sahabat Pingin FM, yaitu sayur bayam. Di mana seporsi bayam ini diketahui menyimpan kandungan kalium yang bahkan lebih tinggi dibandingkan pisang. Kalium berperan penting untuk mengendurkan ketegangan pada dinding pembuluh darah. Edamame nih, enak nih. Cemilan sehat nih. Ya, kacang edamame itu kaya akan senyawa isoflavon yang terbukti mampu menekan kadar kolesterol jahat apabila dikonsumsi secara konsisten. Kemudian, sayur brokoli, favorit saya juga. Riset yang dipublikasikan oleh Nutrition Research ini mengidentifikasikan bahwa konsumsi brokoli kukus secara teratur dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dengan cara memangkas jumlah total kolesterol yang ada dalam tubuh kita, sahabat Pingin FM.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

Kasipan Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Dusun Sade Kurdab Selake, kata Sade itu diambil dari bahasa Sansekerta. Ya, satu bahasa Hudasa atau juga Husada yang bisa diartikan sebagai obat. Namun, bukan berarti juga di kawasan tersebut banyak ditemukan tanaman obat. Menurut Kurdab, Husade itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketenangan jiwa, batin, rohani, lainnya, dan juga yang pastinya wilayah tersebut dikenal sebagai tempat para leluhur melakukan semedi sebagai bentuk penyerahan diri pada Yang Maha Kuasa.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

your sweet music station. Soft smart, stay happy. Okay, Jeff Satur, itu dia. Almost all for you. Ya sahabat Pink FM, masih di Nuansa Malam, masih bareng Surya Winata. Terima kasih untuk yang masih mau nemenin saya, masih setia banget nemenin. Oke, apa kabar dulu untuk yang sudah menyapa ya. Ada Gus Bawo, halo Gus Bawo, gimana kabar? Terima kasih sudah sempat bergabung ya. Dia request lagunya Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian. Udah ya, udah saya play ya.

kemudian lanjut lagi, ada Mama Yuna juga, apa kabar? Charlie Put dengan home-nya juga udah saya play tadi. Terima kasih banget Mbak Romy. Oke, terima kasih Mbak Romy. Stephen Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan. Sudah nyanyi juga dia. Thank you banget juga buat Fapang. Apa kabar Fapang? Fapang pengen dengerin Indra Sinaga dengan Gak Romantisnya. Itu masih di antrian sih kalau itu. Sabar dulu. Salamnya buat Aldo, buat Sanjaya, buat Agus, buat Dewi, juga buat Eka. Thank you ya, thank you balik juga. Kemudian ada Rian Putra juga, apa kabar? Selamat malam Rian. Rian Putra dia mau request lagunya itu dari Clean Bandit bareng sama Big Pig dengan I Don't Wanna Hurt You. Habis ini saya play lagunya, ditunggu aja Rian. Terima kasih buat Rian Putra. Kemudian lanjut lagi, ini ada Yan Bur Arini. Oke, terima kasih banget ya Yan Bur Arini. Selamat malam aja. Ada Harti juga yang katanya udah capek banget nih, udah ngantuk banget. Ya udah, selamat istirahat buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Tapi dia masih setia dengerin. Terima kasih banget. Bu Nana juga di Patih Nambi ya. Thank you banget. Juni Nati masih begadang Bu Guru. Lagunya dari James Bond tadi juga sudah nyanyi. Abah Waisel juga terima kasih banget. Putus Ton yang ada di seputaran yang Batu juga thank you udah menyapa saya. Malam juga buat Mbak Dian Kusuma ya. Selamat malam Mbak Dian. Ada Mbak Kadek juga di Sideman, thank you banget. Kemudian ada Indra juga di Ketewel. Terima kasih banget Indra. Tadi udah ya, Rio Laskari udah nyanyi. Kemudian apa kabar buat Agus Ade. Ada Gede Widiano juga, terima kasih. Yang pengen dengerin Robbie Williams dengan Angel. Salam kare buat Seruni dan juga Amelia. Oke. Afif, halo Fif, apa kabar? Pengen dengerin Bring Me To Life? Baik, ditunggu lagunya buat Afif ya. Kemudian lanjut lagi, ada yang belum dibaca gak sih? Kayak udah semua ya, saya baca. Oke. Yang masih mau request, ayo langsung aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

FM Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Sahabat Pingin FM, pernah merasakan koneksi yang begitu cepat dan dalam, seolah-olah semesta yang mempertemukan Anda dengan pasangan Anda. Namun, seiring waktu, hubungan justru penuh konflik dan drama yang berulang. Banyak yang mengatakan pola ini sebagai karmic relationship, istilah yang belakangan sering muncul ketika, ya, dinamika cinta modern mulai berlangsung. Karmic relationship bukan diagnosis klinis formal, melainkan label spiritual atas ikatan yang terasa kuat, intens, sekaligus menguras emosi. Bahkan sejumlah ahli menghubungkan, di mana terapi spiritual pun menyoroti bahwa pola ini kerap muncul cepat, memanas, lalu terperangkap dalam sebuah siklus yang sama. Ya, Jean Steiner, seorang pekerja sosial klinis berlisensi, menggambarkan hubungan semacam ini sangat intens, penuh gairah dengan perasaan cinta yang terasa meliputi segalanya, bahkan daya tarik yang sulit ditolak meski banyak tantangan. Tetapi di sisi lain, banyak dijelaskan juga bahwa ikatan seperti ini kelab berfungsi layaknya cermin yang hanya memantulkan sisi-sisi diri yang membutuhkan perhatian dan juga penyembuhan.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Stop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, tidur ternyata gak cuma mengistirahatkan badan kita, sahabat Pingin FM. Proses istirahat ini merupakan bagian penting dari belajar. Tidur sangat penting untuk menyimpan pengetahuan di otak melalui proses penguatan memori. Menurut riset, ini terdapat perbedaan kecepatan mengingat informasi antara orang yang cukup tidur dengan orang yang kurang tidur.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

FM, your sweet music station, Shop Smart, stay happy. Ini dia dari miliknya Natalie Imbruglia dengan Torn. Apa kabar buat Ubay? Halo Ubay, selamat malam Ubay. Terima kasih Ubay udah sempat bergabung. Kemudian dia request lagu itu dari miliknya Red Hot Chili Pepper dengan Other Side. Udah saya play ya. Terima kasih juga buat Indra Perdana. Halo Indra, apa kabar? Indra Perdana pengen dengerin Caleb G dengan I Found You. Ditunggu lagunya. Thank you banget ya Indra. Ada Mary Okta juga. Selamat malam. Biar kita jadi kenangan dari miliknya Paul Aro. Baiklah. Yang lain sahabat Pinkin FM yang masih mau nemenin saya, Anda masih boleh request lagu lagi di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinkinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinkinFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

NFT menghadirkan Summer You Were Mine yang masuk ke dalam album debutnya Long Way Home. Penyanyi asal Chicago ini memadukan lirik bertema penceritaan khas country dengan balutan pop modern. Isi dari lagu ini merangkai perjalanan pendewasaan dan dinamika cinta di usia 20-an. Lagu ini dirilis pada 21 Agustus 2026.

0: to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five. Namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Rizwan Fadilah kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Kecintaan. Lagu ini mengangkat kisah tentang rasa kagum kepada seseorang yang disimpan dalam diam. Rizwan menggarap lagu Kecintaan ini bersama musisi sekaligus produser Farel Hilal. Keduanya menghadirkan warna R&B pop yang ringan dengan nuansa manis dan juga groove yang mudah dinikmati.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi

FM, your sweet music station. Sob Smart, stay happy. Ini Diana Dinamiza dengan Moonlight, sahabat Bin FM. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya, untuk Anda yang sudah menemani saya di Nuansa Malam untuk di 1 September 2026. Kita ketemu lagi masih besok, sekali lagi ya, di hari Rabu. Ya udah, selamat istirahat sahabat Bin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Pinguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Halo, selamat pagi sahabat Pinguin FM. Selamat pagi, sayang-sayangku, sudah pada bangun apa belum pagi hari ini? Kalau sudah pada bangun, yuk langsung seperti biasa, kewajiban Anda adalah nge-PP-in saya pagi hari ini. Biar saya tahu gitu loh, apakah hari ini suara kita masih timbul tenggelam ataukah streaming kita lancar pagi hari ini. Boleh yuk, langsung kita ngobrol pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi nanti, sambil saya menunggu teman duet saya nih yang lagi di jalan sepertinya. Ya sudah, kalau begitu coba dong di PP-in saya pagi hari ini buat sahabat Pinguin FM yang sudah pada bangun dan tidak pada sibuk. Putu Oki, selamat pagi, tampaknya sudah bangun. Mbak Wiu, pagi hari ini juga sudah bangun kayaknya. Enggak jogging kah pagi hari ini Mbak Wiwin? Apakah di rumah saja? Yang lain juga boleh yuk, sahabat Pinguin FM, yuk sambil yang sudah bangun kita PP-an. Kita PP-an banget nih. Kita ngobrol pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi nanti. Sambil yang lain kita tunggu loh.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Sudah pada nge-PP-in kita pagi hari ini. Halo Bawe.
1: Hai.
0: Sudah bangun juga pagi hari ini. Dia mau dikasihnya Meiska Aruma Prinsa. Kamu bukan kekasihku. Ini nanti kita puterin ya lagunya ya. Ada tadi Mbak Wiwin udah Mbak Papapapanca. Suara katanya udah jelas di.
1: Thank you.
0: Lagu yang kecil.
1: Ya kemarin gitu Winda siaran ada dengar gitu loh.
0: Oh gitu sih.
1: Arti aku juga no. Apa ya?
0: Padahal pas kita siaran suara kita endut-endutan.
1: Iya.
0: Tapi lagu tetap gede kan?
1: Iya.
0: Iya, ini hari ini lagu kecil. Aku juga tadi pas ngomong loh kok gede suaraku. Lagunya yang kecil apa suara kita yang digedein atau bagaimana?
1: Tidak paham.
0: Aku juga tidak paham,
1: aku.
0: Tapi coba kita kita ini ya, kita coba benerin lah ya kalau bisa.
1: Kita sok iye banget ya. Kita kayak iye banget gitu.
0: Paling enggak balance aja lah ya. Yang penting suara kita bunyi aja dulu.
1: Oke.
0: Tapi enggak timbul tenggelam kan, enggak panca.
1: Ya kayak ikan paus kan, Sin.
0: Iya, ada hidup dia, Cynthia?
1: Belum.
0: Oh, belum dia. Hiduplah kamu, Cynthia.
1: Hidup, Cynthia, hidup, Cynthia. Hidup, hidup.
0: Ini kan lagunya BCL yang terpesona. Ada ya lagunya?
1: Aku pada
0: oh yang paling baru, ding. Kemudian juga ada Bunda Aiswarni. Ini bundanya Bawe ya pasti ya.
1: Kayaknya iya deh.
0: Lagunya Reza yang pertama. Kemudian ada Sinti. Oh, Sinti udah hidup nongol nih
1: ya, kan?
0: Ini udah gak mode ikan paus lagi loh kalian. Gitu, udah dipanesin ya dari jam 1.
1: Gak dari kemarin gak matiin.
0: Iya.
1: Demi sahabat dengan apa?
0: Demi Anda ya kan?
1: Mm-mm.
0: Atau jangan-jangan iya kali ya, ini tergantung kapan menghidupkan mixernya kali deh.
1: Tapi
0: jangan-jangan ini, hari ini mixernya iya.
1: Enggak,
0: dia 2 detik aja.
1: Baru aja di WA lagi agak mode pause tapi 2 detik aja ya, tapi
0: oh,
1: udah bener lagi. Oh.
0: Dengan
1: Edo.
0: Halo, De.
1: Kamu.
0: Edo.
1: Nih, aku kasih kamu stiker juga. Babi. Babi.
0: Sering
1: babi.
0: Perang stiker ya kalian hadir, iya. Katanya terima kasih loh atas kehadirannya Kak Edo ya.
1: Iya, Mbak Panca bilang tuh ngap-ngapan, enggak ngap-ngapan kayak kemarin.
0: Oh, gitu. Semoga sih enggak ya sampai selama-lamanya ya.
1: Aku yang ngap-ngapan tadi di jalan.
0: Kenapa sih?
1: Kenapa sih orang-orang, aku enggak tahu ya nih ya sahabat pengen FM seperti apa ya.
0: Ini pertanyaan pribadi.
1: Pertanyaan pribadi ya. Ada yang motornya di jalan tuh sampai knalpotnya tuh. Pernah gak sih ketemu motor lewat yang
0: gitu.
1: Iya no.
0: Kaget lah aku kadang-kadang. Oh,
1: posisi asap abu-abu kan keluarnya. Kayak ada mikir, gak pernah dibawa ke bengkel motornya. Kayak sebegitunya no.
0: Kayak meledak kan deh.
1: No.
0: Aku kayak kaget.
1: Sebentar lagi knalpotnya kayak meledak gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Kayak mau copot gitu loh.
1: Iya,
0: dor terus berhamburan.
1: Iya no. Kok bisa? Kemarin lihat motor gitu dua.
0: Mm-mm.
1: Tadi ada juga satu. Kayak
0: iya.
1: Lagi zaman ya kenal pot keluar abu. Iya.
0: Itu enggak khawatir ya?
1: Ya ada takut banget kenal potnya copot tuh.
0: Iya kan?
1: Ada enggak dari Anda sahabat pengen FM yang sampai kayak gitu kendaraannya?
0: Iya.
1: Karena enggak cuma motor ya, mobil pun ada yang kayak gitu loh.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Gitu kayak mau meledak gitu, bukan ngap, suara
1: ngapa?
0: suara yang brong itu bukan.
1: Enggak,
0: ya kan?
1: Ini
0: iya. Iya loh. Kadang-kadang
1: belum lagi kalau kita pas nunggu loh. Kamu mau nyebrang tuh sebelahan lah kan. Dia depanan dikit. Takut banget aku.
0: Takut banget abis itu
1: terjadi sesuatu.
0: Iya benar.
1: Waduh.
0: Ini copot nanti jangan-jangan jatuh di jalan.
1: Ada tuh mikir kayak kapan mereka ke bengkel nih? Setahun sekali, 10 tahun sekali.
0: Iya, makanya seberapa sering Anda ke bengkel, sahabat Tune FM ya.
1: Iya.
0: Ini kalau kita ke bengkel kan enggak selalu harus harus selalu karena ada kerusakan. Ada maintenance kan juga penting dong, Dik,
1: iya,
0: ya kan? Seberapa sering sih Anda ke bengkel, sahabat Tune FM? Karena hampir semua orang di sini kan pakai motor dan mobil.
1: Iya.
0: Apakah menunggu ada kerusakan ataukah memang sudah berkala Anda ke bengkelnya?
1: Yep. Kalau ada seingatnya no.
0: Seingatnya?
1: Seingatnya tapi enggak sampai yang enggak sih. Paling udah kayak udah 3 bulan
0: kamu
1: deh.
0: Kamu enggak ganti oli.
1: Itu lah makanya. Kayak belum ganti oli deh 3 bulan.
0: Ya, aku juga sih. Aku paling 2 bulan sih, Dek. 2 bulan.
1: Iya.
0: Maksimal 3 bulan ganti oli doang sih.
1: Iya kan?
0: Habis itu ada aja.
1: Dari iya kemarin tuh ya lagi kan
0: pas ganti oli ya kan ada aja kayak yang harus benerin.
1: Iya no, Tapi karena kita nggak paham juga ya, iya, soalnya no. Ya,
0: mau dibohongin pun kita nggak tahu.
1: Iya no, ini adalah satu-satunya yang kalau kita dibohongin ya udahlah ganti iya. aja daripada kan
0: iya,
1: gitu bener. Kan.
0: Kayak takut ya kan?
1: Iya no.
0: Aku lebih sering ke tolong dong Pak dicek remnya, takut rem blong no.
1: Udah rem habis belum? Harus diganti no.
0: Udah habis belum kanvasnya gitu?
1: Kok kanvas?
0: Iya rem kanvas kan ya.
1: Kampas.
0: Oh kampas ya.
1: Kamu mau melukis pakai motor kanvas,
0: ah itu dah pokoknya itu pokoknya itu yang sering-sering paling aku perhatian itu sih
1: iya
0: supaya
1: kan?
0: Supaya jangan blong aja takut loh di sini kan jalanan naik turun dek
1: iya bener kan ya. Apalagi anda kan
0: iya
1: anda
0: sering kan, kemana-mana
1: iya tracknya agak ini ya amazing ya
0: iya tracknya itu kayak random banget
1: iya kan
0: tiba-tiba ada di atas gunung iya, ya pakai ini lagi Scoopy off-road pakai Scoopy
1: tapi nggak sampai
0: enggak sih enggak deh enggak pernah yang ada tuh paling apa namanya DK-nya copot ya, copot yang satu doang tapi di kalau masalah DK udah gampang lah ya di udah radio bisa. Ada jagoan yang punya mur dan baut
1: jagoan neon
0: tinggal minta aja punya mur dan baut nggak
1: tinggal langsung dipasang gitu ya tapi ya gitu kayak ternyata apalagi cewek-cewek biasanya kan nggak ngerti ya adanya kemarin gara-gara dicengin sama teman-teman cowok ade
0: karena
1: biasanya naik mobil sebuah motor kan cih tumben naik motor gitu iya nggak pernah dipakai
0: kan
1: ingat
0: motor lo baru
1: enggak motor baru kan dipakai Bu Agung
0: oh, iya,
1: ade kan pakai motor yang lama terus motor yang lama tak pakai kan terus dia bilang gini pernah nggak ganti oli pernah pasti nggak tahu kalau olinya udah kering ya cek dulu ke bengkel gitu. Oh, iya no setelah tak inget-inget kayak aku ada 6 bulan deh nggak ke bengkel sekali ke bengkel 1-3 tuh 2-3
0: apalagi kalau udah motor-motor yang udah 10 tahun yang no. sudah harus ganti
1: iya no
0: itu kayak langganan banget ke bengkel
1: pilih ganti motornya atau bayar bengkelnya
0: lebih sering ya kan?
1: Iya no
0: seberapa sering anda ke bengkel sahabat Moon FM
1: ya coba saat-saat kapan sih anda ke bengkel
0: iya benar-benar
1: ngobrol sama kita sahabat Moon FM apakah saat memang sesuai dengan tanggal ceknya memang harus diganti harus kontrol rutin
0: yes. Oh,
1: kontrol banget
0: apa namanya tuh? Apa
1: check
0: namanya?
1: Up buku cek
0: medical check up
1: medical check up apa sih namanya
0: maintenance kali ya
1: iya, maintenance
0: apakah
1: kali ya.
0: Karena anda
1: cek rutin. Apa emang udah cek rutin
0: maintenance rutin
1: maintenance gitu. Rutin atau ya kan? Emang pas lagi ada kendala aja baru ya, ke bengkel
0: pas udah ada yang rusak baru anda ingin ke bengkel
1: iya ya. Pas udah mulai RM agak hilang nih kan mau di starter udah gak bisa
0: ya bener kan. Udah berat nih
1: udah berat nih atau memang anda tidak pernah ngecek
0: iya
1: ya udah lah ikhlaskan aja udah mati baru ke bengkel aduh
0: ada itu, yang ya? Kalau udah mati baru ke bengkel ada iya, ya kan kalau anda yang mana sahabat Moon FM yuk kita ngobrol pagi hari ini
1: 08 11 93 494 ya kasih tahu kita sekalian request lagu kita tungguin sampai jam 10
2: fresh single on Penguin FM.

baru dalam perjalanan mereka lewat perilisan EP ketiga Wild. Pada 14 Agustus 2026, comeback kali ini hadir di tengah situasi berbeda bagi grup yang untuk sementara menjalankan aktivitas sebagai kuartet setelah Manon Bannerman dan juga Sofia Lafortezza mengambil hiatus untuk berfokus pada kesehatan mereka. Sebagai lagu utama, Hootie Fruity menawarkan perpaduan perkusi bergaya Brazilian Funk, elemen pop yang kaya, dan juga dentuman drum yang kuat. Produksinya dikerjakan oleh Tom Bridges yang sebelumnya juga kerjasama sama Lesser Film dan juga Enhancement.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting

0: Yang satu ini spesial buat Mbak Junanina. Mbak Juninati, selamat pagi. Sudah agak siap-siap berangkat ngajar pagi hari ini. Langsung kita puterin Nuga ya. Kehidupan Nuga, kecil ya.
1: Nuga.
0: Oh, kembali kecil.
1: Asalnya aku enggak tahu, jadi aku juga diam aja. Juga.
0: Aku juga ingatnya kecil-kecil aja, ya kan?
1: Yang kecil-kecil.
0: Kehidupan kecil. Ternyata kembali kecil ya. Dia Mbak Junanina pagi hari ini sudah bangun. Oh, dia bilang kalau biasanya ke bengkel kalau ada masalah.
1: Iya kan?
0: Kalau masih aman, gas genbe gitu lah.
1: Ya sampai
0: nah, kayaknya kalau udah dia baru ke bengkel kayaknya. Kalau sudah terjadi ledakan-ledakan supernova itu baru ke bengkel.
1: Kadang pikir sampai kok bisa sampai berturut-turut tuh ketemu motor kayak gitu di jalannya.
0: Iya, berarti banyak orang yang tidak se-care itu dengan kendaraannya deh.
1: Iya, padahal tuh kan garda yang digunakan gitu kan ya untuk berkegiatan, berpindah ke satu tempat, tempat lain.
0: Garda terdepan yang dilihat orang juga.
1: Iya no, bener nih.
0: Iya kan?
1: Kok bisa sih?
0: Nah itu dia. Sesering apa ya?
1: Saat kapan sih Anda membawa kendaraan Anda ke bengkel?
0: Yes, apakah
1: saat udah ada masalah?
0: Oh.
1: Mati total.
0: Iya.
1: Ada pas mati mau total pernah tuh.
0: Males banget
1: teman. Karena kan enggak pernah tak panasin kan motornya kan. Akinya mati.
0: Berapa minggu kah kamu panasin?
1: Berapa lama?
0: Kamu diemin banget ya?
1: Diemin banget.
0: Oh iya, matilah.
1: Mati dia akinya kan.
0: Terus sama seperti akal sehatmu udah mati kayaknya.
1: Hatiku sudah mati. Habis itu manggil bengkel kan? Datang. Tahu kan jaraknya bengkel yang di Hayamuruk itu dekatnya radio yang lain tuh sampai ke rumah Ade kena cas biaya no.
0: Hah? Kan deket
1: kena no.
0: Oh,
1: kena no.
0: Kan dari RRI kan.
1: Iya,
0: wow,
1: kena no.
0: Pada
1: iya no,
0: kamu yang sangat sangat
1: perhitungan ini
0: perhitungan. Jadi kayak keluarnya jadi gede.
1: Iya no,
0: tahu gitu kan langsung kesana.
1: Iya,
0: mana sih planet ban.
1: Bukan di apa resmi sih? Bengkel resmi.
0: Oh, bengkel
1: itu yang itu.
0: Oke, okay, baik. Pada makanya sering-sering ke bengkel ya.
1: Iya no.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini.
1: Iya, kita pengen tahu kebiasaan Anda dengan kendaraan Anda seperti apa sih sahabat Pingin FM.
0: Anda
1: ya.
0: Anda dan bengkel satu FM.
1: Anda bengkel dan kendaraan Anda.
0: Iya, Anda bengkel dan kendaraan Anda. Kayak cinta segitiga ya.
1: Ketiganya tuh harus dicintai bersamaan.
0: Iya, benar banget.
1: Daripada kan.
0: Yuk.
1: Yuk kasih tahu kita 0811-393-494.
0: Kapan Anda ke bengkel? Gitu ya, Dek ya?
1: Saat kapan sih membawa kendaraan Anda ke bengkel?
0: Yuk kita ngobrol. Weather forecast. Iya, no, kecil musiknya ya?
1: Iya.
0: Oh, ya kan? Podcast, gitu. Kenapa seperti ini? Kemarin tiba-tiba gede, sekarang tiba-tiba kecil.
1: Lelah
0: sekali.
1: Hari ini berawan, tapi cenderung kecerah sih sebenarnya. Cuma ada awan-awannya gitu deh.
0: Okay.
1: Suhunya 23 sampai 31, rata-rata di 26. Angin masih kencang ya, 15-30. Samuratku sampai kambuh. No. Dingin banget.
0: Itu tandanya
1: kejeng-kejeng tau lah. Kejeng.
0: Padahal tawa. Kamu loh rajin olahraga deh.
1: Tahun keturunan loh.
0: Iya gini ya.
1: Iya, UV index 11 di siang hari. Jangan lupa pakai sunscreen.
0: Iya, ya. Karena memang panasnya tuh manas banget sahabat UNFM.
1: Manas kayak nanas.
0: Ingat.

Sari kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Just Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling.

0: Lady Gaga, Sahabat Dunia FM dengan Alejandro. Alejandro, Mbak Ira. Ini lagu Mbak Ir, lagunya sudah kita puterin berkala. Kalau dia tuh bilangnya berkala sesuai jadwal servis ganti oli, okay, baik mobil ataupun motor, karena itu untuk awet jangka panjang deh, ya kan. Kalau yang lain bagaimana? Kita lagi ngomongin tentang kapan sih Anda biasanya ke bengkel, Sahabat Dunia FM?
1: Iya, benar. Apakah saat memang sudah saatnya cek berkala?
0: Mm-mm.
1: Atau saat udah ada masalah dikit ke bengkel?
0: Mm-mm.
1: Atau udah nunggu mati total?
0: Iya, benar.
1: Tunggu bop-bop dar.
0: Tunggu ada yang tidak berfungsi, ya kan? Salah satu ini elemen di mobil atau motor Anda.
1: Iya.
0: Baru ke bengkel. Ada yang mana? Yuk.
1: Yuk, kasih tahu kita 0811-393-494. Atau Anda malah tipikal yang gak ngah banget kayak, udah belum ya? Kayaknya udah deh. Kayaknya belum deh. Oh ya, ada yang bunyi. Kayaknya tadi kayak, bener. Apa itu ya? Apa saatnya kita untuk mencari klinik-klinik untuk mengetahui bunyi-bunyian itu?
0: Klinik-klinik.
1: Iya, you know, kenapa ya aku apa-apa klinik ya? Kayak setiap ada apa-apa tuh kayak
0: semua kamu hubungkan dengan apa ya? Iya, halal klinik lah.
1: Iya, no. Terus kayak kemarin nih si kan sahabat aku, bestie aku, Gisna, mm-mm, kamu dengerin aku gak?
0: Halo,
1: sih?
0: Kak Gisna, selamat pagi.
1: Aku nggak tahu dia udah jalan apa belum ya. Cuma deh kayak karena dia saking taunya temennya ini anaknya desperate dan suka klinik-klinik gitu kan. Dek, ada tarot bagus nih. Apa saja?
0: Langsung.
1: Iya,
0: udah dibaca.
1: By online.
0: Oh, ya. Wow.
1: Kak, aku mau ini dong. Oh, boleh kak, tapi hari ini full. Oke. Okay.
0: Besok.
1: Yoi.
0: Hari ini berarti.
1: Iya.
0: Itulah kenapa pembaca-baca aura, kemudian pembaca tarot, terus pembaca apa lagi deh ya? Pembaca garis tangan. Laku keras, Ade.
1: Karena banyak orang desperate.
0: Kamu tidak sendirian. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang senang dengan hal-hal seperti itu. Itulah kenapa film horor di Indonesia selalu laris.
1: Iya ya.
0: Laku seburuk apapun plotnya, ya kan? Laris loh, Dek.
1: Kata Ari Mihada. Oh, gadis-gadis mistis ya Anda.
0: Iya, benar. Iya. Gadis-gadis mistis.
1: Iya ya. Tapi kemarin ada sempat kan nengokin ada saudara kan, ke Sanglah. Tidak ada jalan, ada tuh males jalannya muter
0: ya,
1: kalau Sanglah
0: terus,
1: kan luas ya.
0: Iya, iya, terus
1: jadi, gadis mistis ini memberanikan diri melewati kamar jenazah.
0: Oh wow.
1: Gadis mistis ini kayak lewatnya kayak, permisi.
0: Harus permisi banget nih.
1: Permisi banget.
0: Itu ruangan.
1: Namanya juga biasa, otak mistis ya, kan? Ya.
0: Tapi itu juga terbukti di jalanan loh, Ade.
1: Iya ya.
0: Orang lah jembatan. Tintin. Sebagai bentuk permisi, ya kan?
1: Iya, no. Kata Ari Mihada, kamu menyerap energi jenazah.
0: Iya. Emang kamu kalau di jembatan ngetintin nggak? Ngebel?
1: Jangankan jembatan, ada tugu, tau nggak? Tugu yang disembahyangin tuh loh. Tintin, permisi. Tintin, permisi.
0: Aku enggak loh.
1: Lewat underpass. Tintin, permisi. Iya, Wak.
0: Semistis apa Anda, nanti kita obrolin lah ya.
1: Tapi ya.
0: Sepercaya apa Anda dengan hal yang mistis gitu loh.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Aku ya.
0: Temanku ini wow. Tapi itu hal yang aku lihat di jalanan ya. Itu kayak wah, banyak banget ya orang yang ternyata memang percaya gitu di
1: jembatan.
0: Iya. Apalagi di jembatan yang ada jembatan yang deket radius di BS tuh loh. Ada loh.
1: Oh iya, Pak R. Supratman.
0: Itu kan aku sering lewat sana nih. Itu tantin. Mau masuk terowongan tol. Tantin. Iya kan, Dek?
1: Apakah Anda juga begitu? Saya sih iya ya.
0: Itu benar banget loh. Padahal masuk ke underpass aja tuh. Padahal tantin rame banget. Kayak sahut-sahutan yang dari arah sini terus arah sebaliknya juga. Jadi apa itu underpass sepi? Nggak ada.
1: Ada. Jangan takut sendirian.
0: Iya, bener. Jembatan sepi nggak ada. Itu dari arah sana dan sini sebaliknya semuanya tati. Rame guys, di Bali itu rame.
1: Capek ya, menertawakan iya dan tidak antara Apakah ya, ini hal yang normal?
0: Tapi kita menghargai setiap kepercayaan yang diamini oleh orang Ade.
1: Iya benar.
0: Ya kan?
1: Makanya Ade aja, tahu enggak sebelum masuk melewati kamar jenazah itu aja ada nelpon teman Ade lagi yang dokter.
0: Oh iya, terus?
1: Kak, ini aku lewat sini, aku harus bilang permisi ya, Bang.
0: My good.
1: Kalau dia kan namanya dokter kan logik ya,
0: misalnya. Iya.
1: Enggak ada, enggak gitu-gitu.
0: Oh, iya.
1: Lewat-lewat aja.
0: Tiap hari mereka berhubungan dengan seperti itu,
1: iya,
0: Ade.
1: Iya, no. Lewat-lewat aja. Gitu ya? Iya, enggak ada. Ih.
0: Merinding kan, guys. Kamu bikin sendiri.
1: Iya. Merinding, guys, ternyata aku enggak pakai baju berlengan.
0: Iya, bener, padahal kan karena dingin aja.
1: Permisi.
0: Tapi kamu tahu kan ada konten yang mengontenin kamar jenazah.
1: Tahu.
0: Yang ada di Tabanan itu kalau enggak salah ya kan?
1: Tahu.
0: Itu pun apa ya namanya? Meskipun dengan gaya yang kocak gitu ya, yang lucu gitu, tetap aja banyak yang komen-komen itu kayak, wah ini kan dia menganggap itu sebagai anak kos ya kan.
1: Iya lagi no yang itu kan. Tahu.
0: Anak kos ini entar lagi mau pulang nih gitu. mau diambil nih gitu.
1: Tapi
0: tetap aja dia lari loh. Konten kreator itu kalau udah sepi malam dia juga lari loh, Dek.
1: Iya. Aku kemarin jam 8 malam aku lewatnya.
0: Terus
1: ada yang jaga-jaga itu. Si Pak, mau
0: lewat kamar jenazah.
1: Oke, terus? Enggak, buka. Jadi ruang administrasi sebelahnya kamar jenazah. Jadi dia enggak lewatin yang jenazah-jenazahnya, enggak.
0: Kamu bayangin orang yang kerja di ruang administrasi itu, Ade.
1: Iya.
0: Mau udah biasa.
1: Iya.
0: Semeriwing-semeriwing itu kan mungkin
1: masuk angin.
0: Iya, benar. Mungkin aku perlu tolak angin.
1: Nanti kita topik ya.
0: Tapi kita lagi ngomongin tentang kapan. Aduh,
1: banyak nih belum kita baca.
0: Ya kapan Anda ke bengkel ya. Yan Bur Ari ini tadi
1: halo,
0: udah request lagu. Ada Mbak Ratna Batu Bulan Heading Home,
1: yes.
0: Ada Mbak Wiu. Kalau dia itu rajin ke bengkel buat ganti oli, sekalian cek semuanya biar mesin awet. Udah ya lagu BCL udah.
1: Okay.
0: Sinti A
1: 3 bulan sekali biasanya aku. Tapi kalau ke bengkel itu biasanya disuruh, oh ini yang udah perlu diganti. Itu beneran perlu diganti gak ya, atau cuma untuk pemanis tambahan aja tuh ya.
0: Nah itu
1: biasanya kalau aku sih nih ya, kalau ke bengkel ya, ini perlu diganti Mbak, ini perlu. Kalau enggak gimana?
0: Aku juga gitu deh.
1: Tak balikin.
0: Iya.
1: Kalau enggak gimana?
0: Ini penting banget diganti enggak sih gitu.
1: Masih bisa bertahan enggak?
0: Bisa bulan depan enggak?
1: Iya. Iya, ada juga gitu. Kayak langsung pokoknya semua tak tolak, tak patahkan weh.
0: Patahkan dulu. Baru nanti oke.
1: Oh ini tapi ada juga yang ketemu yang baik kan. Dalam artian dia kayak ngasih penjelasan, ini kalau gak diganti sekarang masih bisa dipakai, tapi nanti mungkin akan seperti ini
0: ya, bener.
1: Tapi masih bisa bertahan. Mungkin selanjutnya baru diganti. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak ya kalau gak mau diganti gak apa-apa.
0: Tapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut ya kan.
1: Untung-untungan tuh Sin.
0: Mungkin lagi ini kali dia capek juga kali ya kan. Ubay lagumu tadi Hindia, Everything You Are. Udah ya, kita puterin.
1: Bahwa seberapa sering ke bengkel? Mungkin pas tiap sebulan sekali, pas servis motor, ganti oli, ganti-ganti yang rusak.
0: Sebulan sekali?
1: Gila, sebulan sekali banget kamu.
0: Rajinnya Anda ya.
1: Trek jauh kayak kamu ya.
0: Junanina, Mbak Jun. Kalau ada masalah aja, kalau masih aman udah dibaca tadi ya.
1: Ya, Edo Marvel, seandainya dong Viera.
0: Sudah.
1: Kalau aku ke bengkel pasti tiap bulan. Tiap bulan juga. Tapi dia jarak kerjanya jauh soalnya.
0: Oh iya.
1: Tapi itu cuma buat ganti oli aja, harus tiap bulan. Karena ruteku kan jauh banget bener. Jadi minimal harus ganti oli sebulan sekali. Untuk servis rutin namanya. Biasanya kita kayak bingung. Check up, check medical, maintenance
0: berkala.
1: Check berkala. Servis aja. Kalau untuk servis rutin biasanya aku kalau enggak 2 bulan sekali ya 3 bulan sekali harus keluangin waktu ke bengkel.
0: Oh baik.
1: Untungnya sekarang bisa booking lewat online, jadi bisa didahulukan dulu kalau order by aplikasi.
0: Oh dia bahkan untuk ganti olinya tiap bulan loh, Ade.
1: Kalau ganti oli emang harus tiap bulan sebenarnya.
0: Sebenarnya itu
1: karena
0: ya.
1: Karena kan ada oli garda depan,
0: samping.
1: Oli
0: gitu. Samping, oli samping. Depan, oli atas mungkin ya kan.
1: Oli atas ngapain? Kita yang dioliin.
0: Iya benar. Ada Bunda Ayu Suwarni, Aba Weisel, selamat pagi Mbak Panca.
1: Yes.
0: Aku ke bengkel pas memang sudah waktunya, terutama untuk mobil. Misalnya tune up, ganti oli enggak boleh telat. Terus kalau ada yang terasa enggak beres, langsung ke bengkel. Tapi tidak demikian halnya dengan motor. Aku suka lupa maintenance, Ade. Jadi ke bengkel pas terasa ada yang gak beres aja. Oh iya, terakhir aku lupa ganti oli loh. Nah. Mogok terus turun mesin abis hampir 3 jeti. Setelah kejadian itu aku was-was dan terus ngecek-ngecek kapan waktunya ganti oli. Dan kemarin aku baru ganti oli pertama setelah turun mesin 3 bulan lalu.
1: Tetap aja 3 bulan.
0: Karena yang dia pakai tiap hari mobil. Iya kan?
1: Ya aku itu juga deh. Mobil jadi 6 bulan sekali.
0: Iya, main driver dia adalah mobil ya.
1: Dokter Tama.
0: Halo Dokter Tam-Tam.
1: Iya, iya Dok, kami juga tadi ngeliatin itu kok Dok, ketawa kami.
0: Apa sih?
1: WA story-nya Kuku. Aduh. Ternyata aku baca yang kemarin itu. Ini di bawahnya adalah berkala sih 6 bulan sekali. Jangan tunggu kendaraan kasih kode keras baru dibawa ke bengkel. Perawatan rutin biasanya lebih hemat dan bisa mencegah masalah yang besar. Benar. Sama kayak kesehatan, lebih baik dicegah daripada menunggu sudah ada keluhan ya kan. Ya Dok, thank you udah diingetin.
0: Iya benar.
1: Putu Oki.
0: Halo
1: Henry Moody, miss you.
0: Miss you.
1: Sebagai anak jalanan, diriku biasanya berkala bawa motor buat ganti oli dan servis rutin. Kalau seandainya ada part yang perlu diganti, cek ganti aja. Maklum Bu, sebagai senjata di jalan untuk bersama dan mencari uang harus disayang dan dirawat juga. Kejeng mah, iya no kejeng kemarin aku ki.
0: Apa tuh kejeng?
1: Kejeng tuh yang kayak kamu tangannya kejer, kaku,
0: iya.
1: Kaku.
0: Gak bisa balik lagi
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya. Oh. Kadang yang kemarin di luar main sama Oi kan, terus lagi dingin banget. Kayak langsung kaku, tangan kaki tuh kaku tuh loh kayak.
0: Di deket kamar jenazah lagi apalagi ya?
1: Enggak kan di rumah.
0: Kirain pas lagi di deket kamar jenazah tiba-tiba semuanya kaku ya kan gitu.
1: Aku biasa ya no pas lewat tuh kayak. Malah beli, harusnya kan tinggal lewat aja nih. Tapi dia malah nunggu belinya, beli administrasi.
0: Oh gitu.
1: Kenapa kak? Kak saya mau lewat boleh? Oh boleh boleh. Oke, permisi.
0: Tinggal lewat deh.
1: Padahal tinggal lewat. Itu, tapi kan ada takut salah.
0: Itu ada orang tidak bernyawa lagi loh itu. Iya,
1: terus pas buka.
0: Mayat loh deh.
1: Iya pas buka ini kan apa namanya? Kan tembusan itu kan depannya udah ada keranda.
0: Siap mengangkutmu ya deh.
1: Kata kuno.
0: Keranda terbang.
1: Kita kuno. Eh maaf ya. Maaf bagi Anda.
0: Kan, maaf. Dia bahkan meminta maaf loh.
1: Ya, no, maaf. Saya enggak maksud.
0: Apa salahnya ada ngomongin?
1: Enggak tahu kan? Siapa tahu ternyata.
0: Kan kita ngomongin tentang
1: iya, no. Aku emang kayak gitu, no. Enggak enak anwa.
0: Bahkan sama yang tidak berwujud.
1: Iya.
0: Oh, wow.
1: Kita enggak nama kepercayaan.
0: Iya, benar sih.
1: Kepercayaan ya, Wak, ya gitu. Kayak namanya juga anak mistis. Mana sih?
0: Gadis-gadis mistis ya
1: iya,
0: kan.
1: Aku gadis
0: GGM
1: mistis.
0: Kamu. Abdul, lagunya Niki yang low key. Lebih sering ke bengkel buat ganti oli sih karena diriku malas buat ganti sendiri.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Karena diriku malas buat ganti sendiri. Hebat ya bisa ganti sendiri dong?
1: Iya, no.
0: Ke Bali dong. Dul, ganti-gantiin ya kan, ganti-gantiin oli kita.
1: Wibi tiba-tiba bisa mati soalnya motornya di jalan.
0: Iya benar.
1: Dek, kenapa kak? Aku lagi di sini. Oh kenapa? Mati? Oh,
0: itu meledak.
1: Oh ban meledak.
0: Ban meledak ya kan. Meledak. Ya, sama servis berkala aja. Jadi kalau ada part yang minta ganti saat servis langsung gue ganti aja sih. Jadinya motor nggak pernah rewel saat berkendara. Gitu.
1: Terus ada Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Nona Hong.
0: Oh eh.
1: Aduh WhatsAppku ke ini no.
0: Kenapa ke Bali?
1: Nggak ada sinyal ya, nggak ada
0: kamu
1: connection.
0: Ngomongin.
1: Tuh kan gadis mistis.
0: Gara-gara kamu ngomongin ini si penghuni.
1: Look at me.
0: Penghuni.
1: Mana dia? Mana dia?
0: Ada Mbak Desmar. Kendaraan yang ada di rumah selalu diservis dan ganti oli berkala sesuai waktu yang udah ditetapkan sebelumnya. Pak Dewa yang telaten juga ngerawat kendaraan yang ada. Jadi awet semuanya. Motor bawaan saya masih kelihatan baru loh padahal udah 10 tahun.
1: Mantap.
0: Ih keren ya.
1: Awet ya. Tutu.
0: Halo Tuh.
1: Tutu dia mau mahal ini percuma.
0: Alright.
1: Itu aja thank you sama-sama. Terus ada Nanda dari Jimbaran.
0: Halo Nanda.
1: Apa boleh diputarkan lagu Tomorrow X Together yang berjudul Setsuna Hanabi?
0: Tidak ada lagu itu tentu saja ya
1: Nanda
0: kan?
1: Thank you sudah menyapa kami.
0: Tapi terima kasih loh lagu itu tidak ada Putu Yonanda.
1: Itu ya kan? Lagu Asia ya. Tak de, kamu mau aku yang nyanyi aja gak?
0: Tapi ada lagu-lagu kayak Cat's Eye ada, ya kan? Kayak apa lagi deh? Blackpink ada, BTS ada,
1: Lazerafim
0: ada. Ada.
1: Kamu yang masukin ya. Ada.
0: Karimi ada, selamat pagi.
1: Udah dia bilang itu
0: udah
1: aja.
0: Ya. Udah. Suara kita hilang-hilangan ya masih ya?
1: Ri, masih nggak Ri? Masih nggak Ri? Arinya masih. Soalnya suara kita masih nggak.
0: Alright.
1: Titin.
0: Halo.
1: Tumben kamu Tin, apa kabar?
0: Iya. Kemana aja kamu beberapa hari ini Tin?
1: Iya lo.
0: Mendem dia.
1: Ih, mini foodnya pas lagi mat, apa nih?
0: Pas lagi mati di jalan.
1: Pasti
0: tuh. Siapa yang mati di jalan, Tin?
1: Kendaraannya.
0: Oh, kirain
1: kamu. Pas lagi mati di jalan. Pasti langsung dorong ke bengkel. Kalau butuh waktu lama, aku tinggal pulang. Kalau cepat, aku tungguin.
0: Oh, baik.
1: Emang ya, hari apes tuh gak ada di kalender, buat aku menikmati. Walaupun aku sempat nangis di jalan.
0: Nangis
1: ketika
0: dulu.
1: Beli BBM di antrian 50 meter untuk sepeda motor. Di belakangku masih ada antrian 150 meter.
0: Terus.
1: Selesai BBM, mampir Alfamart. Selesai hidupin motor, motor gak mau hidup. Jam udah mau jam 5, bengkel mau tutup. Motor yang ku dorong NMAX mantap. Gila berat banget, ngejar bengkel pakai nangis. Kuota habis pas Pulkam tadi pagi, mau nelpon gak bisa.
0: Oh, Pulkam dia.
1: Untung ada gratis teleponan biasa. Sambil nangis dikit, takut bengkel nolak karena udah mau tutup. Ya syukur-syukur penyakit motornya cuma ganti aki, yang gak butuh waktu lama. Pokoknya selesai ceritanya, curhat lewat story. Ini kejadian kemarin.
0: Emang kamu seberapa sering ke bengkel, Tin? Nah, ini pertanyaannya tuh ini, ya kan? Seberapa sering, kapan sih kamu ke bengkel biasanya? Apakah rutin? Apakah nunggu ada yang rusak? Ataukah mati total kayak kamu ini sekarang?
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Tin. Mbak Juni Nate. Bitu dulu pernah stuck motornya karena oli habis, tidak ada setetes pun tersisa. Dia lupa katanya. Jadi deh turun mesin yo.
0: Oh ya, sampai olinya habis setahun mungkin itu enggak diganti ya.
1: Pakai terus. Ya.
0: Iya benar.
1: Gas terus.
0: Halo
1: Mbak Yuna. Charlie Put Home. Oke, ditunggu Edo Marvel. Tantin-tantin di sini ya, Wak. Langsung dikirimin video sama Edo no.
0: Di mana?
1: Entar aku belum lihat nih.
0: Di mana coba kita lihat?
1: Yoi, underpass.
0: Oh iya benar.
1: Tin
0: underpass terame kayaknya yang pernah aku yang pernah aku lewati adalah di Bali ya kan. Itu tantin.
1: Do, hati-hati di jalan Do ya.
0: Jangan lupa ditintin ya Do.
1: Iya, Do nanti cerita sama kita ya, kamu punya pengalaman mistis enggak ya?
0: Iya, pengalaman mistis ajalah ya, nanti sambil cerita apakah Anda tipikal orang yang percaya sama hal mistis ya kan.
1: Iya. Nanti topik kita udah kita buka dari sekarang. Yang mau join topik join.
0: Silakan.
1: Biar kita enggak lupa lebih tepatnya.
0: Iya, gadis-gadis mistis ataupun
1: tidak.
0: Beli-beli mistis boleh.
1: Bergabung.
0: Iya, bergabung.
1: Jun, bergabung.
0: Silakan lo ya. Sampai dengan jam 10 pagi nanti.
1: Iya, yes, jangan kemana-mana ya. Kita tungguin joinan Anda di Minifo. Topik kita langsung buka aja. Silakan join.
2: Halo

0: Pengen refreshing ke Ubud, kita ke Tea Ubud aja yuk, karena mereka punya paket yang lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Tea Ubud.
1: Mau staycation, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang udah termasuk sarapan. Atau pilih camping aja di Green Camping di tengah alam Ubud yang ada, udah termasuk sarapan minimal 2 orang. Harga detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Tea Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja loh. Ayo, yes, bikin momen spesial bareng Tea Ubud, serunya pasti.
1: Ayo, nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Tea Ubud.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
6: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
5: Hah? Masa sih?
7: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Healthy Corner. Healthy Corner. Tune of Premier Sweet Music Station. Suka makanan pedas? Anggun Zanita bawa kabar baik untuk Anda nih, sahabat PNFM. Menurut penelitian yang dikutip dari wallipop.detik.com, sering menyantap makanan pedas bisa menyehatkan tubuh hingga memperpanjang usia loh. Bagi pecinta makanan pedas, sensasi panas dari cabai, sambal, atau kari memang membuat santapan terasa semakin nikmat ya. Rasa pedas tersebut mungkin juga memberikan manfaat lebih bagi tubuh. Nah, makanan pedas yang mengandung capsaicin, senyawa yang memberikan sensasi pedas pada cabai, telah dikaitkan dengan sejumlah proses dalam tubuh yang berhubungan dengan kesehatan jangka panjang. Di balik sensasi panas yang ditimbulkan, konsumsi capsaicin dan makanan pedas secara rutin memberi sejumlah manfaat kesehatan jangka panjang. Salah satunya, memelihara kesehatan jantung. Capsaicin dapat merangsang produksi nitric oxide, senyawa yang membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar. Mekanisme tersebut berpotensi membantu menjaga tekanan darah. Kadar lemak darah juga mungkin mendapatkan manfaat. Namun, penting dicatat ya bahwa temuan tersebut menunjukkan hubungan. Bukan berarti makan cabai secara langsung menjamin seseorang terhindar dari penyakit jantung atau pasti berumur panjang ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Minggu na Family Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy.
1: Yay.
0: Enrique Iglesias dengan Hero. Mahihiro.
1: Kita sekalian live TikTok hero kali ya.
0: Oh iya, mana
1: apa
0: ya?
1: Kita mana
0: TikTok live kita. Yuk ini.
1: Yes,
0: silahkan dipermainkan handphone itu pagi hari ini. Selamat pagi dulu yang sudah menyapa kita pagi hari ini.
1: Halo.
0: Ada Agus Raharja, Pak Agus. Selamat pagi.
1: Mm-mm.
0: Dia melaporkan hati-hati yang lewat Nusa Dua via MBG. Mending lewat tol benua aja katanya. Ini dia melaporkan.
1: Oh iya iya, kemacetan ya.
0: Iya, macet banget sih memang ya kan.
1: Mm.
0: Terima kasih loh infonya. Sudah memberikan info kepada kita.
1: Hey.
0: Buat yang lain juga yang lagi di jalan pagi hari ini, mau ikut melaporkan kondisi jalanan boleh banget ya.
1: Boleh banget ya. Silakan 0811 393 494 ya, kasih tahu kondisi jalanan sama kita.
0: Betul.
1: Dan kita berikan insight-insight alternatif lain.
0: Siapa tahu kalau ada. Atau misalnya kalau Anda ada kehilangan sesuatu, boleh loh kasih tahu kita aja.
1: Bener.
0: Nanti kita coba umumkan
1: ke seluruh
0: sahabat Win FM maksudnya.
1: Iya, kangguin.
0: Kangguin lah ke seluruh sahabat Win FM, siapa tahu mereka ada yang bisa bantu kan.
1: Yes.
0: Menemukan atau mencari atau mungkin dengan tenaga dalam mereka.
1: Wow, dengan hembusan nafas mereka bisa memberikan informasi. Telah ditemukan 10 miliar di underpass. Di tembok-tembok.
0: Nanti semakin di bel-bel semakin mencuat ke atas ya kan.
1: Yoi. Sekalian ngobrol topik sama kita ya.
0: Gunung kali.
1: Ngobrol topik sama kita, pengalaman mistis Anda.
0: Yes.
1: Seperti apa? Di jalanan boleh kali ya?
0: Boleh.
1: Atau
0: aja.
1: Dimana aja
0: di mana aja? Di mana aja boleh. Tentang pengalaman-pengalaman mistis yang pernah Anda alami.
1: Kita mau cek ombak. Kalau pengalaman Anda ternyata banyak, apakah nanti akan kita bikinkan segmen lain?
0: Kita lihat aja lah ya. Tapi sambil kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini.
1: Traffic light.
0: Yuk kita lihat ke Dalung ya. Berarti itu adalah di Bangsal pagi hari ini.
1: Di bengkel loh.
0: Iya. Kita ngomongin bengkel tadi makanya agak nyaru ya. Di Bangsal pagi hari ini ternyata memang sudah cukup padat tapi tidak sepadat biasanya. Yang lumayan padat itu adalah yang menuju ke arah Pasar Sempidi Satun FM.
1: Yes.
0: Di Jalan Raya Dalung ke Jalan Raya Hanoman kemudian ketemu Pasar Sempidi. Di situ tuh memang pagi hari ini padat ya.
1: Mm-mm.
0: Kemudian di perempatan Lukluk pagi hari ini tampaknya sih ya padat seperti biasa tapi setelah itu sih lancar kok ya. Kita ke pertigaan Galunggung di daerah Cokro Aminoto itu memang sudah cukup padat tapi hanya di sana aja. Kemudian di perempatan Ubung pagi hari ini yang memang sudah cukup padat ya. Kita ke Jalan Raya Padang Luwi pagi hari ini landai. Kemudian di pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini juga tidak sepadat biasanya. Itu hanyalah ramai lancar saja pagi hari ini ya.
1: Yes.
0: Itu sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Di perempatan Gunung Sanghyang memang sudah cukup padat ya. Sepanjang Gunung Sanghyang ramai lancar. Sepanjang Gunung Agung juga ramai lancar. Yang padat hanya di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah. Kemudian kita ke sepanjang Kerobokan pagi hari ini. Dari perempatan Gunung Sanghyang sampai ke perempatan Peti Tenget pagi ini lancar-lancar baik. Sobat Gunung FM ya. Kita ke Gatsu Barat. Di Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar. Di perempatan Ubung yang padat pagi hari ini sampai ke Lumintang. Nah yang padat itu adanya di Ahmad Yani Utara. Padat banget sahabat Tune FM.
1: Ada apa ini?
0: Ada apakah Anda yang lewat ke Ahmad Yani Utara? Bolehlah laporin ya ada apa di sini.
1: Dari
0: ini.
1: Ken Arok ya kan? Ahmad Yani Utara.
0: Itu sampai di gang dekat Media Gadget ya. Di sana itu tampaknya padat banget. Menuju ke sampai ke deket Bandung Collection. Yang ada di
1: Ahmad Yani
0: Utara satu FM. Ini padatnya madat banget ya kan. Kita ke Gatsu Tengah berarti ke ini deh ke Nangka ya. Perempatan Nangka sampai ke pertigaan Trengguli pagi hari ini seperti biasa ya. Itu ramai sahabat Bun FM.
1: Ini ada Rah Arta melaporkan dari TikTok ya. Depan rumah super kredit Kak. Rumah kamu di mana?
0: Iya, rumahnya di mana? Itu di mana ya? Coba kasih tahu ke kita. Ada juga di Nangka Utara, Kemuda dan juga Seroja pagi hari ini cukup ramai sahabat Bun FM. Tapi masih ada sedikit lancar di Suli yang menuju ke arah Gatsu itu pagi hari ini agak cukup padat.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya nih, Raharta bilang dia di Ayani katanya.
0: Oh, Ayani Utara.
1: Ada apa sih di Ayani? Kenapa bisa semacet itu, Rah?
0: Secrowded itu.
1: Coba
0: soalnya
1: kasih info ke kita.
0: Padatnya itu tidak sampai ke perempatannya, Dek.
1: Enggak, kan? Di depan, pokoknya di Ken Arok, di pertigaan Ken Arok itu udah mulai macet. Ada apa sih, emang biasa macet apa ada something?
0: Tapi pagi ini panjang banget sih, panjang banget memang.
1: Iya, kan.
0: Ya, sampai ke Bandung Collection ya. Di Terengguli, pertigaan Terengguli sampai ke perempatan Topati pagi hari ini masih cukup landai ya.
1: Iya, tapi kata Raharta udah biasa itu macetnya.
0: Semoga ya.
1: Kita lanjut dulu di SCBD seputaran Batu Bulan Celuk dan Pasar ya. Batu Bulan sih masih landai.

0: rame lancar, Teku Umar masih lancar sampai ke Simpang Buagan baru di traffic light-nya aja yang padat. Daerah Pulau Sailus kemudian Sesetan masih landai. Kita beralih ke Suwung Batan Kendal sampai ke arah tol itu baru mulai padat lagi. Pesanggaran mulai padat. Kemudian kita lihat ke arah Pemogan masih landai. Ke Pawon Pulau Bungin masih landai. Daerah Imam Bonjol itu di traffic light Mahendra Data Selatan itu udah mulai macet. Gunung Soputan agak macet. Di daerah seberangnya Trans Studio Mall Bali itu sampai Sunset Road udah mulai macet juga. Kemudian kita beralih ke arah bypass Ngurah Rai dari Mitra 10 sampai ke arah Mall Bali Galeria sampai sebelumnya Krishna oleh-oleh bypass itu.
1: Ini ternyata tadi Pak Agus bilang ada crash accident. Ada kecelakaan di depan Busi gitu kan, enggak salah ya? Iya. Oh, di depan Busi.
0: Busi ya di sana ya?
1: Iya, Busi dong. Oh, panjang dong berarti
0: iya,
1: ini.
0: Kan?
1: Jadi tadi dianjurkan lewat ini aja, lewat tol kalau yang mau ke arah
0: muter dikit lah ada lewat tol daripada anda kenapa-kenapa kan.
1: Bener.
0: Soalnya ini juga dari Sunset Road underpassnya ini sampai ke arah bypass Ngurah Rai itu udah sampai lewatin ke Krishna tuh macet sahabat pengen.
1: Iya bener kan, itu abis itu Bose.
0: Iya. Sedangkan dari ini apa namanya di daerah tol itu masih landai.
1: Iya bener-bener ya.
0: Masih dilalui ya.
1: Silakan ya.
0: Iya, Jalan Raya Kuta, Pantai Kuta udah mulai macet juga hari ini. Jadi silakan yang mau lewat sana lebih atur waktunya lagi biar nggak kena macet ya.
1: Oh baik, Didit melaporkan. Apa? Iya, ada kecelakaan, ada mobil Innova nabrak truk parkir. Ya kayaknya kejadiannya subuh tadi sih, karena udah macet dari jam 6 pagi dari MBG ke Bose.
0: Bener.
1: Terima kasih Didit.
0: Mbak Nina juga ngirimin foto di Luklo tuh.
1: Oh, di Luklo pagi hari ini sudah cukup ramai meskipun tidak terlalu mepet banget ya.
0: Yes.
1: Tidak yang padat banget tapi sudah cukup ramai pagi hari ini.
0: Ya, thank you ya yang udah melaporkan. Hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Didit, makasih videonya udah dikirimin.